Ini tadi yang Mas yang pakai baju merah siapa namanya? Mas Handi. Hanggi. Nah, Nabi SAW menyebutkan in kana kharaja yas'a yu'iffa nafsahu. Kalau dia keluar bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan dirinya, menjaga kehormatan dirinya supaya dia tidak jadi benalu di masyarakat, supaya dia tidak merepotkan kedua orang tuanya, fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah juga gitu loh. Artinya ketika orang bekerja keluar dari rumahnya, tujuannya apa? Aku supaya gak ngerepotin orang tuaku. Tadi tambah lagi persiapan untuk nikah. Kalau mbak tadi gak ada persiapan buat nikah gitu kan. Iya, karena dia tahu yang wajib mempersiapkan nikah adalah yang laki-laki lah. Calon suaminya ini. Fahuwa fi sabilillah. Ada satu kondisi orang itu tidak di jalan Allah. Kerja, dia tidak di jalan Allah. Ketika niatnya salah. In kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Kalau dia keluar rumah dalam rangka berbangga-banggaan. Pamer. Jadi tujuannya kerja hanya untuk pamer. Nanti ganti motor, nanti ganti HP. Tujuannya, apa istilahnya orang sekarang? Flexing. Oh iya. Hanya sekedar untuk pamer tasnya baru, HP-nya baru, motornya baru. Kalau ibu-ibu apa? Ya tas mungkin. Kalau kumpul sama temennya, mengeluarkan HP taruh meja. Dan Anda baru tahu di Jember ini ada penyewaan iPhone. Ana loh, ternyata ono gitu loh. Jelas tujuannya orang kalau nyewa iPhone buat apa? Flex cuma pamer. Pamer aja. Kalau tujuannya pamer dan berbangga-banggaan, fahuwa fi sabili syaitan. Maka yang seperti ini gak akan berkah. Dia sedang berada di jalannya syaitan. Maka bicara halal haram untuk yang keempat ini, maka sulit. Tapi yang pertama, mana mungkin dia akan ngasih orang tuanya yang haram. Orang dia kerja mau ngasih nafkah buat orang tuanya. Mana mungkin dia bawa buat ibunya dari hasil haram? Gak mungkin. Ketika buat anak-anaknya, dia tahu kalau aku kasih anakku yang haram, akan durhaka anakku nanti ini. Dan orang tua gak mau itu. Tadi untuk menjaga kehormatan dirinya, gak mungkin dia mau makan yang haram buat dirinya. Karena dia tahu hadis Nabi SAW, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram neraka tempatnya. Mana mungkin kita kerja, ternyata mau membakar diri kita sendiri. Yang kondisi keempat inilah yang rawan tadi. Rawan akan melakukan yang haram. Rawan untuk tidak amanah ketika dia bekerja. Ya, berarti yang harus diperbaiki lebih dahulu, niat. Kenapa kerja? Kalau tadi mbak yang, dia sebenarnya cukup dikasih nafkah sama suaminya. Tapi dia punya orang tua. Dia ingin bantu orang tuanya yang susah, umpamanya. Maka dia pun fi sabilillah selama pekerjaannya halal. Dan dia menjaga kehormatan dirinya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, seorang bekerja itu dalam rangka membantu orang lain. Kalau tadi keluarga sendiri, seorang muslim itu tahu kenapa aku bekerja. Karena dalam Islam, Ustaz, ternyata orang yang paling dicintai Allah itu orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau cuma

Kalau mau ngomong buat orang tua sudah cukup. Cukup antum punya 5 usaha, orang tua sudah terpenuhin. Anak-anak sudah terpenuhin. Dirimu apalagi. Sekarang apa tujuan? Maka niatkan seorang muslim bekerja untuk memberikan manfaat buat orang lain. Jadi ketika uangnya banyak, ketika usahanya sukses, orang lain menikmati. Ini yang kadang-kadang kita nggak lakukan. Maka dalam Islam itu, setiap kali bicara sholat, yang hablum minallah ada berbicara tentang zakat. Dan kita tahu zakat ini untuk orang kaya. Artinya yang wajib mengeluarkan zakat itu orang kaya. Maka semakin antum kaya, semakin harus memberikan manfaat buat orang lain. Kita lihat ya, bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Uthman bin Affan. Di kota Madinah, ketika para sahabat hijrah sampai kota Madinah, para sahabat kesulitan cari air minum. Mereka kalau minum harus beli airnya ke orang Yahudi. Ada sumur namanya sumur rumah. Mereka harus bayar. Akhirnya hal itu membuat sahabat-sahabat yang miskin ini minum pun sulit. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, man yashtari bi'ra rumah. Siapa yang beli sumur rumah ini, kemudian bagian dia, dia jadikan seperti bagiannya kaum muslimin semua. Jadi semua bebas. Lalu Uthman membelinya. Uthman itu membeli dengan harga 12 ribu dirham. Uang sekarang 12 ribu dirham ini kira-kira 5 kilogram emas. 5 kilogram emas. Berapa sekarang emas? Gak tau OJK ngurusin emas juga apa? Enggak. Berapa M jemaah? 12 M. 12 setengah M. Dibeli semua teman. Tapi dibeli separuh. Karena orang Yahudi itu gak mau. Dia kepingin terus menghasilkan. Sama Uthman dibeli. Jadi satu hari buat kaum muslimin. Satu hari buat Yahudi tadi. Ternyata si Yahudi ini keahlian bisnisnya kurang. Ketika dijual separuh, di hari dia jualan gak ada yang beli. Karena kaum muslimin nunggu hari gratis. Jadi dia mikir, waduh salah ini kalau gitu. Akhirnya dia bilang sama Uthman, Uthman beli kau semuanya sudah. Betul, dibeli semuanya sama Uthman 20 ribu dirham. Kalau bicara 20 ribu dirham berarti 2000 dinar jamaah setara dengan 8 kilo gram emas dibeli sama Uthman. Seorang muslim ketika berpikir, aku mau kaya. Aku gak kepingin seperti ini. Alhamdulillah orang tuaku sudah selesai, anakku selesai, diriku selesai, sekarang buat apa? Maka pikirkan, aku bekerja untuk memberikan manfaat buat orang lain. Aku kepingin bangun masjid ya. Aku kepingin tetangga-tetanggaku itu mendapatkan manfaat dari kekayaan yang aku miliki. Tapi hal ini sulit kita wujudkan kalau tujuannya bukan akhirat. Tiga tadi yang kita bicarakan, dia bekerja buat orang tuanya, dia bekerja buat anaknya, dia bekerja buat dirinya. Ini semua dunia ya. Tapi dapat pahala akhirat tetap, dia fisabilillah. Tapi manfaatnya dia rasakan orang tuanya, anaknya, dirinya sendiri. Tapi kalau ngasih orang tua orang lain, dia harus mikir. Maka pikirkan pahala akhirat. Di mana kalau bicara investasi, ya nggak ada investasi seperti investasi akhirat. Berapa sih? Anda mau tanya sama Bapak Kepala ini. Kalau investasi itu keuntungan yang paling masuk akal itu berapa persen? Sekarang 5% per bulan. Per tahun. Gimana kalau ada orang kita investasi tiap bulan 5%? Berarti setahun 60%. Bayangin jamaah. Masuk 100 juta, setahun dapat 60 juta. Ini sangat bagus sekali gitu loh. Tapi biasanya ujung-ujungnya investasi bodong. Kalau yang seperti itu. Tapi dalam agama kita subhanallah. Satu

0: Dilipat gandakan jadi 700 kali. Satu. Kita 1 juta, Allah ganti 700 juta. Coba itu jadikan niat kita. Ana mau kerja, mau usaha, mau capek supaya ana dapat banyak di akhirat. Dengan niat seperti ini, kembali amanah dia akan jaga. Karena enggak mungkin dia akan bersedekah dengan sesuatu yang tidak baik. Karena innallaha thayyibun, kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah itu maha baik, wala yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Maka ahibbati fillah, apabila niatnya sudah benar, maka yang kedua, jangan asal kerja. Mungkin sebagian orang berangkat dari rumahnya yang penting ngantor. Bismillah. Dan hal ini termasuk memprihatinkan di ASN. Kemarin aku ketemu dengan beberapa pejabat, mereka nyampaikan, "Ustaz, jadi kebanyakan ASN ini," kata dia, "itu kalau keluar apa surat jadi pengangkatannya itu langsung disekolahkan, akhirnya yang cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan ini semua dia terima, Ustaz, tadi cuma 300 ribu. Jadi tiap bulan gajinya cuma 300 ribu, karena sudah buat cicilan semuanya. Apakah orang yang dapat 300 ribu akan semangat kerjanya? Hinja. Dia akan berpikir mencari uang di jam kerjanya dia. Sehingga dia gak amanah lagi. Gara-gara dia gak benar sudah. Maka apabila seorang tadi tahu bahwa dia datang ke tempat ini, sudah ada akad, ada kontrak kerja. Ana sempat tanya tadi, berapa jam sih teman-teman di OJK ini bekerja? Katanya rata-rata pulangnya ba'dal maghrib. Oh, Masya Allah, bisa puasa Daud itu. Karena sekalian berbuka gitu. Masya Allah, kerjanya berarti, Masya Allah, banyak sekali jam kerjanya tadi. Kita ketika sudah diterima kerja, kita biasanya akan menandatangani kontrak. Dan Rasul SAW mengatakan, al-mu'minuna ala syurutihim. Orang-orang beriman itu terikat dengan persyaratan yang dibuat di antara mereka. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang memilikinya. Maka tatkala jam kerja kita harus masuk jam 8 atau anggap sehari pokoknya 8 jam. 8 jam itu harus buat kerja. Bolehkah kita di 8 jam itu sholat duha? Boleh enggak, jamaah? Halo, kita ini sudah digaji, 8 jam itu buat kerja. Dan kita berangkat kerja bernilai ibadah. Kita enggak sholat duha, kita berangkat kerja tadi bernilai ibadah kalau niatnya benar tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Para ulama menyebutkan, ketika di jam kerja itu seharusnya engkau tidak melakukan ibadah sunnah kecuali dengan izin tempat engkau kerja. Jangan, oh saya mau itikaf, Bapak Kepala. Mau itikaf loh. Kerja mau itikaf. Loh gak bisa. Engkau ada kontrak. Ini bicara amanah. Lo ana biasa sholat duha, Ustaz. Ketika kau biasa sholat duha, kemudian engkau tidak melaksanakan sholat duha karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Semoga dicatat pahalanya. Artinya ketika libur, engkau sholat duha. Coba ana gak tahu, boleh gak sholat duha mereka ini? Oh boleh, tapi gak boleh lama-lama gitu kan. Ya karena kita ini, apalagi bicara OJK, pelayanan kepada masyarakat. Tadi kita bicara memberikan manfaat kepada orang lain, bukan hanya dari sisi harta, boleh jadi dari sisi pelayanan ya. Bagaimana masyarakat itu menjadi puas dengan pelayanan yang diberikan. Niatkan kita menolong mereka, akan dapat pahala. Maka tadi di jam kerja seorang muslim itu harus mengikuti aturan yang ada. Sholat, ya waktunya sholat. Alhamdulillah di sini kesempatan sholat wajib tetap boleh. Tidur siang, boleh gak mereka tidur siang? Oh, di jam istirahat ya. Karena tidur siang ini penting ya, Mak. Penting agar kinerja kita lebih baik lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tidur siang, kata Nabi. Setan itu enggak tidur siang. Bagaimana anjuran untuk tidur siang itu? Itu anjuran agama. Supaya orang itu tatkala bangun lebih seger lagi, bisa melakukan kerjaannya lebih maksimal. Ana baca kalau enggak salah ya. Ana juga nonton kalau bukan AI mudah-mudahan di Jepang itu diwajibkan jam. Sampai di sebuah pabrik, Anang lihat, bukan di sebuah pabrik, di sebuah kantor juga, kursinya itu bisa buat tidur. Betul itu. Bukan AI. Bukan AI. Bagaimana OJK menyediakan itu? Belum. Ya enggak lah, enggak boleh bablas lah. Kan ada aturan. Jadi ada waktu di mana lampu dimatikan. Anang lihat itu, lampu dimatikan, kemudian mereka kursinya itu tahu-tahu bisa di-setel, mereka tidur. Tapi gak lama ya. Mungkin 20 menit ya. Dan gak boleh pegang HP juga. Karena orang pegang HP gak tidur juga akhirnya. Maka ini bicara amanah tadi. Usahakan ketika ada waktu isoma, istirahat, sholat, makan. Tidur. Jama. Tujuannya apa? Supaya saya kerja nanti lebih bagus. Karena mau tidak mau, orang yang capek tidak akan bisa menyempurnakan pekerjaan. Dan dalam agama kita, kata Nabi alaihi salatu wasalam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Allah itu cinta kepada seorang ketika bekerja dia menyempurnakan pekerjaannya. Enggak asal-asalan bekerja, dia sempurnakan. Dan ini bicara kesempurnaan pekerjaan yang merupakan amanah tadi yang diberikan kepada kita, ini harus membuat gaya hidup kita di rumah pun berubah. Orang yang di rumah begadang, terus dia masuk ngantor kerja, dia gak akan bisa fokus. Buktinya tadi sholat Jumat, siapa yang tidur ketika khutib khutbah Jumat? Nah, karena kecapean. Apa karena faktor kecapean kerja pagi? Enggak sepertinya. Tapi karena kecapean di rumah tadi. Sempurnakan pekerjaan. Bicara sempurna pekerjaan ini, ada yang standar, ada yang lebih. Dan seorang muslim usahakan ada ihsan. Kalau target dia 10, dia bisa 11. Yang 11 itu celengan ana di akhirat. Tidak semuanya harus diukur dengan uang. Ini saya lembur ini tolong dihitung. Enggak lah. Enggak, ini buat saya di akhirat. Dan seorang muslim yang melakukan hal itu dengan niat lillahi ta'ala, berkah rizkinya. Jadi kalau bicara berkah rizki ini gak selalu banyak. Kalau ada pertanyaan, mau sedikit berkah atau banyak tidak berkah? Nah, ini jawaban yang selalu akan dilontarkan. Banyak berkah ya, banyak berkah. Ini menunjukkan sebenarnya ambisi. Padahal seharusnya titik berkah sama insya Allah dengan banyak. Karena berkah itu artinya tumbuh berkembang. Jadi antum kalau pulang bawa uang banyak, istri sakit, mertua loro, bensin larang. Loh, ini kan akhirnya uang yang seharusnya kita bisa pakai untuk banyak kegiatan, gak bisa. Karena adanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Itu boleh jadi pengeluaran tidak terduga itu menunjukkan ketidakberkahan rezeki kita. Kok sering ya? Ana biasanya uang ini cukup, ini gak cukup karena anak sakit, ini, itu. Segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu yang membuat rezeki gak berkah itu ya dosa. Boleh jadi dosanya di tempat kerja. Dosa tidak amanah. Tadi kita sampaikan seorang pekerja yang bawa gaji pulang hanya 300 ribu. Akhirnya dia di tempat kerja garap kerjaan orang. Kalau dia seorang IT mungkin dia akan bikin website buat orang atau apa. Padahal jamnya itu dia sudah digaji. Yang seharusnya dia full menjalankan tugasnya itu. Kemudian yang ketiga. Ketika seorang bekerja, jangan sampai melupakan kewajibannya sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang-orang yang bekerja tapi lupa dengan sholatnya. Lupa dengan puasanya. Ada kawan di Jember ini, jemaah. Di Jember atau di mana? Dia datang ke ana. Ustaz, kata dia. Teman sekantor ana, itu gak ada yang puasa. Tapi di rumah mereka sahur, nanti pulang berbuka, Ustaz. Di kantor dah. Jadi ana seperti asing di tempat kerja ana, Ustaz. Nanti kantor itu ngadakan buka bersama. Jadi tidak poso, buka bersama, jemaah. Buka bersama, ya karena ada dana memang yang harus dikeluarkan, maka bisa diajukan, mereka mengadakan buka bersama, padahal tidak puasa. Buktinya apa? Ketika waktu sholat, tidak sholat mereka. Cuma makan-makan aja. Maka jangan sampai kita ini bekerja, tapi melupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Di antara kewajiban yang tidak boleh dilupakan adalah berbakti sama orang tua. Pernah ada sahabat datang dari Yaman, jemaah, menuju ke kota Madinah, menempuh mungkin 2.500 km. Deh. Sampai ke kota Madinah, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku datang berbaiat untuk hijrah dan untuk berjuang di jalan. Nabi SAW mengatakan, orang tuamu masih hidup? Masih, Rasul. Engkau dikasih izin? Enggak. Pulang kau ke sana. Pulang sana. Engkau mau cari surga di sana, gitu loh. Maka jangan sampai kita bekerja, tapi ternyata orang tua kita tidak rela kita bekerja meninggalkan mereka. Baik, kemudian yang selanjutnya, agar berkah rizki yang kita dapatkan itu, kemana kita infakkan harta yang kita dapatkan. Coba dilihat, bertahun-tahun kita bekerja di tempat ini, Anda dapat apa sih? Karena jangan sampai ternyata ana ya sekarang mudah-mudahan ya nggak ada judol di sini, nggak ada teman-teman yang judol. Karena mungkin ngelihat ini kayaknya menjanjikan gitu. Ya gimana? Ada pernah ngisi di Jember di 509 ya, Olive 509, ada tulisan panglima itu melarang tentara untuk terlibat judol gitu kan. Loh, memang seharusnya muslim itu tidak judol. Tapi tadi orang-orang yang gajinya sedikit itu, dia mudah tergoda. Jadi korban lagi bicaranya gitu. Dia gaji 5 juta, Masya Allah, Alhamdulillah, tadi dapat gaji. Ada judol ini, kalau menang dapat berapa kira-kira? Kalau 5 juta dapatnya berapa? Berapa? Masa 10. Enggak lah, M-M-an lah dapetnya lah. Berapa? 1M kan? Iya, 5 juta itu orang. Kalau cuma 10 juta ya gak mau dia. Tapi karena janjinya, 1M, bismillah kata dia. Bismillah. Kata dia. Padahal dia dapat gaji halal ya. Gajinya ini halal. Tapi dia keluarkan untuk sesuatu yang haram ini. Tapi niatnya dia enggak, usah, ana mau kasih nafkah buat keluarga. Kalau 5 juta kurang banyak. Ini mungkin 1M bisa bawa pulang, kata dia. Ternyata kalah. Siapa yang datang menyelamatkan dia? Siapa? Pinjol datang. Menawarkan diri. Mas, butuh bantuan saya, mas. Kata dia. Ini yang membuat tadi tidak berkah. Karena dia dapat halal, tapi keluarnya ke tempat yang... Maka hibati fillah, seorang muslim itu perlu terus belajar agamanya, mendekatkan diri kepada Allah, dan yakin Allah sudah menetapkan rizki kita. Sebenarnya yang kita butuhkan itu namanya qona'ah. Nerimo. Berapapun yang didapat, dan ini pentingnya dapat istri yang qona'ah juga. Jadi para istri, kalau tadi ada ikatan istri, memang para istri itu harus mendukung suaminya. Jangan sampai suaminya dapat uang, ya segitu, dia sudah gajinya segitu, tapi karena banyak pengeluaran, akhirnya istri marah-marah. Yang menyebabkan suami akhirnya melakukan sesuatu yang diharamkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika istri mengatakan, Masya Allah, Zakallah khair mas. Uangnya cuma segini, cukup, insya Allah. Kita puasa Senin Kemis, insya Allah. Tidak apa-apa gitu loh. Artinya karena uangnya memang ini harus puasa Senin Kemis, ya puasa Senin Kemis. Tapi istri, itu istri yang soleha gitu loh. Bukan suaminya disuruh ngelembur ya. Suaminya disuruh cari pekerjaan lainnya. Ini pentingnya qanaah. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, pasti aku tambahkan. Jamaah rahimakumullah, ada dua sifat pegawai. Sifat pegawai ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Azim. Keluar dari cerita seorang wanita yang dia menjemput Nabi Musa. Jadi dalam Al-Quran diceritakan Nabi Musa itu meninggalkan Mesir. Menuju ke Madian. Sampai Madian, dia ketemu rombongan manusia yang sedang memberikan minum kepada ternaknya. Di balik mereka ada dua perempuan. Dia nahan ternaknya supaya tidak bergabung dengan ternak orang-orang tersebut. Ditanya sama Nabi Musa, Ma khotbukuma? Kalian gimana ada di sini? Ini pikiran Nabi Musa langsung melihat ini seorang wanita yang seharusnya jadi tulang rusuk, kenapa tahu-tahu jadi tulang punggung di sini? Ngapain kau di sini gitu? Itu semua laki semua. Kau ngapain di sini? Qala ta'ala nasqi hatta yusdirar ri'a. Wa abuna syaikhun kabir. Dua perempuan ini mengatakan, kami di tempat ini menahan ternak-ternak kami. Karena kami gak bisa bergabung dengan laki-laki itu. Setelah mereka pergi, baru kami bisa ngasih minum ternak kami. Dan kami melakukan ini karena bapak kami sudah tua renta. Jadi jelas, dia bekerja meninggalkan rumahnya karena masalah orang tuanya yang seharusnya nanggung hidupnya, ternyata sudah tua renta. Akhirnya Nabi Musa nolong. Ini tadi tujuannya bagaimana membantu orang lain, setelah itu mereka pulang. Tahu-tahu salah satu dua perempuan itu datang. Dengan rasa malu dia manggil Nabi Musa. Mengatakan dia pakai bajunya untuk nutup wajahnya. Mengatakan, Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayahku manggil engkau untuk memberikan balasan atas ya baik budi baikmu tadi ngasih minum ternak kami. Berangkatlah Nabi Musa. Kita lihat ya, ini bicara dunia pekerjaan. Nabi Musa itu di beberapa riwayat disebutkan berjalan di belakangnya perempuan ini. Akhirnya ada angin yang menerpa membuat tubuh wanita ini terlihat. Karena angin bajunya itu nempel ke tubuhnya. Apa kata Nabi Musa? Engkau jalan di belakang, aku yang di depan. Engkau nanti tinggal ngasih tahu kanan atau kiri. Jadi ada ucapan ladies first itu sebenarnya enggak boleh. Enggak sesuai. Ladies first, fadol mbak. Setelah fadol antum lihat dari belakang. Loh itu seharusnya enggak aku disik. Jadi kalau ada perempuan jalan di depan, antum harus jalan lebih cepat. Karena dia akan menggoda cuman. Dan banyak terjadi, maaf, di dunia kerja itu perselingkuhan, macam-macam. Karena ada aturan-aturan syariah yang gak dijaga. Kenapa kita sekarang ibu-ibu di belakang, kenapa gak di depan? Ya karena itu. Untuk menjaga. Setelah Nabi Musa sampai ke rumahnya, wanita ini ketemu sama bapaknya. Perempuan ini mengatakan kepada bapaknya, mumpung ada orang nih. Dia mengatakan, Ya abatista'jirhu. Wahai ayahanda, engkau jadikan dia pekerja di tempatmu. Artinya dua perempuan ini udah capek gitu loh. Dia harus kerja. Dia yang kau pekerjakan. Inna khaira man istajarta al-qawiyu al-amin. Sebaik-baiknya orang yang engkau pekerjakan itu adalah orang yang punya dua sifat. Yang kuat dan amanah. Kuat dan amanah. Kuat ini mungkin bahasa kerjanya apa? Kompeten, berkompeten ya. Dan dia amanah. Kalau cuma kuat, pinter, hebat, tapi gak amanah, ya tutup negara ini. Iya. Yang diperlukan adalah kawi.
1: Amin.
0: Dia orang yang amanah. Dari mana perempuan ini tahu bahwa saya Nabi Musa itu kuat dan amanah? Dari mana jemaah? Nabi Musa ini kuat jemaah. Peternak-peternak tadi, pengembala-pengembala tadi ketika ngasih minum air kepada ternaknya, itu ada batu besar yang menutup sumur itu jemaah. Supaya airnya tetap bersih mungkin ya. Itu biasanya diangkat oleh 10 orang. Nabi Musa ngangkat sendirian. Perempuannya yang lihat, oh ini kuat orang ini. Amanahnya tahu dari mana? Jalan tadi. Jalan di depannya perempuan. Ini menunjukkan, oh ini orang amanah. Dia tidak berkhianat. Maka akhirnya dipekerjakanlah Nabi Musa. Dua hal ini perlu ada di setiap pekerja. Bagaimana menghadirkan kekuatan? Ya mungkin yang sudah bekerja, jangan berhenti untuk belajar lagi. Ya. Untuk terus menuntut ilmu. Bukan sekedar untuk mendapatkan sertifikat, tapi supaya kinerja Anda lebih baik lagi gitu loh. Itu harapannya. Yang kedua, bicara amanah, ya mau tidak mau kita harus sering-sering ngaji. Seperti ini. Yang kedua juga jangan lupa ziarah kubur. Itu membuat orang amanah. Karena kita iling akhirat. Kalau antum lihat kuburan, ya aku akan di sini nantinya. Kemudian yang ketiga, berteman dengan orang miskin. Supaya antum bersyukur. Kalau teman kita orang kaya, kumpulnya sama orang yang ya motornya bagus, HP-nya bagus. Akhirnya kita, kapan aku duit kayak ngono ya? Berarti, tapi kalau kita kumpul sama orang miskin, kita akan bersyukur, ya Allah, ternyata engkau kasih nikmat aku banyak. Dan ini wasiat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Abu Dzar, wa usani bihubbil masaki. Aku dikasih wasiat untuk cinta kepada orang miskin dan dekat sama mereka. Bukan cuma cinta, dekat sama mereka. Di situ juga kita akan melihat ke bawah, tidak melihat ke atas. Dan yang terakhir, doa. Terus berdoa memohon kepada Allah agar kita tidak tergoda dengan dunia ini. Agar ambisi kita akhirat. Doa minta ilmu yang bermanfaat. Yang dengan itu insya Allah tatkala kita bekerja, kita dibantu sama Allah. Tanpa bantuan Allah, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan pekerjaan kita. Kita gak akan pernah bawa rezeki yang halal ke rumah kita. Tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa kita selalu berdoa mengatakan, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Anda kembalikan ke MC, jazakallahu khair.
2: Baik, alhamdulillah kita telah bersama-sama mendapatkan ilmu dan nasihat yang sangat berharga dari guru kita, Ustaz Dr. Safiq Riza Basalamah MA. Baik, Bapak-Ibu, dapat kami sampaikan telah hadir di tengah-tengah kita melalui Zoom Meeting Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Primandanu Febrian Aziz. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir mengikuti Zoom Meeting hari ini terkait kajian bersama Ustaz Safiq Riza Basalamah. Baik, Bapak-Ibu, selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Mungkin di sesi pertama kita akan memberikan kesempatan bagi Bapak-Ibu yang hadir secara langsung di sesi ini, mungkin 3 orang ya. Setelah itu, di sesi kedua kita akan berikan kepada rekan-rekan kita yang hadir melalui Zoom Meeting. Mungkin Bapak-Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengacungkan tangan. Oke, kepada masnya, monggo, boleh dibantu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Ustaz, mungkin kurang lebih pertanyaannya nggak ada hubungannya dengan materi sore hari ini, tapi karena kebetulan ketemu Ustaz sore ini, saya izin tanya Ustaz. Kebetulan kan rencana bulan depan mau nikah. Kebetulan saya putra bungsu Ustaz, putra terakhir ya.
4: Dari berapa?
3: Dari 3 bersaudara.
0: Dari 3 bersaudara.
3: Izin bertanya sih Ustaz, kondisi kan juga orang tua sudah sepuh. Nah, nantinya ketika saya sudah menikah, prioritas yang seperti apa yang harus saya utamakan? Apakah memang harus istri atau orang tua? Itu yang
0: Sekarang
3: jadi bingung.
0: Kumpul sama orang tua di Jember.
3: Kebetulan saya asli Surabaya, Ustaz.
0: Oke, siap.
3: Merantau kayak gitu. Orang tua di rumah berdua. Sendirian, berdua maksudnya.
0: Siap. Berarti kakak enggak ada di rumah.
3: Sudah berkeluarga semua juga kayak gitu, Ustaz.
0: Siap, barakallahu fikum. Ya, ini pertanyaan seorang yang mau nikah, Masya Allah ya. Barakallahu lak, karena doakan semoga diberkain sama Allah Subhanahu wa taala pernikahannya, dikumpulkan dalam kebaikannya. Sistem pendidikan di Indonesia ini memang tidak mempersiapkan orang untuk menikah, jemaah. Seharusnya, kalau bicara seharusnya, anak-anak SMA itu seharusnya sudah belajar Kitabul Munakahat. Karena dia mau nikah. Sebuah keniscayaan semua warga Indonesia itu akan menjadi istri, akan menjadi suami, akan menjadi bapak, akan menjadi ibu. Tapi ternyata itu tidak di cover di pendidikan negeri kita. Nggak ada persiapan anak itu untuk jadi suami. Antum belajar di mana untuk jadi suami? Waktu kuliah belajar? Nggak ada. SMA? Nggak ada. Nggak ada pelajaran itu. Karena semua pendidikan yang ada itu hanya mempersiapkan orang untuk menjadi pekerja. Cuma untuk jadi pekerja. Akhirnya hal yang miris ya, banyaknya perceraian. Banyak sekali perceraian, Anda nggak tahu Jember berapa, tapi Anda baca data di Jakarta, dari 40 ribu pernikahan itu 15 ribu kira-kira yang bercerai tahun 2025. Bayangkan negara nanggung 15 ribu rondo, Pak. Iya, janda, anak-anaknya. Ya, biasanya akan berdampak ke lainnya. Tapi buat Mas Anggi ya, tadi Mas Anggi ya. Kalau bicara prioritas, tetap orang tua prioritas. Tapi ada hak-hak orang tua, ada hak-hak istri. Bicara nafkah, maka istri lebih wajib daripada orang tua. Nafkah ya. Kalau bicara nafkah, nafkah itu adalah sandang, pangan, papan ya. Kebutuhan primer ya. Yang harus dipenuhin, itu istri dulu. Setelah itu baru orang tua. Tapi kalau berbakti, orang tua dulu. Jadi bagaimana seorang anak ini ketika dia sudah punya pasangan, dia gak lupa sama orang tuanya. Kalau mome tinggal di Jember, usahakan ketika punya rezeki pulang jenguk orang tua. Jenguk orang tua setahun berapa kali? Sebulan sekali. Alhamdulillah, sebulan sekali. Jangan karena ada istri nanti 2 bulan sekali. Artinya orang tua kondisinya sendirian gitu. Kalau mungkin memang secara finansial Ustaz, kalau bawa istri kayaknya sulit, enggak apa-apa sendirian berangkat ke orang tua. Itu sebagai bentuk kebaktian. Ketika memberikan nafkah kepada istri ada lebihnya, maka orang tua. Dan jangan pernah takut berkurang hartanya. Di antara yang membuka pintu rizki adalah silaturahim dan berbakti kepada orang tua. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man ahabba an yubsata lahu fi rizqi, yang ingin rizkinya diluaskan, yang ingin umurnya dipanjangkan, sambung rahimnya. Dan rahim yang terdekat sama kita siapa? Ya ibu kita. Ibu kita. Jadi seorang anak laki-laki itu, nah ini buat mak-mak di belakang, buat para istri ya. Laki-laki itu tidak pernah diserahkan kepada perempuan. Walaupun di Indonesia ini Anda melihat ada beberapa, kalau lagi acara pernikahan ya, kami menyerahkan putra kami, tidak ada. Yang diserahkan itu perempuan. Makanya seorang bapak mengatakan kepada calon menantunya, wahai Mas Anggi, aku nikahkan engkau, aku kawinkan kau dengan putriku yang bernama Fulan, binti Fulan dengan mahar sekian. Lalu Mas Anggi mengatakan, saya terima. Itu ada penyerahan. Tapi tidak ada laki-laki diserahkan kepada perempuan. Dan seorang perempuan ketika sudah menikah, surga dan nerakanya adalah suaminya. Yang harus dia taatin lebih dulu ada suaminya. Tapi suami enggak, tetap sama orang tuanya. Makanya bicara uang, kadangkala kalau sudah nikah ini nasihat, enggak perlu istri tahu antum dapat uang berapa. Kesian istri itu kalau tahu. kemudian antum transfer orang tua, dia, ya Allah, orang tua aku gak dikasih. Kesian. Tapi kalau antum kasih nafkah sama istri cukup dan antum memberi orang tua tanpa istri tahu, dia tenang-tenang saja. Anak coba kita tanya sama ibu-ibu. Gimana ibu-ibu? Bagaimana ibu-ibu? Perlu tahu kalau suami ngasih orang tuanya? Perlu? Enggak perlu. Enggak perlu. Itu untuk menjaga hati dia. Barakallahu fikum. Seperti itu, Mas Ang.
2: Baik, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Oke, ke Pak Mirza ya. Ya, Bapak Ibu yang bertanya di ruangan ini akan mendapatkan hadiah ya dari panitia ya.
1: Insyaallah, alhamdulillah. Baik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya Mirza, Pak, dari PNM. Tadi ketemu juga dengan Ustaz. Saya tertarik dengan tadi kewajiban kita semua sebagai muslim tadi, Ustaz. Saya sampai menyampaikan. Saya mau ada pertanyaan. Jadi yang pertama itu kira-kira jam duhur kita kan sekarang 11:30 gitu ya, Ustaz ya. Kurang lebih 11:30 kurang. Cuman jam istirahat kita kalau sesuai dengan offering tadi atau apa dengan ketentuan itu kan jam 12 gitu ya untuk isoma tadi. Nah itu yang ingin saya tanyakan, kita lebih mementingkan menunggu jam isomanya 12 apa kita tepat waktunya tadi itu untuk sholat. Yang kedua, nyambung dengan pertanyaan pertama, kita sebaiknya sholat di masjid untuk laki-laki ya Ustaz ya, atau di situ memang disediakan musola gitu di kantor itu, atau berjamaah di musola itu gitu. Jadi pertanyaan satu dan dua ini ingin saya pastikan lagi, karena kami juga di kantor kami juga ada musola, cuman yang sejauh ini kami laksanakan itu kita berjamaahnya di masjid karena kebetulan juga nggak terlalu jauh gitu. Ya gitu.
0: Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Ya ini pertanyaan yang bagus buat kita semua ketika kita sadar dengan kontrak kerja, dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, tapi kita juga sebagai hamba Allah punya kewajiban yang harus kita laksanakan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Salat itu adalah kewajiban buat orang-orang beriman yang sudah ditetapkan waktunya. Dan alhamdulillah Allah kasih keluangan waktu ya. Waktu subuh ya sampai matahari terbit ya, waktu zuhur sampai masuk waktu asar, asar sampai matahari tenggelam, maghrib waktunya sampai mega-mega merah hilang, kemudian isya yang panjang waktunya. Baik, kalau tadi pertanyaannya bagaimana ketika kita kerjanya sampai jam 12 baru istirahat. Sedangkan adzan zuhur kalau di Jakarta okelah mungkin hampir jam 12 ya. Tapi kalau di Jember ini gak sama gitu loh. Ketika aturan itu bisa dirubah ya alhamdulillah. Mau menyesuaikan dengan daerahnya umpamanya. Yang penting istirahatnya 1 jam. Alhamdulillah. Kalau enggak ya gak ada masalah. Tinggal bagaimana membuat kesepakatan dengan semuanya. Sholat duhurnya jam 12. Karena masih tepat waktu. Bukan di luar waktu. Atau sholat duhurnya jam 12.30 menit. Gak ada masalah, masih tepat waktu. Tapi tetap dikerjakan berjamaah. Karena kita diperintahkan, khususnya laki-laki ini, kerjakan berjamaah. Itu kalau dilakukan itu insya Allah gak masalah ya. Kita lihat sampai hari ini, masyarakat di desa-desa itu asarnya jam 4. Masih ingat. Sampai sekarang kan, anak kadang kelahiran, loh kok adzan ini? Karena mereka kerja di sawah. Jadi mereka tetap sholatnya berjamaah, nunggu para petani ini pulang. Selama masih di waktunya gak apa-apa. Tapi dilaksanakan berjamaah. Mana yang lebih utama kalau bicara ada masjid dan ada musola? Tentunya yang lebih utama adalah masjid. Kalau bicara lebih utama. Dari sisi tempat itu memang disediakan untuk sholat 5 waktu. Dari sisi juga mungkin jalannya kita ke sana itu ditulis ya. Kalau musola kan ya wis tinggal turun selesai. Kalau bisa di masjid ahlan wasahlan. Tapi kalau gak bisa karena masjidnya agak jauh ya di musola pun tidak masalah. Tapi sekali lagi usahakan tetap dilaksanakan secara berjamaah. Ada rapat pun kadang-kadang seperti itu. Ini rapat ini sudah adzan mama ya. Oke bismillah kita sholatnya jam 1. Jam 1 bismillah berhenti sholat. sepakatin gitu loh, jam 1. Karena masih tepat waktu, namun kehilangan awal waktu. Tetaplah ada kehilangan, kehilangan fadilah, tapi tetap gak masalah. Gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Baik, Bapak-Ibu. Mungkin yang ketiga ini buat ibu-ibu kali ya. Ada yang belum ya? Oke, ada yang bertanya di ini belakang.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Masih dengan tentang sholat. Untuk wanita itu lebih baik sholat berjamaah di masjid apa sholat di rumah? Terima kasih Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ya, memang kita melihat ya di beberapa tempat di Jember ini, musola-musola atau masjid itu jamaah perempuannya lebih banyak daripada lakinya jamaah. Kita yang lihat loh, laki-laki katanya yang sholat di rumah itu laki-laki yang soleha. Seharusnya sholatnya di masjid orang laki itu. Nah, pertanyaannya, wanita ini subhanallah ya. Allah itu memaklumi tugas wanita. Memang dibedakan. Secara umum sama, tapi ada kondisi-kondisi wanita itu dibedakan sama laki-laki. Salah satunya Jumatan. Enggak wajib perempuan Jumatan. Laki-laki wajib Jumatan, wajib dengarkan khutbah, enggak boleh ngomong ketika khutbah disampaikan. Itu khutbah Jumat. Perempuan enggak. Bayangin ya, kalau perempuan wajib Jumatan, ya apa masjidnya jemaah? Anak-anak dibawa semua, ini gendong anak, ini nyusoni, ini hamil. Masjid itu isinya. Karena Allah tahu. Allah ringankan beban buat perempuan. Enggak. Berjamaah juga seperti itu. Sampai Nabi SAW menyebutkan, solatul mar'ati fi baitiha. Solatnya perempuan di rumah itu lebih baik daripada dia solat di masjid. Dan solatnya perempuan ini di kamar dia lebih baik daripada dalam rumah. Artinya semakin tersembunyi perempuan itu, semakin mulia sholatnya. Maka wanita sholatlah sendiri. Gak ada masalah, gak harus berjamaah. Sholatlah sendiri. Jadi seperti itu buat ibu-ibu. Tapi kalau mau berjamaah gak apa-apa. Jangan pernah memikirkan, loh Ustaz, saya kalau di rumah dapat 1. Kalau di masjid dapat 27. Itu laki-laki. Tapi kalau ibu-ibu sholat di rumah lebih baik daripada 27 tadi. Artinya kalau sholat di masjid ya dapat mungkin 27. Tapi di rumah lebih baik. Kata Nabi SAW. Bukan sama ya. Lebih baik. Barakallahu fikum.
2: Baik, terima kasih Ustaz. Izin Ustaz, ini ada yang bertanya melalui chat Ustaz dari DPKP OJK. Bapak Pandika. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Barakallahu. Ustaz izin bertanya. Jika kita ingin berjamaah sholat zuhur ke masjid, banyak pegawai yang menggunakan sandal. Seminim pengetahuan ana, menggunakan sepatu selama jam kantor hukumnya wajib, karena tercantum di ketentuan internal. Jika pada kondisi ana tersebut, apakah memakai sepatu hukumnya wajib? Jika hukumnya wajib, bagaimana cara yang hikmah untuk mengingatkan teman-teman agar pelaksanakan ibadah wajib tidak meninggalkan kewajiban lainnya?
0: Masya Allah, yang bisa jawab ini beliau ini. Haris, monggo, apakah menjadi kewajiban memang ya? Ini kan bicara aturan, ini bicara aturan. Anda nggak tahu aturannya seperti apa. Kalau wajib ya mau nggak mau. Tapi kalau ternyata termasuk yang ditoleransi ya nggak tahu. Monggo. Apa?
5: Ya, makasih Ustaz. Jadi ini rekan-rekan kami yang ada di Jakarta ini. DPKP di Jakarta sekarang lokasinya. Jadi memang betul ada ketentuan standar berbusana dalam bekerja di OJK Ustaz. Ya salah satunya standarnya adalah menggunakan sepatu. Gitu. Prinsipnya itu mau menggunakan sepatu di jam kerja itu suatu kewajiban. Kalau misalnya memang berjalan ke masjid ya itu harus melewati berbagai macam tempat di mana di sana ada pihak eksternal stakeholder ya, ada orang-orang yang mengenal OJK ya nggak pantas memang itu. Oh ini kok OJK kok pakai sandal ini kerjanya gitu. Jadi memang supaya tetap terlihat standarisasinya dipenuhi secara kewajiban menggunakan busana kerja, maka kalau menurut saya pribadi ya kalau ke masjid atau ke musola khususnya apabila itu melewati ruang-ruang publik yang di sana terakses oleh masyarakat sekitar atau stakeholder OJK, sebaiknya memang menggunakan sepatu. Nah, nanti kan di depannya masjid atau depannya musola, nah, masih bisa untuk menempatkan sepatu. Nah, atau kalau misalnya perlu berganti sandal ya, nanti pas mau ambil air wudhu atau apa. Itu mungkin bisa lebih menyesuaikan. Jadi prinsipnya nggak ada yang dilanggar secara kewajiban, ya, dan apa, ketentuan standar-standar tadi masih bisa tetap terpenuhi.
0: Iya, kayaknya sudah dijawab. Tapi ada pertanyaan satu lagi, bagaimana cara mengingatkan mereka yang pakai sandal ini?
5: Ya, sama. Kalau tadi Ustadz Safiq mengingatkan dengan model pengajian, ya di sana nanti mungkin atasan langsungnya pada saat rapat ya, itu diingatkan gitu. Saya kemarin masih lihat ada yang pakai sandal gitu, tolong ya gitu. Tanpa harus bilang surga dan neraka ya itu.
0: Ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Siap, jadi memang bicara sebuah aturan ya, kita mentaatinya karena agama itu akan dapat pahala. Anak bekerja, anak dapat gaji, anak akan menjalankan tugas dengan baik selama perintah atasan, aturan dari kantor tidak bertentangan dengan perintah agama, ya jalankan. Dengan niatan tadi, aku sebagai muslim menjalankan ini karena aturan Allah, aku harus taat dengan atasanku. Aku harus melaksanakan amanah tersebut. Jadi insya Allah dapat pahala seperti itu. Cuma memang dalam agama kita ini juga perintah itu ada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah ini perlu, apakah sandal ini wajib atau sunnah gitu. Sama-sama perintah, tapi ada wajib, ada sunnah. Sunnah itu biasanya tidak ada hukuman. Jadi karena ya tidak apa-apa gitu loh. Ini ada hukuman nggak yang pakai sandal ini nantinya?
5: Ya sejauh ini tidak ada hukum hanya gara-gara menggunakan sandal. Tapi itu tadi ketika kita bekerja ada ketentuan, ada norma yang kita pegang bersama, yang intinya sebetulnya untuk kebaikan ya, kebaikan supaya lebih tertata ya, lebih terstandar gitu. Jadi tetap intinya kami menghimbau. Ya.
0: Ini himbauan itu kewajiban atau kadang-kadang bicara himbauan ini sunnah kayaknya gitu loh. Ya opo ini.
5: Ya jadi kalau menurut kami Ustadz ya, himbauan ini lebih mengarah ke sesuatu yang lebih mandatori ya, lebih wajib ya. Karena tadi kenapa harus ada standar seperti itu, pastinya untuk mengantisipasi atau memitigasi dampak-dampak yang tidak kita inginkan gitu. Karena kalau misalnya 1-2 kita bebaskan, maka yang lain akan mengikuti gitu loh. Jadi ya sebisa mungkin kita minimalisir yang tidak sesuai itu supaya tidak membuat yang lainnya menjadi terpengaruh.
0: Jazakallah khair ya. Kenapa Anda tanya sama beliau tentang himbauan ini? Kemarin di Dewan Fatwa itu sempat terjadi pembahasan, bolehkah selain orang miskin itu beli gas 3 kilo itu jemaah? Boleh enggak? Karena setelah kita bahas, pemerintah menghimbau. Himbauan ini wajib atau kalau beli kita jadi haram nanti gitu loh. Ini memang dihususkan buat orang miskin. Tapi setelah dikaji semua, ternyata yang dimaksud oleh pemerintah sudah ada ketetapannya. Siapa yang boleh pakai gas LPG 3 kilo itu. Jadi kalau himbauan tadi beliau sudah jelaskan lebih mengarah ke wajib, ya mau tidak mau harus dilaksanakan. Tinggal mungkin ada peringatan-peringatan ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair,
2: Aris. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz Safiq sama Ustaz Aris Budiman. Jadi Ustaz, ini ada pertanyaan kedua Ustaz. Ini dari Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Primadanu Febrian. Assalamualaikum. Ahsan Allahu ilakum Ustaz. Islam mengajarkan kita untuk bekerja profesional dan amanah. Namun dengan tugas OJK yang semakin luas dan banyaknya pekerjaan ad hoc, terkadang pekerjaan kita selesai jika kita kurang jelasin. Oke. bekerja profesional dan amanah, namun dengan tugas OJK yang semakin luas dan banyaknya pekerjaan ad hoc, terkadang pekerjaan tidak selesai jika kita praktek mengikuti jam kerja, sehingga perlu lembur. Bagaimana kita menyikapi hal ini agar tetap amanah dalam pekerjaan, tetapi juga proporsional dalam menjaga hak diri dan keluarga?
0: Masya Allah jemaah. Iya, ini mengingatkan kita bahwa kita memang diciptakan sebagai hamba Allah Azza wa Jal. Keluarga kita punya hak, tubuh kita punya hak, Tuhan kita punya hak, tamu kita punya hak, orang tua kita punya hak, dan tempat kerja kita punya hak juga. Maka bicara proporsional memang itu ajaran Islam. Jangan sampai kita bekerja lebih, ngelembur tadi, kemudian keluarga jadi korbannya. Tapi kalau bicara, kalau nggak ngelembur Ustaz, pekerjaan nggak selesai. Nah, yang perlu ditanyakan, apakah ngelembur itu sebuah kewajiban? Atau dia bisa, kan nggak bisa, besok tetap bisa Ustaz. Tapi mungkin nggak sampai targetnya. Tapi bukan karena keteledoran dari pekerja ini, enggak. Dia mengerjakan dengan sempurna pekerjaannya, tapi memang waktunya sudah habis. Kan ada orang yang nggak selesai karena waktunya ya buat main game, buat ini, itu. Terus pura-pura, ya Allah ini gak cukup waktunya. Gak cukup waktunya. Lalu tadi main game, ngobrol gitu ya. Maka dia akan ditanya sama Allah SWT. Apabila dia sudah maksimal menjalankan tugasnya, memanfaatkan waktunya, kemudian dia harus lembur. Dan kalau lembur harus ada yang dikorbankan di keluarga, maka boleh jadi lemburan itu gak diambil. Boleh. Cuma Anda gak tahu secara aturan boleh gak seharusnya. Nah ini kembali Ustadz Haris ini. Iya. Intinya tadi jangan sampai kita bekerja melupakan kewajiban yang lainnya. Kalau tadi bicara, jangan sampai kita melaksanakan pekerjaan lalu sholat kita tinggalkan. Istri kita punya hak, anak-anak kita punya hak. Dan Anda masih ingat ketika awal keluar BlackBerry ya. Itu di Eropa ada beberapa perusahaan yang memberikan pegawainya BlackBerry gratis. Setelah beberapa bulan dikembalikan BlackBerry itu. Ternyata mereka melihat BlackBerry ini membuat privasi kita hilang. Kita di rumah masih dikasih beban kerja. Iya. Padahal seharusnya dengan dia pulang ke rumah, lu selesai sudah. Waktunya buat istri, buat anak-anak. Kita enggak sekarang. Dengan adanya handphone ini, sampai rumah baru mau tidur, kling. Aduh, Pak Haris ternyata. Oh, itu kan kadangkala membuat orang harus menjalankan pekerjaan ketika dia di rumahnya. Itu bukan tempat kerja dia seharusnya. Area kerja dia sudah selesai. Jam kerja dia sudah selesai. Namun setelah Anda renungkan jemaah, ternyata sistem kerja kita juga berubah. Kadangkala suami di tempat kerja di WA istri, token habis. Loh, ini ngambil jam kerja. Akhirnya dia harus beli token dulu, dikirim seperti itu ya. Ya mau tidak mau ada toleransi lah di sini ya, antara keluarga sama tempat dia kerja, karena ketika dia di tempat kerja masih dihubungin sama keluarga, kadang kalau untuk kepentingan keluarga ya, maka ketika dia di rumah kalau memang dihubungi untuk pekerjaan ya mungkin perlu dimaklumi di sini. Tapi yang jelas jangan sampai ada yang dikorbankan. Gitu mungkin. Nah ini monggo Mas Haris, kalau berkaitan dengan tadi, apakah memang orang itu harus ngambil lembur? Ana enggak paham dengan ad hoc itu apa sih?
5: Ya Ustaz, jadi ad hoc itu tugas tambahan. Jadi ada tugas utama yang memang secara rutin harus diselesaikan. Ada tugas-tugas tambahan yang tidak rutin munculnya. Biasanya ini ada kondisi-kondisi tertentu. Ya, sehingga pastinya dibutuhkan waktu lebih, overtime ya. Atau lembur segala macam. Yang ini terlepas ada pekerjaan yang bisa dikompensasi dengan lembur dan ada juga yang tidak. Tapi memang saya bisa memahami apa yang ditanyakan oleh Pak Danu, sesama kepala kantor gitu. Jadi ya saya juga merasakan apa yang beliau rasakan gitu ya. Jadi rasa-rasanya saya udah pulang dari kantor udah jam 11 malam, jam 12 malam, kerjaan gak selesai-selesai juga kan gitu ya. Jadi ini kalau pendapat saya pribadi Ustadz, ya ini kembali lagi ke prioritas gitu ya. Saya sepakat sekali tadi Ustadz bilang bahwa tubuh kita ini juga punya hak, hak untuk istirahat ya. Ya, dan masing-masing orang ini punya limit, punya batasan. Bisa tahu bahwa saya sudah waktunya harus istirahat gitu. Maka saya ya cukupkan dulu, berhenti dulu kerjanya. Mungkin nanti di rumah bisa disambung lagi ketika sudah segar, sudah bangun setelah sholat malam misalnya Ustaz, atau sholat subuh bisa disambung lagi. Pun demikian juga kalau misalnya ya sudah di luar jam kerja, misalnya tadi dibilang habis maghrib gitu pulang. Nah ini sebelum maghrib tapi sudah selesai jam kerjanya, meskipun ada pekerjaan lain yang harus dilakukan tapi di rumah harus pulang gitu. Karena mungkin diminta untuk menemani anak ke dokter kan gitu, mengantar anak ke dokter ya. Mau gak mau kita harus memilih mana yang menjadi prioritas, mana yang lebih penting. Mungkin setelah itu ya, kembali ke rumah kita juga sudah istirahat, bangun pagi kita mulai lagi untuk melanjutkan pekerjaan. Kalau menurut saya seperti Ustadz.
0: Ya. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Iya memang skala prioritas ini penting ya. Supaya jangan sampai akhirnya kita maksa diri tadi, akhirnya tambah sakit, tambah gak ngerjakan tugasnya. Dan buat teman-teman yang mungkin kesulitan ya, menyelesaikan tugasnya, jangan lupa minta tolong sama Allah ya. Bacalah haula wala quwata illa billah. Jangan pernah menyerahkan kepada diri kita sendiri. Kita ini gak mampu jangan. Maka pada saat ada kerjaan lebih, terus baca minta la haula wala quwata illa billah, hasbunallahu ni'mal wakil ya. Sehingga Allah bantu pekerjaan ini, kita juga pulang bisa bertemu keluarga dengan nyaman. Tapi kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, biasanya Allah serahkan kepada diri kita dan enggak selesai pekerjaan itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Baik, terima kasih Ustaz Safiq sama Ustaz Aris. Ini mungkin yang terakhir Ustaz, ini ada yang raise hand Ustaz, ini dari JBRSB Bondowoso. Mungkin Bapak Ibu yang tadi yang raise hand mungkin bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Oh, ini sudah ada chatnya Ustaz. Ini banyak sekali pertanyaan Ustaz nih. Ada 3. Izin Ustaz, ini saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya terkait beberapa permasalahan dalam sholat wajib yang sering saya alami. Yang pertama, pakaian terkena kotoran atau dikhawatirkan terkena najis. Pertanyaan tetap sholat untuk menghargai waktu dan ketaatan atau enggak sholat karena ragu kondisi pakaian. Yang kedua, makmum masbuk rokaat ketiga dan saat tahiyat akhir posisi duduk makmum sama dengan imam atau duduk tahiyatul awal. Yang ketiga, jamak dan qasar dalam perjalanan. Bagaimana hukum jamak dan qasar untuk perjalanan yang masih dalam satu wilayah, misalnya dari desa ke desa di Kabupaten Jember dan perjalanan dari Jember ke Bondowoso. Apakah perjalanan tersebut sudah termasuk safar yang membolehkan jamak dan qasar? Apa saja batasannya Ustaz?
0: Masya Allah. Ya barakallahu fiik ya. Ya ini satu hal yang seharusnya kita sudah pelajarin sejak dulu. Karena sekali lagi ini kebutuhan kita. Setiap hari kita sholat gitu. Kalau bicara tadi yang pertama ya. Pakaian terkena kotoran. Perlu difahami tidak semua yang kotor itu najis. Tidak semua yang najis itu terlihat kotor juga. Boleh jadi kita kena kencing gak terlihat, masih bersih. Tapi najis gitu. Kalau dia yakin bersih, bukan yakin bersih, yakin suci. Boleh jadi kayak banyak kuli bangunan, anak sampaikan, mas ayo sholat, kotor, usah. Gak apa-apa, gak najis. Semen itu gak najis. Pasir itu tidak najis. Atau yang kau sholat dengan bajumu ada semennya, itu enggak apa-apa. Yang enggak boleh kalau ada, najis. Akhirnya dia enggak sholat, milih enggak sholat. Karena merasa kurang serk. Karena dia biasanya sholatnya, anak kok sholat biasanya sholat, masa mau menghadap Allah ya, pakai baju ada semennya ini. Loh terus, ya ahsan enggak menghadap Allah sekali. Loh ini yang salah. Karena milih bersih menghadap Allah, akhirnya dia enggak sholat. Enggak, sholatlah dalam kondisimu. Allah Azza wa Jalla mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi kalau najis, maka mau tidak mau kita harus bersihkan. Alhamdulillah di masjid-masjid di Jember ini rata-rata disediakan sarung ya, ada sarung yang disiapkan, sudah ke sana. Soalnya kalau harapannya gimana, sholat menghargai waktu. Memang dalam madhab Syafi'i itu berpendapat, kalau kondisi kita tidak bisa melaksanakan sholat, baik karena di kendaraan ya, atau karena pakai najis, mereka berpendapat tetap sholat, tapi nanti dikodok. Seperti itu.

0: bangun dari tasyahud, dari tahiyat akhir itu agak susah, makanya harus ngeluruskan kakinya dulu. Sedangkan dia mau lanjut sholat, maka mungkin tasyahud awal, seperti duduk tasyahud awal, dia karena dia akan melanjutkan sholatnya. Tapi yang ketiga, berkaitan dengan jamak qasar dalam perjalanan. Kalau dari desa ke desa ya bukan safar. Dan Jember ini walaupun luas ya tidak terhitung kita kalau keliling Jember ini masuk safar ya. Karena kalau bicara jarak, para ulama menyebutkan jarak itu paling enggak 80 km. 81 80 km. Kalau di bawah itu ada pendapat yang mengatakan ikut uruf ya, ikut budaya dan tradisi yang ada. Apabila mereka beranggapan itu safar, maka dianggap safar. Ini masyarakat umum ya. Kita bicara uruf itu adalah kesepakatan masyarakat umum yang berpendapat itu dianggap safar. Maka di situ dia boleh qasar. Jember Bondowoso, terus terang dulu ana beranggap Jember Bondowoso safar, tapi sekarang seperti satu kota yang menyatu sudah. Jadi kalau ke Bondowoso ya enggak safar lah. Jaraknya juga berapa sih Bondowoso? 32 kilo. Iya. 30 kilo anggap ya. Tapi kalau dari Kencong ke Bondowoso. Iya beda lagi nanti. Jadi jaraknya itu kalau kita dari Kencong terus ke Bondowosonya ke Kawaijen. Lewat situ Bondo muter kita. Jadi gitu. Jadi lebih baik kalau kita ragu apakah ini safar atau tidak, jangan dikosor. Untuk jama ini lebih fleksibel ya. Bukan hanya untuk musafir. Orang sakit boleh jama, tapi tidak kosor. Arti kondisi kita punya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan ini tuh. Akhirnya dia harus jama, tapi gak boleh kosor. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih kepada Bapak-Ibu yang telah menyampaikan pertanyaannya, dan tentunya terima kasih kepada Ustadz dan Bapak-Ibu lainnya atas jawaban yang saya telah diberikan. Semoga setiap ilmu yang disampaikan dapat menjadi bakal bagi kita dalam menjalankan aktivitas dan amanah pekerjaan sehari-hari. Izin Ustadz, mungkin dapat ditutup dengan doa. Kami persilakan.
0: Barakallahu fikum ya. Ada sebuah doa yang biasa dibaca Nabi alaihi salatu wassalam ya, ketika beliau kumpul sama para sahabatnya. Apalagi kita di akhir Jumat ini. Beliau membaca Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu yang dengan yang kau halangin kami dari berbuat kemaksiatan. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan berikan kepada kami ketaatan kepadamu yang dengan yang kau sampaikan kami ke surgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Dan berikan kepada kami keyakinan yang dengannya musibah-musibah dunia menjadi buat kami. Wa matikna bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Waj'alhul waritha minna. Waj'al tha'rana ala man zalamana. وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul jumu'ati thinta asyarata sa'ah. La yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
0: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak menjadikannya bengkok.

sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak,

0: غَيْبًا.
1: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
0: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
1: Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
0: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
0: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
1: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
0: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina 'ajaba.
1: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai Ar-Raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

kami ceritakan kepadamu Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: صَاحِبًا.
1: Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

0: من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.

0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

0: بئس الشراب وساءت مرتفقا.
1: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.
0: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala.
1: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.

kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikitpun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat.

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri, karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu Allah Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

0: ذَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا.
1: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

dan orang yang berdosa melihat neraka. Lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.

Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim. Dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun."

Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا.
1: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."

Dia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.

Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?"

0: Dia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun."
1: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.
0: Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
1: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

0: قض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
1: Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata,

Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."

0: تَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا.
1: Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
1: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
0: Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا.
1: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
1: Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.

0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.
1: Hatta idza balagha maghriba asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'aynin hamia.

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

0: شُكْرًا.
1: Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, maka kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain.

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain. Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

0: Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.
1: Qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsidun fil ard fa hal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'al bainana wa bainahum sadda.
0: Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?

Dia Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka."

0: قال آتوني أفرغ عليه قطرا.
1: Berilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu." Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan menghancur luluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar."
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu, orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.

Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

Demikianlah balasan mereka itu, neraka Jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.
1: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.
0: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.

0: ولو جئنا بمثله مددا.
1: Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Qur'an.

Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Inna Allaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Inna Allahu warrazzaq, justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzon kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi enggak bisa apa-apa, bisa cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.
1: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman. Dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fisabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan. Dan beliau mengatakan, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran, fahuwa fi sabilillah." Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fa huwa fi sabilillah. Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fi sabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fa huwa fi sabilillah, maka itu juga fi sabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan. Namun jika dia bekerja karena riya dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riya dan sombong disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah SAW, ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakat ya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.
2: Akan datang satu masa di mana orang lagi tidak peduli dengan hasil kerja. Nggak peduli. Apakah dari yang halal atau yang dari yang haram. Yang penting dia makan. Yang penting dia hidup. Dan sepertinya zaman itu sudah tiba. Kita bisa melihat manusia-manusia yang tidak peduli. Yang makan riba. Yang kerja di bank riba. Yang kerja di tempat-tempat riba. Kita masih meremehkan riba. Yang penting anak tidak berzina. Yang penting anak tidak makan hak orang. Anak cuma bekerja. Anak hanya mencatat. Anak hanya menjadi saksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah tuh melaknat yang makan, yang meminjamkan uang dilaknat, yang pinjam uang dilaknat, yang mencatat dilaknat, menjadi saksi mereka sama. Di rumah kita ada mobil riba, di rumah kita ada motor riba. Rumah kita pun pakai. Sebagian yang dibawa makan diberikan kepada anak-anaknya riba. Lalu dia menganggap itu remeh. Allah Azza wa Jalla mengumumkan perang kepada pelaku riba. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'min. Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau kamu beriman, fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, Allah katakan fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasul. Dan para ulama mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang makan riba, Allah biarkan dia, ketidakpedulian dia kepada makanan dia akhirnya membuat dia berakhir dari kehidupan ini. Subul khatis, subul khatis. Masih kita berpikir untuk makan riba.
3: Ada seseorang bekerja di tempat yang haram. Jelas ini haram. Dan dia aku ini haram. Tapi dia gak mau keluar. Kenapa dia gak mau keluar? Dia katakan, anak saya 4, Ustaz. Kalau saya keluar, anak pertama bayar kuliahnya gimana? Anak kedua, SMA-nya gimana? Harus bayar uang gedung. Maka saya tetap bertahan karena faktor kondisi. Ini bukan sombong loh Ustadz, ini faktor kondisi. Hadirin, enggak. Itu sok pintar. Itu sok pintar. Karena hakikatnya di hadapan kita ada dua opsi. Opsi yang pertama, matematika kita, logika kita. Gaji kita 15 juta, anak 4. Oh, cukup. Tapi begitu saya resign, maka bulan depan 15 juta itu hilang. Maka nggak mungkin mencukupi 4 orang anak. Itu matematika kita. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Namun karena kita merasa paling pintar, kita pilih opsi yang pertama. Karena kita lebih yakin dengan matematika kita daripada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inti dari semua kedurhakan itu merasa pintar. Bukan kondisi. Merasa diri besar, merasa diri kuat menahan azab Allah pada hari kiamat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masalah dari dulu. Karena iblis itu menggunakan teori ini. Kenapa iblis divonis kafir? Kenapa iblis divonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan statement ini itu siapa rekan-rekan sekalian? Yang dibodoh-bodohi itu siapa? Allah, bukan Adam. Apa maksudnya? Ulama mengatakan, maksudnya, ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam. Sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal. Gitulah. Ini perintah yang bodoh. Kalau bahasa itu, ini gak worth it banget nih Allah, gitu loh. Makanya kan Allah langsung habisi dia. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini bukan hanya semata-mata sujud hadirin. Ini lebih besar dari itu. Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang. Ya gak mungkin lah ada orang mengatakan ngaku muslim gue lebih pintar dari Allah. Enggak lah. Tapi dengan cara dia membantah ayat Allah. Menolak hadis Nabi. Itu kan rasa pintar. Rasa pintar. Akhirnya dibantah, dijawab. Hadirin simpel aja, saya kasih dua contoh dalam masalah ini. Asy-Syu'ara ayat 61, ini jelas. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari, untuk keluar dari Mesir. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika kedua kelompok itu sudah saling melihat, Fir'aun sudah melihat Nabi Musa di hadapannya, dan Musa kalau menoleh sudah melihat Fir'aun. Innal mudrakun. Maka sebagian pengikut Nabi Musa, itu mengatakan kita akan tertangkap. Kita akan tertangkap. Kenapa? Depan laut merah, belakang Fir'aun. Logika main, ketangkap. Matematika main, ketangkap. Lalu apa kata Nabi Musa? Qalaqalla, bukan begitu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan berikan petunjuk. Maka setelah Nabi Musa berbicara demikian, baru Allah wahyukan anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Ada dua sikap yang kontradiksi. Yang satu, begitu melihat kondisi real di lapangan, langsung menggunakan akalnya. Kita ketangkep nih. Tapi Musa, Nabi Musa enggak. Beliau merasa bodoh di hadapan Allah. Maka beliau tidak menggunakan pemikirannya, tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan matematikanya. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Orang gak akan bisa seperti ini kalau dia gak merasa bodoh di hadapan Allah. Hadirin, saya ingin bertanya, pengikut Nabi Musa itu siapa sih? Bani Israel itu bodoh atau pintar? Pintar. Dan Nabi Musa adalah anak bangsa Bani Israel yang tercerdas pada saat itu. Yang satu merasa bodoh, yang satu merasa pintar. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah. Ternyata seluruh analisa, prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang yang mengatakan kita akan ketangkap, salah semua. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Bukan berarti kita gak boleh menggunakan akal sehat, enggak. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah yang jelas, larangan yang jelas, merasa bodohlah di hadapan Allah. Jangan kritik, gak mungkin Ustaz. Ini gak make sense nih Ustaz. Ini gak dapat hitung-hitungannya. Tuh Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah gak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan yang Anda gak duga? Contoh yang terakhir. Jelas-jelas surat As-Saffat ayat 102. Perintah jelas. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Lalu Nabi Ibrahim lakukan hal tersebut. Kita sudah bahas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembelih putranya? Karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Karena kalau pakai matematika dan logika, itu jelas sudah enggak boleh disembelih. Buang orang terbaik kok. Beliau akan komplain kalau beliau merasa pintar saja, beliau akan komplain, kenapa anak saya disembelih? Saya kan manusia terbaik di sini. Harusnya kan anak saya sekolah di sekolah internasional, ya Allah, kenapa justru disembelih? Kan begitu logikanya. Tapi tidak, beliau merasa diri bodoh sehingga lebih percaya terhadap perintah Allah daripada logikanya sendiri. Ada yang berani meragukan kecerdasan Ibrahim? Saya ingin tanya, etnis dan ras tercerdas di dunia itu siapa? Bani Israel. Bani Israel itu keturunan siapa? Nabi Ibrahim dari Ishak. Jadi ini bapaknya kecerdasan. Tapi ketika berhadapan dengan perintah yang tegas, larangan yang tegas, udah sami'na wa ta'na. Lalu kita yang gak cerdas-cerdas begini, berani debat Allah, berani mengatakan ini gak benar, ini keliru, hitungan saya gak dapat. Kalau begitu kita makan apa? Allahu Akbar. Janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim, pribadi yang menyerah kepada Allah. Kita yang mengkrit hari terakhir hidup kita. Dari sekarang, hadirin sekalian, dari sekarang, menyerahlah kepada Allah.
4: Mungkin kau tak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah. Rabb memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizkimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunianya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat, dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan. Rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa. Datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. hanya dengan nikmatnya lah, maka kebaikan menjadi paripurna.
5: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
6: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
7: توكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
8: Tawakal itu bukan malas.
5: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
8: Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Inkirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
9: Hidayah 103,4 FM.
10: Contoh yang paling menarik bagi kita dalam kehidupan para sahabat merubah keadaan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, Ashabus Suffah. Tahu Ashabus Suffah? Mereka yang tinggal di teras masjid. Sekian puluh orang banyaknya. Di antaranya sahabiyun jalil Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ashabus Suffah, mereka yang pertama tidak punya keluarga. Tidak punya keluarga. Bapak ibu tidak ada, istri tidak ada, apalagi anak. Dan tidak punya uang. Apakah sepanjang hayat mereka, mereka tinggal di masjid, teras masjid? Tidak, sekali-kali tidak. Mereka merubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sekarang mereka tidak punya, umumnya mereka orang-orang muhajirin yang hijrah seperti Abu Hurairah, hijrah dari Yaman ke Madinah. Tidak membawa apa-apa, mereka beliau tinggal di teras masjid. Tidak punya keluarga, tidak punya uang. Tapi para sahabat tidak diam. Tapi merubah keadaan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Oleh karena itu, silih berganti yang tinggal di teras masjid. Lihat para sahabat ridhoallahu alaihim jami'an ketika di Madinah. Dhaif, lemah. Mereka merubah keadaan. Karena Rabbuna tidak akan merubah keadaan seseorang sampai orang itu merubahnya. Mereka berjalan di atas satu takdir dengan takdir yang lain.
11: Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim.
12: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
10: Berjalan di atas satu takdir, dari satu takdir, dari satu takdir ke takdir yang lain. Karena semuanya kita berada dalam takdir Rabbul Alamin.
13: Tidak pesimis. Jiwanya kuat.
10: tidak pemalas. Bagaimana mereka pemalas? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada para sahabat doa-doa untuk menolak, doa berlindung kepada Allah dari malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesedihan, dari duka cita, dari lemah, dan dari pemalas, sifat malas. Saya belum pernah menjumpai sahabat yang malas. Berusaha. Sampai Ali bin Abi Thalib ketika akan menikah dengan Fatimah, dia mencari rumput apa? Izahir. Cari nafkah. Tidak ada yang menadahkan tangannya. Namun para pemuda, kaum muslimin harus bersikap seperti itu, mengikuti manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dia mampu, dia berusaha. Tidak ada yang pesimis. Terangkan kepada satu riwayat saya yang para sahabat pesimis dalam kehidupan dunia ini, dalam masalah ma'isha. Tidak ada.
13: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Hadirin, perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah banting ngebanting tulang. Masalah nafkah masalah takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rezeki buat anak-anaknya. Keberkahan, hadirin. Ini bukan kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah-nambah atau cari sampingan, sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini gak berkah. Ingat, burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Makanya hadisnya wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang, kenyang, dan bisa kasih buat anak-anak. Berkah soalnya, karena takwa, karena ikhtiar, karena burung gak maksiat, karena burung gak nipu orang gitu loh. Karena burung berzikir kepada Allah. Setiap binatang berzikir apa enggak kepada Allah? Berzikir. Kita lupa zikir, lupa ngaji, akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa gak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja gak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul. Umatnya banyak. Lalu kepala negara. Lalu pemegang kunci Baitul Mal, Menteri Keuangan. Lalu yang berikutnya panglima perang. Kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan Malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan. Gak sempat belajar, subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1. Dan banyak yang jomblo gak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Gak bisa demikian. Dan semakin kita diperbudak dunia, semakin sengsara. Makanya sebagian para ulama dulu itu cari nafkahnya setiap hari hanya 2 jam. Bisa eksis? Syekh Albani itu kan tukang jam, dan beliau gak kerja setiap hari. Dan kalaupun kerja paling hanya 2-3 jam, selesai, tutup toko, baca, belajar, dan seterusnya. keberkahan ini yang hilang. Maka yakinlah, kita harus kembali kepada bagaimana mengatur waktu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.
15: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo, kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya, banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya, kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadi taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat, nggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid nggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengin konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
16: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Etos kerja seorang muslim hendaknya melebihi etos kerja orang lain. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam, seorang Muslim diminta untuk betul-betul profesional di dalam melakukan berbagai macam perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Al-Mutqin alladhi atqana kullasyai, yaitu yang betul-betul mutqin di dalam melakukan suatu perbuatan, yang telah betul-betul melakukan segala sesuatu itu dengan sangat sempurna sekali. Allah menciptakan langit begitu sempurna, Allah menciptakan segala sesuatu begitu sempurna. Bahkan para malaikat pun kalau kita lihat bagaimana perbuatannya sangat profesional di dalam pekerjaannya.
17: Hidayah FFM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalakum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa la alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayuhal ikhwah al mustami'in wal mustami'at, pendengar radio Hidayah, pendengar radio Al Hikmah FM Banyuwangi, pendengar radio-radio dakwah lainnya. Kami sapa juga untuk pemirsa al mustami'in al Syahidin wal Syahida yang menonton siaran live dari studio Radio Hidayah FM dari manapun Anda menonton, baik dari media sosial atau juga televisi-televisi dakwah, Asil TV, Surau TV, RCTV, dan juga televisi-televisi lainnya di RTVC Pusat ya di Jakarta.

0: Abad Al-Badar hafizahullah ta'ala, yang sudah kenyang dengan asam garam pengalaman dakwah. Beliau adalah ulama sepuh yang alhamdulillah masih hidup sekarang di kota Nabi, kota Madinah Nabawiyah. Beliau adalah ayahanda dari guru kita, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafizahullah ta'ala. Baik, muslimah, sebelum kita dengarkan nasihat berikutnya agar kita berlemah lembut sesama ahlu sunnah, kita buka dulu dengan sapaan hangat di edisi hari ini. Sudah bersamana guru kita Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA hafizahullah ta'ala. Hari yang mulia dalam sepekan Jumat tanggal 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau tanggal 18 September 2026 ya. Baik, muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita buka dengan sapaan hangat bersama Ana. Sudah hadir Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbri Rahmat AZMA hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Kaifa halaka ya Ustazana?
1: Bi khair alhamdulillah.
0: Wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana.
1: Hayyakallah wa barakallahu fiik.
0: Wa fiik barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fiikum ayyuhal ikhwah al-mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Ini dia nasihat berikutnya. Mari kita buka pikiran, telinga dan hati kita untuk menerima nasihat. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk berlemah lembut sesama ahlus sunnah. Selamat menimba ilmu syar'i dan kepada Ustaz kita persilakan. Fala tafadhal mashkura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari pemirsa TV maupun pendengar radio dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali hadir di majelis ini. Semoga kehadiran kita menjadi amal saleh bagi kita semua yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat. Semoga juga menjadi penyebab dibukakannya oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan-keberkahan di dalam kehidupan kita. Kita hadir bersama kembali di hari yang mulia ini, di hari Jumat, melanjutkan membaca kitab karangan Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bis-sihhati wal-afiyah wa nafa'a bi-ilmihi al-Islam wal-Muslimin, yaitu rifqan ahlas sunnati bi-ahli sunnah. Berlemah lembutlah, wahai ahlus sunnah, sesama ahlus sunnah. Pada beberapa pertemuan sebelum ini, kita telah selesai atau kita membahas tentang jalan selamat dari dua hal yang ditekankan sekali oleh beliau hafizahullah ta'ala. Yang pertama, selamat dari saling menjarah dan mentahdir. Saling menjarah dan mentahdir. Jarah adalah melukai dengan menyebut, menyebarkan, mencari-cari kekurangan, kekhilafan, kesalahan orang lain. Tahdir memperingatkan orang dari yang bersangkutan yang sudah di,

jarah tersebut. Ada beberapa nasihat beliau tentang hal ini. Kemudian yang kedua adalah jalan selamat dari kesalahan atau penyimpangan dalam membantah kesalahan. Fima yata'allaku birraddi ala man akhtah. Membantah kesalahan orang. Ada beberapa poin yang beliau tekankan di situ dan sudah kita pelajari. Setelah itu, beliau menutup pembahasannya dengan beberapa wasiat. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mendapatkan atau membaca wasiat beliau yang awal-awal, yang pertama-tama. Dan di awal pembahasan tentang wasiat-wasiat beliau inilah, di penutup pembahasan yang tadi, berakhir pelajaran kita yang sebelum ini, di pekan yang lalu. Namun saya melihat, mengulangi kembali, yang sudah kita baca sebagiannya di pekan yang lalu, ada baiknya. Maka pada kesempatan ini kita membaca kembali penyampaian penutup dari penulis terkait dengan beberapa poin atau dua poin yang tadi. Selamat dari tahdir-mentahdir, artinya kekeliruan dalam tahdir-mentahdir atau menjarah, kemudian kekeliruan dalam masalah membantah kesalahan orang. Ia bahas, ia tutup dengan beberapa wasiat. Kita akan baca kembali. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Beliau mengatakan, Hafizahullah Ta'ala, Wa fil khitami, usi talabatal ilmi, an yashkurullaha azza wa jalla ala tawfiqihi lahum, idh ja'alahum min tullabihi. وأن يعنوا بالإخلاص في طلبه ويبذل النفس والنفيس لتحصيله وأن يحفظوا الأوقات في الاستغلال به وأن يحفظوا الأوقات في الاستغلال به فإن العلم لا ينال بالأماني wal-ikhladi ilal kasali wal-khumul. Penutup, kata beliau, saya wasiatkan kepada para penuntut ilmu, yang pertama wasiat beliau adalah ayyashkurullaha azza wa jalla ala taufiqihi lahum. Hendaklah mereka mensyukuri Allah atau bersyukur kepada Allah terkait dengan taufik Allah yang mereka terima. Apa itu taufiknya? Idh ja'alahum min tullabihi. Di mana Allah telah memilih mereka menjadi penuntut ilmu agama. Yang kedua, wa an yu'nu bil ikhlasi fi talabihi. Hendaklah mereka berupaya sungguh-sungguh untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Itu wasiat beliau yang kedua. Yang ketiga, وَيُبْذِلُ النَّفْسَ وَالنَّفِيسِ لِتَحْصِيلِهِ. Hendaklah mereka bersungguh-sungguh mengeluarkan segala yang mereka bisa untuk mendapatkan atau menghasilkan ilmu. Segala kemampuan untuk bisa mendapatkan dan menghasilkan ilmu. Kita runut kembali. Yang pertama bersyukur. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga bersungguh-sungguh untuk mendapatkan dan mengumpulkan ilmu. Kemudian yang keempat, wa an yahfadhu al-awqata fil istighali bih. Hendaklah mereka menjaga waktu dalam
kesibukan menuntut ilmu. Menjaga waktu ketika mereka sibuk belajar ilmu. Jangan membuang-buangnya begitu saja. Melalai-lalaikan dengan hal yang tidak berguna. Ini yang keempat dari wasiat beliau. Kemudian beliau menekankan, فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يُنَالُ بِالْأَمَانِ. Sesungguhnya ilmu tidak bisa diraih dengan sekedar angan-angan. وَالْإِخْلَادِ إِلَى الْكَسَلِ. Dan cenderung malas. Selalu cenderung malas. Ya. Dan bersantai-santai. Berleha-leha. Ilmu tidak bisa diraih dengan bermalas-malasan. Lalu beliau menukilkan perkataan seorang salaf, waqad qala Yahya ibnu Abi Katsir al-Yamami, berkata Yahya ibnu Abi Katsir al-Yamami rahimahullah, la yustata'u al-'ilmu bi rahatil jismi. Ilmu tidak akan mungkin didapat dengan badan yang rehat. Badan yang santai, yang tidak ada berlelah-lelah, berletih-letih, bergadang di malam hari. Tidak akan mungkin dapat ilmu dengan cara yang demikian, kata Yahya ibn Abi Katsir al-Yamami rahimahullah. Perkataan Yahya ibn Abi Katsir yang tadi, kata Syekh hafizahullah, rawahu Muslim fi sahihihi bi isnadihi ilaih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya kepada Yahya ibnu Abi Katsir. Fi asna'i iradihi ahadith awqatis salah. Ketika dia memaparkan atau menguraikan hadis-hadis, ketika beliau menukilkan hadis-hadis tentang waktu-waktu salat. Dia bawakan hadis-hadis tentang waktu-waktu salat. Ketika itu beliau membawakan perkataan Yahya ibn Abi Katsir yang tadi, la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Kemudian kata penulis hafizahullah, waqad ja'a fi kitabillahi ayat. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat. Wa fi sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam ahadith. Dan juga di dalam sunnah Nabi ada banyak hadis tadullu ala syarafil ilmi wa fadli ahlihi, yang menunjukkan tentang mulianya ilmu dan keutamaan ahli ilmu, baik dalam Al-Quran dan juga maupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian beliau menukilkan beberapa contoh dari ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama di surat Ali Imran ayat 18. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. Telah bersaksi Allah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, dan para malaikat ikut bersaksi, dan juga ulul ilmi. Digabungkan di situ persaksian tiga. Yang pertama Allah, kemudian para malaikat, kemudian ulul ilmi. Menunjukkan bahwa ulul ilmi di sini mulia. Untuk sebuah persaksian yang mulia. Yang dipersaksikan pertama oleh zat yang maha mulia. Diiringi oleh makhluk yang mulia. Kemudian yang berikutnya oleh mereka yang mulia, yaitu para ahli ilmu. Ali Imran ayat 18. Kemudian Az-Zumar ayat 9, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan, apakah sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentu jawabannya pasti tidak sama. Pertanyaan ini untuk mentakrir bahwa ketidaksamaan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu nyata. Realita. Fakta. Tidak mungkin diingkari dan ditolak oleh siapapun juga.
Yang ketiga yang dinukilkan tentang keutamaan ilmu dan ahlinya di sini dari Al-Quran, Al-Mujadil ayat 11, Yarfa'illahu alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadil ayat 11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang niscaya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ya. Kemudian dalil yang keempat dari Al-Qur'an Taha ayat 114. Wa qul rabbi zidni ilma. Wakul Rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, hai Muhammad, ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Disuruh oleh Allah, Nabi Muhammad SAW untuk berdoa meminta tambah ilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu mulia. Karena Nabi tidak diperintah oleh Allah untuk meminta tambah apapun juga kecuali ilmu. Makanya ilmu tidak tertandingi oleh apapun juga. Kemudian kata beliau, wa ammal ahadithu fi dhalika, adapun hadis-hadis tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu, faminha diantaranya, qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ini hadis pertama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis pertama tentang keutamaan ilmu. Barang siapa yang Allah ingin dengannya kebaikan, maka Allah pahamkan dia dalam agama. Jadi untuk mendapatkan kebaikan tadi yang diberikan oleh Allah, yang mana kebaikan itu tidak ada batasnya, saking banyaknya. Ya. Itu dengan cara memahamkan dia agama. Jadi paham agama merupakan taufik dari Allah. Allah yang memahamkan. Yang kedua, paham agama merupakan kunci kebaikan yang di mana yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kemudian setelah menukilkan ayat di sini, di hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Kata penulis, wa qad dalla al-hadithu ala anna min alamati iradati Allah ta'ala al-khayra bil 'abdi an yufaqqihahu fid din. Hadis ini menunjukkan bahwa di antara tanda Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba adalah Allah pahamkan dia terhadap agama. لِأَنَّهُ بِفِقْهِهِ فِي الدِّينِ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى بَصِيرًا. Karena dengan pahamnya dia terhadap agama, maka dia akan mengibadati Allah di atas ilmu. وَيَدْعُ غَيْرَهُ عَلَى بَصِيرًا. Dan dia mendakwahi yang lain, mengajak yang lain di atas ilmu. Berdakwah di atas ilmu, beribadah di atas ilmu, karena dia paham agama. Saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini akhir yang kita baca pada pertemuan sebelum ini. Kita lanjut, masih terkait dengan keutamaan ilmu dari hadis-hadis Nabi SAW. Kita baru dapat satu hadis, ya, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tadi kita sudah bacakan. Kemudian kata beliau, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis kedua. Innallaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, meninggikan, mengangkat. Dengan Al-Quran ini banyak orang, dan dengan Al-Quran pula Allah merendahkan derajat banyak orang. Yang dijadikan dalil adalah bagian pertama, bahwa dengan ilmu terhadap dengan Al-Quran, maksudnya dengan menguasai Al-Quran, menguasai membacanya, memahami, dan mengamalkan tentunya. Allah akan naikkan orang-orang yang memiliki itu semua
derajatnya setinggi-tingginya. Di saat yang sama dengan Al-Quran, Allah merendahkan, menghinakan derajat banyak orang. Tetapi yang berhubungan dengan keutama ilmu tadi. Yang pertama, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang kedua tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'aha. Ini doa Nabi alaihi salatu wasallam, semoga Allah menjadikan bercahaya. Semoga Allah menjadikan bercahaya seseorang yang dia mendengar kata-kataku atau perkataanku, hadis Nabi, fawa'aha, lalu dia menelaahnya, memahaminya. Wa'addaha kama sami'aha, dan dia tunaikan hadis tersebut sebagaimana dia mendengarnya. Dia dapat hadis, kemudian didalami, dipahami, kemudian dimengerti, kemudian dia sampaikan kepada yang lain. Ini didoakan oleh Nabi SAW, semoga Allah memberikan cahaya pada wajah mereka, pada wajah orang ini. Nadharallah, semoga Allah menjadikan bercahaya. Kata Syekh penulis, hafizahullah, wa huwa hadithun mutawatir. Hadis yang ketiga tadi adalah hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Dilihat dari jumlah perawi yang meriwayatkan sebuah hadis, para ulama hadis membagi hadis tersebut kepada dua bagian. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Dan yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya banyak sekali. Minimal 10 perawi pada setiap tabaqah dari tabaqatus sanad, pada setiap tingkat dari tingkatan sanad. Dia tidak boleh kurang dari 10, minimal 10. Ya, dari mulai awal sanad dari para sahabat sampai seterusnya. Itu yang dimaksud dengan mutawatir. Kemudian ahad yang diriwayatkan kurang dari 10. Dan terbagi pula beberapa jenisnya. Ada yang masyhur, ada yang mustafid, dan ada yang gharib. Itu pembagian dari hadis ahad. Dilihat dari jumlahnya. Intinya, hadis yang tadi, yang ketiga adalah hadis mutawatir. Dan dia sahih. Ja'an aksari, kata penulis. Ja'an aksari min ja'an aksara min ishrina sahabiyan. Datang hadis tersebut dari lebih dari 20 para sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Zakartu riwayatihim, saya sebutkan riwayat-riwayat mereka, fi kitabi, dalam kitabku, kata penulis, dirasatu hadis nadharallahu imra'an sami'a maqalati riwayatan wa diraya. Penelitian terhadap hadis nadharallahu imra'an sami'a maqalati secara riwayat dan dirayat. Riwayat dalam segi periwayatan, diraya dalam segi pemahaman hadis, fikih hadisnya. Kitab ini luar biasa, ya, ditulis juga oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala. Kemudian hadis yang keempat tentang keutamaan ilmu. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu azza wa jalla bihi tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ
Wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Warasul 'ilma faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Ini hadisnya cukup panjang. Barang siapa, ini terjemahannya, barang siapa berjalan di suatu jalan, dia mencari ilmu dalam perjalanan tersebut, maka Allah akan membukakan jalan dengan jalannya tadi dari jalan-jalan surga. Salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Allah bukakan untuknya satu dari jalan-jalan surga. Ya. Dan sesungguhnya para malaikat benar-benar mengepakkan sayap-sayapnya karena ridha, rela, suka kepada penuntut ilmu. Dikembangkan sayapnya untuk menaunginya. Wa innal alim, dan sesungguhnya orang alim benar-benar dimohonkan ampunan oleh siapapun yang ada di langit dan di bumi. Dimohonkan ampunan. Dan hikan dan ikan di dalam air juga memohonkan ampunan. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang beribadah seperti keutamaan purnama, ya, bulan purnama, di malam purnama, di atas segala bintang-bintang. Itulah perbedaannya. Dan sesungguhnya ulama adalah pewaris nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, dia telah mendapatkan bahagian yang besar dari warisan para nabi. Kata penulis, wa huwa hadithun hasanun li ghairi. Hadis yang tadi, nilainya atau derajatnya hasan disebabkan yang lainnya. Ini bahagian atau pembahagian dari hasan. Sebagaimana sahih juga terbagi dua, ada sahihun li dhatihi, ada sahihun li ghairihi. Ada hasanun li dhatihi, ada hasanun li ghairihi. Sebenarnya hasan li ghairihi ini adalah hadis yang awalnya lemah, dan lemahnya munjabir. Lemahnya bisa tertutup, bisa menjadi kuat. Ketika ada riwayat atau sanad yang lain dengan mutaba'at dan syawahid. Mutaba'at adalah hadis yang sama dari sahabat yang sama, diriwayatkan dengan jalur yang berbeda. Ditopang oleh perawi yang lain. Sahabatnya sama. Sementara syawahid, yaitu hadis yang sama, diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Ada satu dari sahabat, kemudian sanadnya dipermasalahkan, kemudian datang sahabat yang lain membawakan hadis yang sama dengan jalur yang berbeda. Sehingga hadis itu menjadi lebih kuat. Itu yang hasan li ghairi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, kata penulis. Akhrajahu Abu Dawud wa ghairuh. Wandur li takhrijihi sahihat targhib wa tarhib. Kalau ingin melihat takhrijnya, penelusuran jalur-jalur hadis ini, siapa saja mengeluarkan, lihat takhrij sahih at-targhib wa at-tarhib, kemudian ta'liq terhadap Musnad Imam Ahmad, dan hadis ini telah disyarahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab di sebuah karangan tersendiri, fi juz'in mufrad, wal jumlatul ula waradat fi hadithin fi sahihi Muslim. Bagian pertamanya dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan ucapan idza mata, ini hadis yang ke-5, ya. Ini hadis tentang keutamaan ilmu yang ke-5. Ya. Kata Nabi SAW, idza mata al-insan inqata'a anhu amalu illa min thalathatin. Bila meninggal seorang manusia, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara. Maksudnya terputus pahala karena terputus amalan. Ternyata pahalanya ada yang berlanjut pada 3 perkara. Illa min sadaqatin jariyah. Sedekah jariyah melanjutkan pahala, meneruskan pahala. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ini yang berhubungan dengan bab kita, juga melanjutkan pahala, meneruskan pahala. Kemudian yang ketiga, awwaladin salihin yad'u lahu. Anak yang saleh mendoakan
Mendoakannya, mendoakan orang tuanya yang meninggal dunia. Rawahu Muslim, hadis ini yang kelima diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang keenam, tentang keutamaan ilmu, wa qawlu s.a.w. man da'a ila huda, kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ah, la yanqusu dhalika min ujurihim syai'ah. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi min al-ithmi mislu athami man tabi'ah, la yanqusu dhalika min athamihim syai'ah. Kata Nabi SAW, artinya barang siapa yang berdakwah kepada petunjuk, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala-pahala pengikut-pengikutnya yang mengikuti dakwahnya, lalu mereka berada di atas hidayah, beramal dengannya, maka semua pahala pengikut yang mengikutinya dalam kebenaran dan hidayah tadi memberikannya pahala tanpa mengurangi pahala mereka, pengikut-pengikut tersebut. Dan sebaliknya sama. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan memperoleh dosa orang-orang yang disesatkannya, tanpa mengurangi dosa mereka masing-masing. Wal'iyadzubillah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu wasiat syekh yang keempat tadi, ya, untuk menjaga waktu dengan menyibukkan menuntut ilmu. Kemudian wasiat beliau yang kelima, wa aidan usi al-jami', dan juga saya berwasiat kepada semua, bihifdhil waqti wa imaratihi fi ma ya'udu 'alal insani bil khairi, untuk menjaga waktu dan memakmurkan waktu dengan hal-hal yang kembali faedahnya berupa kebaikan kepada mereka. Jadi pergunakanlah waktu untuk perkara-perkara yang bermanfaat, yang mendatangkan kebaikan. Itu wasiat beliau. Lalu beliau membawakan hadis tentang menjaga waktu, mengisi waktu dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Beliau bawakan hadis Nabi SAW, hadis Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang tertipu banyak manusia pada dua nikmat ini. Yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua nikmat waktu lapang. Ketika sehat kita tidak maksimal mempergunakan untuk kebaikan-kebaikan dan yang bermanfaat. Begitu juga ketika kita sedang tidak punya kesibukan, kita membuang-buang waktu dan tidak menggunakannya dengan perkara yang bermanfaat. Kata Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Lalu kata Syekh Hafizahullah, wa huwa awwalu hadithin indahu fi kitabir riqaq. Hadis yang ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faraq, kata Syekh Abdul Muhsin, ini adalah awal atau hadis pertama di dalam kitab Sahih Bukhari di kitabur riqaq. Kitab ar-riqaq, kitab lemah, kitab perbudakan. Ya. Di situ nanti akan ada hadis pertama, dan hadis yang pertama adalah ini. Waqad awrada fi hadzal kitab asaran an Ali bin Abi Talib. Di dalam kitab ar-riqaq, ya, bisa jadi maksud ar-riqaq adalah hal-hal yang bersentuhan dengan manajemen qalbu. Ya. Bisa jadi maksud dari ar-riqaq adalah memanage hati. Karena ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faraq, ini semuanya bagaimana qalbu atau hati manusia terkondisi dengan sebaik-baiknya. Begitu juga asar yang dinukilkan oleh Imam Bukhari dari Ali bin Abi Talib yang akan kita bacakan, dinukilkan pula oleh Syekh di sini, ya. Ini juga berhubungan dengan tarqiqul qulub. Ya, tarqiqul qulub. Saya coba pastikan.

0: Iya, kitab Tarkikul Qulub yang berhubungan dengan bagaimana memanajemen atau memanage kalbu untuk selalu cenderung atau condong kepada akhirat. Tentang kesehatan, waktu kosong, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini Tarkikul Qulub. Ya. Kemudian perumpamaan dunia dengan akhirat. Ya. Ini bak kitabnya kita berrekok, yaitu tentang bagaimana kalbu kita selalu dekat dengan akhirat, selalu perhatian dengan akhirat. Jadi kita kembali ke kitab. Hadis yang tadi tentang waktu dibawakan oleh Al-Imam Bukhari, itu hadis pertama di kitab Ar-Riqaq. Dan di kitab ini beliau membawakan asar Ali bin Abi Talib, di mana beliau Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirati wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la amal. Ya, di kitab itu Imam Bukhari membawakan asar tadi. Perkataan Ali bin Abi Thalib, dunia semakin lama semakin pergi, menampakkan punggungnya, dan akhirat semakin lama semakin mendekat, menampakkan wajahnya. Dan kedua-duanya, setiap satu dari keduanya itu memiliki pengikut-pengikut, hamba-hamba, keturunan. Kata Ali radhiyallahu anhu, jadilah kalian pengikut-pengikut akhirat atau anak-anak akhirat, dan jangan jadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini atau dunia adalah saatnya beramal dan tidak ada balasan, tidak ada penghisaban. Nanti di akhirat saatnya penghisaban dan tidak ada lagi amalan. Ini luar biasa berkenaan dengan ar-riqaq atau bagaimana kalbu kita tidak tertipu oleh dunia. Ini tambahan faedah saja dari penulis hafizahullah ta'ala. Kemudian wasiat beliau yang ke-6, ya tadi yang kelima ditekankan tentang waktu, ya, menjaga waktu. Kemudian yang ke-6, wasiat Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, wa usi bil istighali bima ya'ni amma la ya'ni. Saya wasiatkan kepada penuntut ilmu untuk sibuk dengan apa-apa yang berguna dalam rangka meninggalkan yang tidak berguna. Yeah. Sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat agar terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Sibuk melakukan hal-hal yang bermanfaat agar menghindar dari melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Al-istighalu bima ya'ni amma la ya'ni. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi SAW, liqawli SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Merupakan tanda baiknya Islam seseorang ketika dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Hadithun hasanun, kata beliau, adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Wa huwa al-hadits tsani asyar min al-arba'in nawawiyah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, merupakan hadis yang ke-12 dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Wasiat yang ke-7 dari Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, wa usi bil i'tidali wat tawassuti بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط لقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين وهو حديث صحيح أخرجه النسائي وغيره وهو من أحاديث حجة الوداع انظر تخريجه في السلسلة الصحيحة للألباني. Wasiat yang ketujuh adalah, saya wasiatkan, kata beliau, untuk bersikap adil, objektif, di tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan berlalai-lalaian. tidak ghulu dan juga tidak jafa, tidak ifrat dan juga tidak tafrit. Kemudian dia membawakan hadis iyyakumul ghulu wa fiddin. Jauhilah oleh kalian berlebih-lebihan atau ghulu dalam beragama. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa disebabkan oleh ghulu dalam beragama. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan yang lain. Dan lihat, kata beliau, takhrijnya di silsilatul ahadis sahihah karangan Al-Albani. Wasiat beliau yang ke-8, terakhir, kata beliau, wa usi bil hadari minadh dhulmi. Saya wasiatkan untuk berhati-hati dari berbuat zalim, menzalimi orang. Kata beliau, lil hadisil qudsi, berdasarkan hadis qudsi, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam darinya, ya ibadi anni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya saya telah haramkan perbuatan zalim atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan perbuatan zalim di antara kalian perkara yang haram. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat kezaliman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian wali qauli sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda tentang kezaliman, ittaqul zulma, takutlah kalian kepada perbuatan zalim, fa innaz zulma zulumatun yaumil qiyamah, karena kezaliman itu merupakan kegelapan yang berlapis-lapis di hari kiamat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah 8 wasiat untuk penutup ilmu, penutup dari beliau dari tentang hal-hal yang berhubungan dengan tahdir dan jarah, serta bantah-membantah kesalahan orang, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa as'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqal jami' lima fihi tahsilul ilmi an-nafi'i wal amali bih wad da'wati ilayhi ala basirah wa an yajma'ahum ala al-haqqi wal huda ويسلمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saya memohon kepada Allah, semoga Ia memberikan taufik kepada semua untuk dapat ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya, berdakwah kepadanya di atas ilmu. Semoga Allah mengumpulkan mereka semua di atas kebenaran dan petunjuk, menyelamatkan mereka dari berbagai fitnah yang tanpa ataupun yang tidak. Sesungguhnya Dia yang menguasai itu, Dia yang memiliki itu dan menguasainya. Dan semoga salawat dan salam serta keberkahan dari Allah untuk hambanya, Rasulnya, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini yang kita bisa baca pada kesempatan ini. Mudah-mudahan 8 wasiat dari beliau untuk semua penuntut ilmu, karena semua kita adalah penuntut ilmu, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala yang berlipat ganda untuk beliau, guru kita Syekh Abdul Muhsin hafizahullahu taala. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga diberkahi ilmunya, keluarganya, umurnya dan hartanya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nasihat yang dibacakan oleh Abu Nu'aim al-Ustaz Dr. Asbri Rahmat Az-ZMA Hafizahullah Ta'ala dari kitab Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar Hafizahullah. Kini kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, nomor yang bisa dihubungi 0811 75 30 ribu untuk telepon biasa dan 0811 75 45 444 untuk telepon WA ke studio Radio Hidayah. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui WA, silakan ke studio masing-masing ya. Insya Allah nanti adminnya akan meneruskan ke studio kami. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon. Kita angkat dulu untuk sesi tanya jawab dari WA. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Abu. Assalamualaikum, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu? Di mana?
2: Hamba Allah di Pekanbaru.
1: Baik, silakan Ibu hamba Allah di Pekanbaru. Tafadhali.
2: Ustadz, mungkin sedikit agak di luar tema, tapi ya mungkin ini cari ilmu juga gitu. Gimana hukumnya atau apalah pendapat Ustadz gitu, kalau kita ngadain masuk rumah gitu kan, masuk rumah baru, ada orang tuh buat syukuran, tapi nggak baca Yasin, semacam tahlilan, tahlilan apa sih namanya itu, baca-baca surat pendek, dia tuh ada ustadznya, dia tuh ceramah gitu. Gimana tuh hukumnya Ustadz? Itu aja Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan untuk Ibu hamba Allah di Pekanbaru. Bagaimana nih Ustaz?
0: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi huda amma ba'du. Yang perlu di cermati oleh seorang muslim muslimah dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa atau dari kaidah yang disampaikan oleh para ulama bahwa dalam melakukan ibadah dengan mengkhususkan atau melakukan cara tertentu, maka perlu landasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan membaca bacaan tertentu untuk waktu tertentu, pekerjaan tertentu, maka ini memerlukan dasar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Bila Nabi menjelaskan ketika memasuki rumah baru adalah membaca bacaan tertentu seperti yang tadi dicontohkan, kemudian ada dilakukan pula kajian-kajian atau ceramah-ceramah datang dari Nabi, maka kita amalkan. Karena Nabi yang melakukan, bukan tentu kita tahu bahwa para sahabat dahulu di zaman Nabi juga ada yang membangun rumah. Ada yang membangun rumah. Karena kedatangan mereka, terutama muhajirin ke Madinah, tidak menggontong rumah mereka dari Mekah. Tentu tidak bisa dibawa. Jangankan rumah. Harta yang lain mereka juga tidak bisa bawa. Lalu diambil alih oleh orang musyrikin Mekah di sana. Makanya diistilahkan mereka fuqara, lil fuqara il muhajirin. Bagi orang-orang fakir muhajirin. Karena mereka tidak bawa apa-apa. Jadi ketika mereka sudah dapat usaha di Madinah, karena kan mereka jadi penduduk Madinah. Abu Bakar, Umar, Utsman menjadi penduduk Madinah, tinggal di Madinah. Tentu mereka membuat rumah. Tidak mungkin ketika selesai rumah mereka, lalu ada tuntunan tertentu disembunyikan oleh mereka dan tidak diberitahukan kepada murid-murid mereka dari generasi tabi'in atau kepada sigar sahabat, sahabat-sahabat yang kecil. Di zaman Nabi mereka masih bayi atau masih kecil atau masih remaja, lalu disampaikan oleh orang tua mereka bahwa kami waktu masuk rumah dahulu melakukan ini dan itu dari tuntunan Nabi SAW. Andai itu ada, maka sudah sampai ke kita. Tidak ada yang tersembunyi dari agama ini. Semuanya sudah terang. Sudah jelas, nyata, gamblang. Nabi mengumpamakan dalam hadisnya, taraktukum alal bayda. Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang terang. Maksudnya syariat yang terang. Jadi, perlu itu, perlu tuntunan. Ketika tidak ada, maka kita tidak lakukan. Kenapa kita tidak lakukan? Karena Nabi tidak mengajarkan. Selesai masalah. Terkait dengan ingin membaca sesuatu, Nabi SAW telah jelaskan. Kata Nabi SAW, man nazala manzilan. Siapa yang turun atau singgah di suatu tempat yang baru. Umum ini. Baik rumah yang akan ditempati untuk selanjutnya dan menetap di sana, atau singgah di suatu tempat yang baru, dalam perjalanan turun di tempat yang baru, kata Nabi SAW, kemudian dia membaca, a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya yang ia cipta. Kata Nabi SAW, lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Tidak akan ada yang mencelakainya sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Ini bisa dibaca ketika masuk rumah baru. Iya. Adapun menentukan bacaan-bacaan, kemudian ada yang membaca, baca bersama. Kemudian kalaupun ada nanti kajian hanya sekedar untuk mengingatkan kita tentang betapa besarnya nikmat rumah tempat tinggal, agar kita selalu bersyukur mempergunakan rumah itu pada perkara, pada hal-hal yang diridhai oleh yang memberikan nikmat, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah mengkhususkan bacaan, ya, tanpa ada di contohnya dari Nabi, maka ini tidaklah sebuah keberkahan, sebuah ketaatan yang kita dapatkan darinya pahala. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, jazakallahu khairan atas nasihat dan jawaban dari Ustaz. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, pertanyaan, ya, kita angkat kembali untuk pertanyaan dari telepon, ya. Ini dia pertanyaan dari telepon biasa 08117530000. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa Ibu? Di mana?
3: Ibu hamba Allah di Pekanbaru.
1: Baik, silakan Ibu hamba Allah di Pekanbaru.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu.
3: Saya mendengar kajian, kalau mencari pasangan hidup itu harus seumuran. Nah, gimana tuh, Ustaz? Benar kayak gitu, Ustaz. Terima kasih jawabannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Harus seumuran. Iya, Ibu?
3: Iya.
1: Baik.
0: Susah nih carinya. Artinya tidak dapat-dapat nanti kalau seumur. Ya, patokannya saja Nabi kita, Muhammad SAW. Dari semua istrinya tidak ada yang seumur dengan beliau. Nabi SAW punya beberapa orang istri. Istri yang pertama Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha. Nabi tidak sama umurnya. Sebagian para ulama mengatakan, ulama syarah, bahwa ketika Nabi menikah usianya 25 tahun dan Khadijahnya 40 tahun. 40 tahun. Ini pendapat yang kuat bahwa usianya 40 tahun. Sudah tidak seumur itu. Kemudian dia menikahi Aisyah radhiyallahu anha, terpisah, terpaut umur yang sangat panjang. Ketika menikah dengan atau akad dengan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW ketika itu sebelum hijrah umurnya sudah 50-an, sementara Aisyah radhiyallahu ta'ala umurnya 6 tahun. Jadi dari sisi agamanya tidak ada dasar. Tidak ada dasar. Karena contoh kita dalam beragama, dalam hal pernikahan ini, tentu Nabi SAW. Ternyata beliau, ya, dari sekian banyak istrinya tidak ada yang seumur. Umur Nabi SAW dengan istrinya berbeda-beda. Kemudian untuk menerapkan kaidah tadi susah. Mungkin kalau pacaran bisa jadi sama kawan teman sekelas bisa jadi, tapi kan agama kita tidak mensyariatkan untuk pacaran. Nah, untuk mencari orang yang seumur ini susah juga. Kita lebih cepat dilamar daripada laki-laki melamar. Ya, ketika teman misalnya yang sudah diincar-incar usia yang sama. Dia berusia usianya 19 tahun. Laki-laki 19 tahun belum ada yang menikah. Belum ada yang menikah. Perempuan 19 tahun sudah ada yang menikah. Jangankan 19 tahun, 18 tahun, 17 tahun, 16 tahun. Ada sebagian laki-laki yang seperti Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi usia 6 tahun, kemudian nanti dukhulnya usia 9 tahun. Maksud saya, untuk menerapkan kata-kata tadi susah. Kecuali ibu-ibu yang sudah janda, ya, usianya 55 tahun, kemudian dia untuk

0: mencari yang lebih mudah, susah, takut-takut, tidak diterima. Ya. Lalu datang laki-laki yang seusia dengannya, tidak apa-apa. Mungkin ada baiknya. Atau di atasnya usia, tidak apa-apa. Jadi seumur ini sesuatu yang pertama tidak dituntut oleh agama, kemudian yang kedua susah menerapkannya, kemudian yang ketiga jadi banyak nanti wanita-wanita yang perawan tua, yang sampai tua dia tidak dapat jodohnya karena mencari siapa yang seumur. Ternyata yang datang kepadanya orang yang di atasnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang di atasnya 10, 15 tahun, bahkan lebih dari itu untuk melamarnya. Lalu karena tidak seumur, dia tolaknya. Jadi banyak yang tidak menikah nanti. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Baik, kita tutup dengan pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan kita ya. Ibu hamba Allah dari Sulawesi Selatan. Baik, ini ana rangkum saja Ibu ya, karena panjang sekali pertanyaannya. Ya, intinya ada kajian Umahat yang sudah terpisah karena adanya gesekan di antara pengurus kajian Umahat. Nah, kemudian yang satu menuduh yang memisahkan diri itu bukan bermanhaj salaf atau sunnah. Bagaimana sikap kami Pak Ustaz? Itu ya, biar kita singkat karena waktu kita terbatas. Silakan Pak Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya untuk Umahat di Sulawesi Selatan.
0: Iya, mungkin kita balik ke nasihat Syekh Abdul Muhsin tadi, yaitu jauhi perpecahan. Ya, di antara nasihat beliau yang sudah kita pelajari, menjauhi berupaya untuk tidak berpecah. Andai misalnya terjadi yang tadi, maka sikap ibu-ibu yang ditinggalkan ya sudah. Tidak usah memperuncing perselisihan. Lanjutkan talabul ilmi selama yang dikaji itu memang warisan Nabi SAW melalui para ulama. Menekankan tentang pentingnya akidah, meluruskan akidah, memberantas kesyirikan, menegakkan tauhid, kemudian memperbaiki beribadah bagaimana sesuai dengan tuntunan, memperbaiki akhlak, kemudian memperbaiki muamalah dari penyimpangan-penyimpangan, dan seterusnya lanjutkan kajian. Bila nanti ada yang berpecah, ini sunnatullah. Wala yazaluna mukhtalifina hatta illa man rahima rabbuk. Akan tetap ada perpecahan. Dan syaitan tidak ingin kita bersatu. Dia pasti akan merusak, memecah belah. Ada hasutan-hasutan dan ada nanti yang memang memancing di air keruh. Menggunting di dalam lipatan. Jadi ada orang menginginkan sesama ahli sunnah itu berpecah. Jadi sikap ibu-ibu yang ditinggalkan terus lanjutkan talabul ilmi. Jaga hati, dekatkan diri kepada Allah, banyak istighfar. Terus kontak, hubungi ibu-ibu yang tadi pergi. Ketika berjumpa, sapa, senyum, salam. Doakan mereka, sama-sama mendoakannya. Untuk semua kaum muslimin, dan dekatkan diri kepada Allah. Jauhi dosa. Ikhlaskan niat dalam talabul ilmi. Benar-benar untuk diamalkan. Karena ilmu itu bila benar cara menuntutnya, maka tidak akan ada amalan sunnah yang menandinginya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, talabul ilmi la ya'diluhu syai. Menuntut ilmu itu tidak tertandingi oleh apapun juga. Dari amalan-amalan sunnah tentunya. Idza khalusatin niyyah. Bila niat itu ikhlas. Apa cara mengikhlaskan niat? Antan wiya raf'al jahli ank. Ketika engkau niatnya talabul ilmi itu untuk mengangkat kebodohan dari dirimu. Sehingga kamu beribadah, beramal ala basirah. Di atas ilmu. Salat di atas ilmu, puasa di atas ilmu. Jelas yang kita lakukan itu berdasarkan dalil. Selesai masalah. Ikhlaskan niat. Berdoa terus kepada Allah. Jauhi maksiat. Karena terkadang

0: Nah, sudah kita dengarkan tadi nasihat dari ulama sepuh yang sudah kenyang dengan asam garam dakwah ini, yaitu Syekh Abdul Muhsin Muhammad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu kita akan kembali tekankan dalam ikhtitam ini. Silakan Ustaz untuk nasihat penutupnya. Tafadhal masykurah.
1: Baik, akhi, ukhti, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat saya mungkin sebagai penutup, teruslah belajar agama. Jangan hentikan, terus bersemangat, amalkan ilmu. Jaga akhlak, perbaiki, bersihkan harta kita dari hal-hal yang haram dan yang syubhat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Semoga Allah akan meninggikan derajat kita. Semoga Allah Ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulia memberikan kita taufik, petunjuk, bimbingan dan tuntunannya. Semoga kita semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni olehnya, dan semoga kita
0: kembalikan persatuan tersebut. Rifkan ahli sunnah bi ahli sunnati. Wahai ahli sunnah, mari sesama kita berlemah lembut. Sebuah kitab karya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan berikutnya. Jazakumullah khair untuk antum semuanya, khususnya bagi kru dan admin radio dan televisi masing-masing. Kami kembali ke frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah Pekanbaru. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM. Lidzakirina wadz

Sobat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Surah Al-Kahfi sudah kita dengarkan baru saja, suara dari Syekh Abdullah Ali Basfar Hafizahullah. Surah Al-Kahfi mengantarkan kita ke formasi pukul 11:45 waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada siang hari ini, untuk sholat fardu Jumat bagi kaum laki-laki dan salat fardu zuhur bagi kaum wanita jatuh pada formasi pukul 12:12 waktu Indonesia Barat. Pukul 12:12 waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang ingin menghadiri sholat Jumat di Masjid Jami Abu Darda, Jalan HR Subrantas, Panam Pekanbaru, ya, atau di komplek Masjid Jami Abu Darda, yang bertindak sebagai khatib Jumat di Masjid Jami Abu Darda adalah Al-Ustaz Abu Nu'aim, Dr. Asperi Rahmat Azai, MA, Fizahullah Ta'ala, dengan pembahasan tematik. Sekali lagi kami informasikan, untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami Abu Darda, Jalan HR Subrantas atau Jalan Merak Sakti, Panam Pekanbaru, yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Al-Ustaz Abu Nu'aim, Dr. Asperi Rahmat Azai, MA, Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi dari pengurus Masjid Jami Abu Darda, Jalan HR Subrantas, Panam Pekanbaru. Taib, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun antum-antuna berada. Kemudian informasi berikutnya, informasi pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami Al-Badar, Jalan HR Sub, Jalan Yos Sudarso, nomor 74, Rumbai, Pekanbaru. Yang bertindak sebagai khatib Jumat di Masjid Jami Al-Badar siang ini, sesaat lagi, adalah Al-Ustaz Muhammad Idris LC Hafizahullah Ta'ala dengan judul khutbah tematik. Ya, yang bertindak sebagai imam sekaligus khutib Jumat di Masjid Jami Al-Badar, Jalan HR Subranta, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Rumbai, Pekanbaru, adalah Al-Ustaz Muhammad Idris LC Hafizahullah Ta'ala dengan judul khutbah tematik. Baik, demikian informasi dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan HR Subrantas, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Rumbai, Pekanbaru. Kemudian untuk informasi pelaksanaan sholat Jumat di masjid lain, baik, dari Masjid Guru, Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, ada informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Guru. Ya, sesaat lagi pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Guru yang beramat di Jalan Arifin Ahmad, Tangkerang Tengah, Pekanbaru, yang bertindak sebagai imam sekaligus khutib Jumat adalah Al-Ustaz Abdurrahman Al-Amiri, SHMA, Hafizahullah Ta'ala, dengan judul khutbah Menjaga Iman di Zaman Fitnah. Sekali lagi kami informasikan, untuk pelaksanaan sholat Jumat sesaat lagi di Masjid Guru. Masjid Guru ini terletak di Jalan Arifin Ahmad, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kota Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam sekaligus khatib Jumat adalah Al-Ustaz Abdurrahman Al-Amiri, SHMH, Hafizahullah Ta'ala, dengan judul khutbah Menjaga Iman di Zaman Fitnah. Demikian informasi dari Masjid Guru Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pelaksanaan sholat Jumat di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Yang bertindak sebagai imam sekaligus khatib Jumat adalah Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah. Yang bertindak sebagai imam sekaligus khatib Jumat di Masjid At-Taqwa Simpang 3 sesaat lagi adalah Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala. Ya, itu dia untuk informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid At-Taqwa Simpang 3
Jalan Kayu Jati masuk dari jalan utama Tengkubei, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Kemudian informasi sholat Jumat dari Masjid Al-Furqon. Ada dua informasi dari Masjid Al-Furqon. Yang pertama Masjid Al-Furqon Taman Karya, dan yang kedua Masjid Al-Furqon di Jalan Karya Bersama atau di belakang kampus UIR. Kita ke info dari Masjid Al-Furqon Taman Karya, Panam. Informasi pelaksanaan sholat Jumat sesaat lagi di Masjid Al-Furqon, Jalan Taman Karya Ujung, Perumahan Taman Mutiara 1. Yang bertindak sebagai khatib dan sekaligus imam sholat Jumat adalah Al-Ustaz Abu Abdullah Mursalin bin Dahlan LCMA Hafizahullah Ta'ala. Dengan judul atau tema khutbah kebahagiaan yang hakiki. Ya, sekali lagi kami informasikan dari pengurus Masjid Al-Furqon Taman Karya Panam. Yang bertindak sebagai imam sekaligus khatib Jumat siang ini di Masjid Al-Furqon Taman Karya adalah Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA Hafizahullah Ta'ala dengan tema atau judul khutbah kebahagiaan yang hakiki. Demikian informasi dari pengurus Masjid Al-Furqon yang beramat di Jalan Taman Karya Ujung, Perumahan Taman Mutiara 1 atau di dekat SMP Negeri 46 Pekanbaru, Kelurahan Tuah Madani, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, ex Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Kita beralih ke informasi ke pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Furqon Air Dingin. Ya, atau di belakang kampus UIR. Ini dia untuk informasi pelaksanaan sholat Jumat di hari ini.

0: Baik, komisi-komisi rahimakumullah dimanapun Anda berada, informasi dari pengurus Masjid Al-Furqan Air Dingin. Sesaat lagi pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan di belakang kampus UIR yang bertindak sebagai khotib Jumat adalah Al-Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra LCMA Hafizahullah Ta'ala dengan judul atau tema khutbah keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sekali lagi kami informasikan pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan di belakang kampus UIR yang bertindak sebagai khotib Jumat adalah Al-Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra LCMA Hafizahullah Ta'ala dengan tema atau judul khutbah Jumat keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Furqan yang beramat di Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya atau tepatnya di belakang kampus UIR Pekanbaru. Baik, komisi-komisi rahimakumullah dimanapun Anda berada, informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Zaid bin Thabit. Masjid Zaid bin Thabit Tobaik Godang untuk pelaksanaan sholat Jumat sesaat lagi yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jarullah Al-Misri LCMA Hafizahullah dan yang bertindak sebagai imam sholat Jumat adalah Syekh Sa'ad bin Yaslam Al-Khanbari LCMA Hafizahullah Ta'ala. Ya, sekali lagi kami informasikan untuk Masjid Zaid bin Thabit Tobaik Godang yang bertindak sebagai khatib Jumat siang ini adalah Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jarullah Al-Misri LCMA Hafizahullah dan yang bertindak sebagai imam sholat Jumat adalah Syekh Sa'ad bin Yaslam Al-Khanbari LCMA Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat tertanda pengurus Masjid Zaid bin Thabit Tobaik Godang, Jalan Zaid bin Thabit RT04 RW02 Kelurahan Tobaik Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Ya, baik komisi-komisi, itu dia informasi-informasi pelaksanaan sholat Jumat dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan ke informasi-informasi kajian majelis taklim, kajian rutin, daurah, dan yang lainnya. Kini kita istirahat dulu, kita akan lanjutkan ya, ba'da sholat fardu Jumat. Baik komisi-komisi, silakan merapat ke masjid yang terdekat bagi dengan Anda, bagi Anda yang saat ini sedang mengemudi, menyetir kendaraan. Ya mungkin tidak sempat lagi sampai ke rumah, maka silakan ya yang lebih dekat masjid dengan posisi Anda sekarang. Mari kita hadir lebih awal, semoga Allah Subhanahu wa taala melipatkan langkah-langkah kita dengan pahala yang berlipat, amin ya rabbal alamin, dan menggugurkan dosa-dosa kita. Silakan kita hadiri sholat Jumat dengan lebih awal. Dan mari kita laksanakan sunnah-sunnah di hari Jumat. Barakallahu fikum. Kaum muslimin wal muslimah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: Siapa yang tidak memelihara menjaga sholat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
2: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
3: Sungguh kau telah mendengar seruan azan dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat dan kau melalaikannya. Engkau tetap asik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu. Kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati.

0: mengerjakan sholat, tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Sholatlah sebelum engkau disolati.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilangan kuning udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillah.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين حاضرين سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله القرآن الكريم adalah pedoman yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan dari sisinya kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah itu kepada kita, umatnya, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang menurunkan Al-Quran itu mengatakan bahwa Al-Quran itu sengaja ia turunkan agar kita jadikan sebagai pedoman, agar kita jadikan sebagai pembimbing dalam menjalani kehidupan kita di permukaan bumi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kitalah dia. Kitalah manusia itu. Untuk itulah Al-Quran diturunkan Allah. Allah ingin menyampaikan kepada kita hal-hal yang ingin ia sampaikan kepada kita. Namun ia berkehendak, ia sampaikan itu tidak secara langsung, akan tapi melalui seorang utusan bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang di dalam hidupnya berpedomankan kepada Al-Quran. Rugilah orang-orang yang tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk pedoman hidup, namun dia kurang peduli dengan pedoman itu. Dan dia mencari pedoman lain yang menurutnya akan lebih baik daripada pedoman Al-Quran tersebut. Dan alangkah celakanya orang-orang yang menyelisihi pedoman itu. Sengaja dia belakangi pedoman itu. Dan dia tidak beriman kepada pedoman tersebut. Lalu dia beriman kepada sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran. Ma'asyarul muslimin, hadirin sidang Jumat yang budiman, di dalam Al-Quran terdapat hal-hal yang sangat kita butuhkan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan kepada kita hal yang kita butuhkan. Di dalam Al-Quran terdapat perkara-perkara yang Allah tabaraka wa ta'ala ingin kita untuk menjauhinya. Karena Allah tahu di dalam perkara-perkara itu terdapat hal yang membawa petaka, kehancuran dan kebinasaan di dalam hidup kita. Di antara anjuran-anjuran Al-Quran dan larangan-larangan Al-Quran adalah anjuran untuk selalu mengejar akhirat. Anjuran untuk selalu mengejar akhirat. Dan di antara larangan-larangan Al-Quran adalah larangan untuk rakus terhadap dunia beserta kenikmatannya. Di dalam Al-Quran, Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan kepada kita yang harus kita kejar adalah akhirat dan bukan dunia. Karena sesungguhnya dunia itu

akan sirna dan akhirat itu kekal abadi. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq." Apa yang ada di sisi kalian sekarang ini, apa yang kalian punya sekarang ini, apa yang kalian miliki sekarang ini akan sirna, musnah. Kita akan berpisah darinya. Wa ma 'indallahi baq. Dan apa yang ada di sisi Allah, itulah yang kekal abadi. Dan selamanya, yang kekal tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh sesuatu yang semu dan sirna. Kalaulah kita bertanya kepada orang yang berakal, apabila Anda ditawarkan dua tawaran, ditawarkan dua pilihan, dan harus memilih salah satu di antaranya, apakah Anda akan memilih, apakah Anda akan memilih tawaran pertama atau kedua? Yang pertama adalah ditawarkan Anda uang 100 juta. Akan tetapi 100 itu juta itu sirna. Diambil 500 ribu dia berkurang. Diambil 3 juta dia berkurang. Namun tawaran kedua adalah 500 ribu. Tapi kekal abadi. Setiap diambil dibelanjakan ada lagi. Setiap diambil dibelanjakan ada lagi. Maka apakah gerangan yang akan dipilih oleh orang-orang yang berakal? Tidak akan ada orang yang berakal memilih 100 juta namun sirna di hadapan 500 ribu yang kekal abadi. Ketahuilah, ma'asyarul muslimin, apabila pilihan tersebut dibalik, lalu orang itu ditanya, bagaimana kalau pilihannya adalah 500 ribu namun sirna, 100 juta namun kekal abadi, manakah yang akan engkau pilih? Orang pasti akan memilih 100 juta kekal abadi dan 500 ribu sirna tidak akan mereka pilih. Yang mereka pasti akan memilih 100 ribu yang kekal abadi. 100 juta yang kekal abadi. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah. Akhirat dibandingkan dunia lebih mulia daripada 100 juta dibandingkan 500 ribu tadi. Maka bagaimana mungkin ada orang yang berakal yang mendahulukan dunia abadi? Rasulullah bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam, falyanzur bima tarji'." Perbandingan dunia dan akhirat bagaikan salah seorang di antara kalian dia celupkan satu jarinya ke air laut, maka dia lihat apa yang bisa dia bawa air laut dengan satu jarinya itu. Itulah dunia, sisa dari air laut adalah akhirat. Bagaimana mungkin orang yang berakal lalu mencampakkan air yang bagaikan air laut? Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an agar senantiasa kita mengejar akhirat dan jangan sampai dunia menipu kita sehingga akhirnya lupa untuk mengejar akhirat dikarenakan terlalu sibuk mengejar dunia. Allah berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Akhirat lebih baik untukmu hai manusia dibanding dunia. Allah berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Akhirat lebih baik hai manusia, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Allah berfirman, "Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Lau kanu ya'lamun." Sesungguhnya kampung akhirat dialah kehidupan yang sebenarnya andai mereka mengetahui. Ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil." Tidaklah kehidupan dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya sesuatu yang sangat sedikit. Ayat-ayat ini menyuruh kita untuk senantiasa mengejar akhirat. Dan jangan sampai kita ditipu oleh dunia sehingga hilanglah aksi mengejar akhirat tersebut. Terlena kita dengan mengejar dunia. Terlena kita dengan mengumpulkan sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Kita tahu. Al-Khatib tahu. Dan sidang Jumat semuanya tahu. Dunia sebesar apapun kita dapatkan, sebanyak apapun yang kita miliki, pasti akan kita tinggalkan. Mustahil ada orang yang bisa bertahan selamanya dengan apa yang dia miliki.

Oleh karena itu, ketika kita tahu itu akan kita tinggalkan, akankah kita korbankan akhirat? Akankah kita korbankan akhirat untuk sesuatu yang akan kita tinggalkan? Kita akan tinggalkan rumah mewah. Kita akan tinggalkan mobil mewah. Kita akan tinggalkan jabatan yang tinggi. Kita akan tinggalkan kekayaan yang segunung menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Apakah berakal manusia yang mengejar harta menggunung lalu dia lupakan hari di mana dia akan menghadap Rabb-nya dan Rabb-nya akan bertanya kepadanya akan apa yang dia lakukan di permukaan bumi? Hilang waktu, habis kesempatan untuk rukuk dan sujud untuk mengejar dunia. Hilang waktu, habis kesempatan untuk bermunajat, mengangkat tangan ke langit dan bertanya dan berdialog dengan Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk dan hidayah. Semuanya tidak ada waktu dikarenakan sibuk mengejar dunia. Kalaulah dunia itu ada di tangan kita, apa sih yang bisa dilakukan oleh dunia dalam tangan kita? Toh pada dasarnya manusia tidak membutuhkan dunia ini sesuatu yang sangat banyak. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita mawas agar senantiasa kita berusaha untuk mendidik jiwa kita senantiasa mengingat akhirat. Dunia memang tidak boleh dilupakan, akan tapi dia tidak boleh mengalahkan akhirat. Dunia tidak boleh dilupakan, namun dia tidak boleh mengalahkan akhirat. Dan orang-orang yang melupakan akhirat disebabkan mereka terlalu sibuk mengejar dunia, merekalah orang-orang yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna ha'ulai yuhibbunal ajilah wa yadaruna wara'ahum yawman ta'ala. Dan yang berikut ini adalah celaan. Mereka, kata Allah, mencintai dunia yang datang pertama, dan mereka melupakan hari setelah itu. Dan hari itu adalah hari yang sangat berat. Allah mencela orang-orang yang lupa akhirat, lupa menabung untuk akhirat, lupa berbuat untuk akhirat, disebabkan kecintaan mereka yang bersangatan terhadap dunia. Dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah memuji di dalam ayat lain, orang-orang yang mengejar akhirat dan dunianya tidak mereka lupakan. Di dalam surat, dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, Allah berfirman, وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Raihlah, kejarlah, dan gapailah kampung akhirat dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Allah berikan kepada kamu lisan, kejar akhirat dengan lisanmu. Allah berikan kepitakan akhirat jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi daripada cita-cita kita di permukaan bumi. Karena sesungguhnya, orang yang mencita-citakan akhirat dan dia serius dan ikhlas dalam mengejar cita-citanya, Allah pasti akan sampaikan dia kepada cita-cita itu. Namun orang yang mengejar cita-cita dunia dan serius mengejarnya, belum tentu dia akan sampai kepada cita-cita dunianya itu. Terkadang umur lebih singkat daripada cita-citanya. Terkadang kesehatan lebih singkat daripada cita-citanya. Dan banyak hal yang menghalanginya untuk sampai kepada cita-cita tersebut. Dan dia pun menghadap Rabb-nya sebelum cita-cita dunianya tersebut kecapaian. Alangkah sialnya nasib, alangkah malangnya nasib, dunia tidak dapat, pertanggungjawaban di akhirat berat. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb. Alhamdulillahi ala ihsani وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين, sidang Jumat yang budiman rahimani wa rahimakumullah. Andai kita tahu hari yang sesungguhnya, maka kita akan tahu betapa singkatnya kesempatan kita untuk hidup.

permukaan bumi. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu itu sama dengan hitungan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Satu hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu di akhirat kelak, satu hari yang sesungguhnya itu dengan hitungan manusia di permukaan bumi sama dengan hitungan 1000 tahun. Kalau kita menghitung, lalu umur kita di permukaan bumi ini hanya 50 tahun, maka itu artinya kita hanya hidup 1 jam 12 menitnya akhirat. 1 jam 12 menit akhirat. Itulah umur kita yang sesungguhnya. 50 tahun di permukaan bumi. Apabila dibandingkan dengan akhirat, maka kita baru hidup 1 jam lebih sedikit. 1 jam seperempat. Itulah umur kita yang sesungguhnya. Apabila dibandingkan dengan hari yang sesungguhnya, adakah orang-orang berpikir, bagaimanakah nasibku di hadapan Allah ketika aku rakus dengan dunia dalam 1 jam 12 menit ini, lalu aku lupakan akhirat? Apa nasibku nanti di hari ketika aku akan menghadap kepada Allah? Apa nasibku di saat aku harus terlalu sibuk untuk mengurus harta, untuk mengurus tahta, mengurus rumah tangga, dan segala perhiasan dunia, lalu aku lupa menyiapkan pahala-pahala salat. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala zakat. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala infak dan sedekah. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala jujur. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala berbakti kepada orang tua. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala membantu fakir miskin dan tetangga. Apa gerangan nasibku ketika Allah bertanya, hambaku, aku telah memberikan kepadamu kenikmatan. Kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Hambaku, aku berikan kepadamu kaki. Kemana kamu melangkah dengan kaki itu? Kalau persiapkan ini di permukaan bumi, maka tidak ada kesempatan untuk berbenah diri ketika malaikat maut telah datang menjemput. Yang ada adalah penyesalan. Oleh karena itu para ulama berpesan, di permukaan bumi ini persiapkan. Karena dunia adalah tempat beramal, akhirat tempat menerima ganjaran. Maka persiapkan pertanyaan-pertanyaan Allah yang akan Allah tanyakan kepada kita. Persiapkan jawabannya di dunia. Para ulama berkata, man hasaba nafsahu fid dunya hana alaihin hisabu yaumul qiyamah. Hana alaihin hisabu yaumul qiyamah. Barang siapa yang menghisap perbuatannya di permukaan bumi, dia perhitungkan mana yang halal dan haram. Yang halal dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan. Barang siapa yang menghisap amalannya di permukaan bumi, akan mudah baginya hisap pada hari kiamat. Hisap amalan kalian di dunia sebelum Allah menghisapnya di akhirat. Ma'asyarul muslimin, kita akan datang menghadap Allah, dan itu pasti. Kita akan dipanggil menghadap Allah, dan itu pasti. Maka sebelum kita menghadap Allah di akhirat, hadapkan diri kita kepadanya di dunia. Sebelum kita berdiri di padang mahsyar di depan Allah tabaraka wa ta'ala, dirikan jasad ini di permukaan bumi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang penguasa padang mahsyar, dialah penguasa dunia dan jagat raya ini. Orang yang di dunia menghadapkan dirinya kepada Allah, di akhirat ketika menghadap Allah, dia akan lapang. Dia akan lapang. Yauma idzin tu'radun la takfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dibawa menghadap Allah. Dan tidak ada yang bisa kalian sembunyikan sedikit pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menghisap amalannya di dunia dan memperhitungkannya, akan mudah baginya hisap di padang mahsyar. Dan barang siapa yang menghadapkan dirinya kepada Allah di dunia dengan ruku alaihi bi asyra, Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana.

kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
1: Dia, Yakub, berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf

Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

0: Dia, istri Al-Aziz, berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: قال رب السجن

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

Dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar.
0: Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

0: Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ.
0: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lain. Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi." Mereka menjawab, "Itu mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu."

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.

Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan.

Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya, dia termasuk orang yang benar."

Yusuf berkata, "Yang demikian itu, agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat."

0: Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ
0: agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia raja berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya.

Dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh iman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya.

Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin."

0: Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran, dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقَرَبُونَ.
0: Maka akan mendapat jatah gandum lawannya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya.

Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi."

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Dia Yakub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepadamu? Seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu, maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir."

0: وثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dia Yakub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan dia Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula, bertawakallah orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Dia, Yusuf, berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"

Mereka menjawab, "Kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu."

Mereka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."

Mereka menjawab, "Hukumannya ialah, pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim."

Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baik, kaum muslim-muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, mohon maaf untuk surah Yusuf beserta terjemahan tidak bisa kita hadirkan selengkapnya ya, karena kita akan membacakan beberapa informasi kajian yang masuk ke meja share kami, informasi-informasi yang begitu banyak. Dan setelah informasi kajian nanti insya Allah kita akan putarkan kajian kita di siang hari ini. Kajian kita di siang hari ini masih bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala, kajian serial tentang kitab Usulul Thalatha. Baik, kita akan dengarkan nanti poin yang keempat atau pertemuan yang keempat, rekaman kajian yang membahas tentang mengamalkan ilmu dari kajian serial kitab Usulul Thalatha bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita bacakan dulu beberapa informasi kajian yang masuk ke meja siar kami. Yang pertama, informasi kajian dari Masjid Jami Al-Badar Jalan Sudarso Rumbai Pekanbaru. Untuk malam hari ini, kajian Ba'da Maghrib insyaallah akan diisi oleh Al-Ustaz Abu Yusuf Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, kajian malam hari ini, kajian di Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru, kajian bersama Abu Yusuf Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala. Malam ini Ba'da Maghrib sampai dengan selesai dalam pembahasan bersahabat dunia dan akhirat. Bersahabat dunia dan akhirat dari pembahasan kitab fikih akhlak karya dari Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah Ta'ala. Ikuti dan hadiri kajiannya, kajian bersama Abu Yusuf Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala, malam ini Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib di Masjid Jami Al-Badar. Masih dari Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru, kita akan lanjutkan ke kajian di hari Sabtu pagi Ba'da Subuh. Kajian Tafsir Al-Quran bersama Syekh Abu Ja'far Murtada Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Tafsir Al-Quran Surah Al-Ankabut mulai dari ayat yang ke-41. Besok pagi Sabtu Ba'da Subuh, kajian Tafsir Al-Quran di Masjid Jami Al-Badar bersama Syekh Murtada Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Dalam pembahasan Tafsir Al-Quran pada Surah Al-Ankabut, besok pagi insyaAllah Ba'da Subuh dimulai pembahasan Tafsir ayat ke-41. Ya, demikian informasi untuk kajian Ba'da Subuh besok pagi, ya, Sabtu Ba'da Subuh di Masjid Jami Al-Badar. Kita lanjut ke informasi kajian rutin bersama guru kita, ya, guru sepuh Al-Ustaz Ali Ahmad bin Omar Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin beliau pembahasan hak-hak ilmu di Masjid Jami Al-Badar untuk hari Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib. Ya, kajian bersama Ustaz Ali Ahmad bin Umar Hafizahullah Ta'ala, pembahasan tentang hak-hak ilmu. Ikuti dan hadiri kajiannya besok malam Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib, kajian rutin bersama Ustaz Ali Ahmad bin Umar Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan hak-hak ilmu. Demikian informasi kajian di hari Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib. Ya, kajian ini terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat bisa menghadirinya. Kajian bersama Al-Ustaz Ali Ahmad bin Omar Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslim-muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita lanjut setelah dari Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru, kita lanjut ke informasi berikutnya. Taip, informasi dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJ. Raudatul Jannah Islamic Center RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tembusai, Kota Pekanbaru. Dua buah informasi kajian untuk nanti malam Ba'da Maghrib bersama Ustaz Dr. Aspri Rahman AZMA Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk besok pagi Sabtu Ba'da Subuh bersama Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk nanti malam di Masjid Raudatul Jannah, kajian rutin Sabtu, ya mohon maaf, Jumat malam Sabtu pekan yang ketiga. diisi oleh Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Azai MA Fizahullah Ta'ala. Beliau akan melanjutkan pembahasan 100 bait syair yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. 100 bait syair tentang manusia termulia sallallahu alaihi wasallam, gubahan dari Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah. 100 bait syair tentang kehidupan sosok manusia termulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah syair-syair gubahan dari Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah. Bait-bait syair ini disyarah kembali oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah. Dan insyaAllah akan dibahas dan disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Asperi Rahman AZMA Hafizahullah Ta'ala. Malam ini Jumat malam Sabtu pekan yang ketiga Bang Da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Dan besok pagi Sabtu Ba'da Subuh ada kajian rutin pembahasan Kitab Tauhid bersama Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian bersama Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala besok pagi Sabtu Ba'da Subuh. Dalam pembahasan Kitab Tauhid ini beliau akan membahas bab yang ke-40, bab tentang mengingkari sebagian dari sifat Allah. Ya, bagaimana pembahasannya? Ya, bab apabila mengingkari sebagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikuti dan hadiri kajiannya besok pagi insyaallah akan dijelaskan oleh Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Taala. Bab yang ke-40 ini dari Kitab Tauhid karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Demikian informasi kajian Ba'da Subuh Sabtu pagi dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center RJIT, Jalan Angka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin dan muslimah, untuk kajian rutin di Masjid Umar bin Khattab D5, untuk nanti malam kajian rutin bersama Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Hafizahullah Ta'ala, lanjutan pembahasan Kitab Mausu'atul Akhlak atau ensiklopedia tentang akhlak. Kajiannya malam ini Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib bersama Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan Kitab Mausu'atul Akhlak atau ensiklopedia tentang akhlak. Kita lanjut masih dari Masjid Umar bin Khattab D5. Untuk kajian besok pagi Sabtu Ba'da Subuh seperti biasa, kajian Kitab Shahih Al-Bukhari bersama Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian Sabtu pagi Ba'da Subuh. Ya, besok pagi Ba'da Subuh kajiannya bersama Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Beliau akan melanjutkan pembahasan Kitab Shahih Al-Bukhari. Itu dia informasi untuk Sabtu pagi Ba'da Subuh. Sedangkan Sabtu sore Ba'da Asar, kali ini kajiannya khusus muslimah. Majelis Ta'lim Ibu-ibu rutin Sabtu sore Ba'da Asar ya. Sabtu sore Ba'da Asar. Untuk besok sore Antuna, yang mengisi kajian untuk Antuna adalah Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan rutin tentang sabar dan syukur. Ya, silakan ibu-ibu agar kita paham tentang sabar dan syukur. Silakan hadir besok Sabtu sore Ba'da Asar. Ya, majelis ta'lim rutin untuk ibu-ibu setiap Sabtu sore Ba'da Asar ya. Ya, mengisi kajian untuk besok sore untuk Antuna adalah Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Hafizahullah Ta'ala. Sedangkan hari Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib kajian umum, kaum muslimin dan muslimah bisa menghadirinya Kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala setiap Sabtu sore, ya mohon maaf, setiap Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib. Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib kajian bersama Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan Kitab Riyadhus Shalihin. Kita lanjut ke hari Ahad. Ada dua informasi kajian di hari Ahad. Ahad pagi Ba'da Subuh kajiannya bersama Ustaz Zahiri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan Kitab Fawaidul Fawaid. Kajian di hari Ahad malam, mohon maaf, kajian di hari Ahad pagi ba'da maghrib, mohon maaf. Baik, kita ulangi untuk informasi yang pertama di hari Ahad. Kajian rutin kitab Fawaidul Fawaid bersama Ustaz Heri Purnama LC, Hafizahullah Ta'ala. Hari Ahad pagi ba'da subuh. Bersama Ustaz Heri Purnama LC, Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Fawaidul Fawaid. Sedangkan di hari Ahad malam Senin ba'da maghrib, kajian pembahasan syurga dan neraka bersama Ustaz Zahir, Ustaz Efri Nazaruddin LCMH Hafizahullah Ta'ala. Kajian di hari Ahad malam Senin ba'da maghrib, kajian bersama Ustaz Efri Nazaruddin LCMH Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan syurga dan neraka, yaitu kitab Al-Jannatu An-Nar. Demikian rangkuman informasi kajian 3 hari ini. Ya, di akhir pekan yang dikirimkan oleh pengurus Masjid Omar bin Khattab yang berlaman di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, kita beralih ke informasi kajian berikutnya. Dari Masjid Omar bin Khattab Delima, kita ke Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang. Kajian malam ini, Jumat malam Sabtu, ba'da maghrib, ada kajian rutin bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC, Hafizahullah Ta'ala, untuk pembahasannya, yaitu Kitab Riyadhus Shalihin, karya dari Al-Imam An-Nawawi, Rahimahullah Ta'ala. Kajian bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC, Hafizahullah Ta'ala, dalam pembahasan Kitab Riyadhus Shalihin, karya dari Al-Imam An-Nawawi, Rahimahullah Ta'ala. Ya, itu dia satu buah informasi kajian untuk malam hari ini, Jumat malam Sabtu, ba'da maghrib, bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC, Hafizahullah Ta'ala, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin di Masjid Zaid bin Thabit yang beramat di Jalan Zaid bin Thabit, RT 04, RW 02, Kelurahan Tebek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kemudian dari Masjid Zaid bin Thabit Tebek Godang, kita beralih ke informasi kajian dari Masjid Al-Furqan. Yang pertama dari Masjid Al-Furqan Panam, Jalan Taman Karya Ujung, Kelurahan Taman, ya, Jalan Taman Karya Ujung, Perumahan Taman Mutiara 1, ya, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani. Kajian nanti malam, pembahasan kitab Bulughul Maram, buah karya dari ya, Al-Imam. Pembahasan kitab Bulughul Maram bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan oleh Al-Ustaz Irfan Taib LC, Hafizahullah Ta'ala. Kajian nanti malam di Masjid Al-Furqan Taman Karya ba'da maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kajian bersama Al-Ustaz Irfan Taib LC, Hafizahullah Ta'ala, dalam pembahasan kitab Bulughul Maram bab tentang sifat salat Nabi. Ya, kajian bersama Ustaz Irfan Taib LC, Hafizahullah Ta'ala, pembahasan bab sifat salat Nabi dari kitab Bulughul Maram. Karya dari Al-Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, bertempat di Masjid Al-Furqan, Jalan Taman Karya Ujung, Perumahan Taman Mutiara 1 atau di dekat SMP Negeri 46 Pekanbaru. Ya, Jalan Taman Karya Ujung, Perumahan Taman Mutiara 1, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, eks Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Al-Furqan Panam, kita beralih ke informasi kajian dari Masjid Al-Furqan Jalan Karya Bersama di belakang kampus UIR Marpoyan. Baik, untuk malam ini kajian ba'da maghrib sampai dengan selesai kajian bersama Ustaz Ruslan Zuardi LCMA Hafizahullah Ta'ala, kajian pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, kajian yang rutin dibawakan oleh Ustaz Ruslan Zuardi LCMA Hafizahullah, malam ini Jumat malam Sabtu ba'da maghrib insyaallah akan dilanjutkan pembahasannya. Sedangkan besok Sabtu pagi ba'da subuh, kajian fikih bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala yang rutin membawakan kitab karya dari Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah yang berjudul Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Untuk itu besok pagi Sabtu Bangda Subuh Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala insyaAllah akan melanjutkan pembahasan kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram karya dari Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi untuk kajian Sabtu pagi Bangda Subuh. Masih dari Masjid Al-Furqan di belakang kampus UIR. Ya, kajian di hari Sabtu sore ya. Kita beri ke kajian khusus muslimah dulu. Untuk pekan yang pertama dan yang ketiga, setiap Sabtu sore Ba'da Asar. Untuk besok sore yang mengisi kajian untuk Antuna adalah Al-Ustaz Teguh Santoso LC, Hafizahullah Ta'ala. Ya, untuk pekan 1 dan 3 yang mengisi kajian adalah Al-Ustaz Teguh Santoso LC, Hafizahullah Ta'ala. Pembahasannya tentang kitab Al-Mulakhasul Fiqih karya dari Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah bin Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan ini adalah ringkasan fikih ya, kitab Mulakhasul Fiqih karya dari Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah bin Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Itu dia untuk kajian Antunna ya, besok sore Ba'da Asar. Silakan ibu-ibu yang ingin hadir ke Masjid Al-Furqan untuk kajian muslimah. Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib seperti biasa kajian bersama Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah, kajian khusus, kajian terbuka untuk umum, muslimin dan muslimah bisa menghadirinya. Kajian kitab Riyadhus Shalihin karya dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kajian ini membahas kitab Riyadhus Shalihin yang dibawakan oleh Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah. Ya, setiap Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib. Untuk itu besok malam Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib insyaallah Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Masih dari Masjid Al-Furqan, air dingin. Baik, kita lanjut satu lagi informasi kajian di hari Ahad pagi Ba'da Subuh. Untuk Ahad pagi pekan ini yang mengisi kajian adalah Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, Ahad pagi Ba'da Subuh kajian bersama Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasannya tentang kitab Ahaditsul Akhlaq atau kumpulan hadis-hadis tentang akhlak. Sebuah kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah yang mengisi Ahad Ba'da Subuh pekan ini adalah Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala. Dan demikian kaum muslimah rangkuman informasi kajian akhir pekan ini dari pengurus Masjid Al-Furqan. Pengurus Masjid Al-Furqan yang beralamat di Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya atau tepatnya di belakang kampus UIR, Marpoyan Pekanbaru. Baik, muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita lanjut ke informasi berikutnya. Yang ingin kajian, ya, taib. Sepertinya sudah kita bacakan semuanya ya. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya yang sudah mengirimkan info-info kajian ke meja siar kami. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, kita akan dengarkan kajian serial kita di kesempatan siang ini. Kajian serial yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala dalam format rekaman. Ini dia rekaman yang keempat pada kitab Al-Usul Tsalatsah karya dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, membahas tentang mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa iyyakum jami'an dimanapun Anda berada, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Kita dengarkan kajian kita dan ana Abu Auni pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya antum-antuna akan ditemani rekan kami Al-Akhrudi Abu Muawiyah Hafizahullah. Dari pagi hingga siang hari ini ana menemani ruang dengar Anda semuanya, tentu ada salah khilaf, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa kesempatan, jazakumullah khair masih bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Selamat mendengarkan kajian berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim wad-durusil ilmiah was-siyaril hadirah. Tuqaddim lakum hadhihi al-Hidayah.
3: Hidayah FM, saluran tilawatil Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummina al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan. Alhamdulillah, mari kita berjumpa dengan kitab Al-Usul Al-Thalathah. Kemarin kita sudah menjelaskan ilmu rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib

bagi kita mempelajari empat masalah. Pertama, al-ilmu wa huwa ma'rifatu ma'rifatullah. Yang pertama adalah ilmu. Maksud ilmu adalah ilmu tentang tiga hal. Tentang Allah. Kedua, tentang Nabi-Nya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, tentang agamanya, tentang syariat Islam dengan dalil-dalilnya. Poin itu sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Kewajiban kedua, wal amalu bih. Setelah berilmu, wajib untuk diamalkan. Ini kewajiban kedua, mengamalkan ilmu. Wajibnya beramal, pertama karena ada perintah untuk beramal. Kedua, memang ilmu dipelajari untuk dijadikan alat untuk bertakwa kepada Allah SWT dalam bentuk diamalkan. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, إنما يتعلم العلم ليتقى الله به. Hanyalah ilmu itu dipelajari ليتقى الله به, untuk dijadikan sebagai alat untuk bertakwa kepada Allah. Perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini dinukil oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah, maksudnya Hilyatul Awliya. Berkata para ulama, di antara Imam At-Tirmidzi menyatakan, "Falghayah min ta'allumil ilmi syar'i al-amalu bih wal ijtihad fi tatbiqihi. Hadha 'inda ulil albab alladhina arada Allahu bihi khairan fid din wad dunya." Tujuan utama dari mempelajari ilmu syar'i adalah mengamalkannya dan bersungguh-sungguh mengaplikasikannya. Ini di kalangan ulul albab. Ulul albab, orang yang menggunakan akalnya. Mereka adalah orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat. Ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini mengisyaratkan bahwa wajib bagi para thullabul ilm untuk memfokuskan belajar ilmu

Ya, hanya akan menambah kesombongannya saja. Makin berilmu tambah makin sombong dia, makin takabur dia. Makin ingin dihormati orang, disanjung orang, dimuliakan orang, diaku oleh orang, dan seterusnya. Dalam ungkapan lain berkata Malik bin Dinar, "Idza ta'allama al-'abdul 'ilma liya'mala bih" kasarahu ilmuhu. Wa idza ta'allama al-ilma li ghairi al-amal zada bihi fakhra. Apabila seorang hamba mempelajari ilmu untuk diamalkan, ilmunya akan membuat dia tunduk, tawadhu. Menganut ilmu apa namanya? Ilmu padi ya. Makin berisi, makin menunduk, makin tawadhu. Tapi apabila seorang hamba belajar ilmu bukan untuk diamalkan, maka dia hanya akan bertambah sombong, tambah takabur. Berkata Wahab bin Munabbih rahimahullah, "Mithlu man ta'allama 'ilman la ya'malu bih, kamithli tabib mahu dawa la yatadawa." Perumpamaan orang yang belajar ilmu tapi tidak untuk diamalkan, ibarat seorang dokter punya obat, tapi setiap kali mengobati, obatnya tidak diberikan. Hanya didiagnosa saja, oh ini, sudah. Tapi tidak diberikan obat yang apa namanya, yang menyembuhkan. Tak manfaat obat yang dimilikinya. Berkata Syaqiq al-Balkhi, dia menyatakan, "Ad-dukhulu fil amal bil ilmi wa thabat fihi bis sabr wa taslim ilaihi bi ikhlas, faman lam yadkhul fihi bi ilmin fa huwa jahil." Untuk memasuki amal wajib berilmu. Sebab amal tanpa ilmu pasti keliru, pasti salah. Kalau toh benar pasti tidak berkualitas. Benarnya itu kebetulan benar. Karena untuk bisa ibadah beramal dengan benar wajib berilmu kan. Ad-dukhul fil amal bil ilmi. Memasuki amalan wajib berdasarkan ilmu. Wasabat fihi bisabr, untuk bisa istiqamah dalam beramal wajib dengan kesabaran. Wataslim ilaihi bil ikhlas, untuk bisa taslim wajib ikhlas. Ilmu baru amal, lalu sabar dia bisa istiqamah, lalu ikhlas. Sehingga kepasrahannya total kepada Allah ketika beramal. Faman lam yadkhul fihi bi'ilmin fahuwa jahil. Siapa yang tidak memasuki semua itu dengan ilmu, maka itu bodoh. Beramal tanpa ilmu, bodoh. Tidak akan mungkin dia istiqamah. Nah, jadi untuk beramal wajib berilmu, setelah berilmu wajib diamalkan. Dan orang berilmu tapi tidak mengamalkan ini sangat berbahaya. Seperti Sufyan bin Uyainah, "Adharru alaikum min mulukis su' wa ilmin la ya'malu bih wa ilmin la yu'malu bih." Tidak ada suatu pun yang lebih berbahaya bagi kalian kecuali dua. Pertama, penguasa-penguasa yang jahat, yang zalim. Yang kedua, ilmu yang tidak diamalkan. Bahayanya dunia akhirat, ilmu yang tidak diamalkan. Kalau yang pertama, penguasa yang zalim, tidak akan kita bahas. Bisa ada yang kesinggung. Orang nyinggung diri sorangan, ya. Kita kan bukan pengusaha. Bukan penguasa. Tapi kita bergulat di dunia ilmu. Ilmu yang tidak diamalkan paling berbahaya. Lahir, batin, dunia, akhirat untuk individu dan untuk masyarakat.
Bahaya untuk diri sendiri, ilmu yang tidak diamalkan, orangnya diancam loh. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala taqilun? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Nanti di akhirat akan didatangkan seseorang dengan perut yang isinya terburai keluar. Dia muter-muter, lari-lari di neraka, ditonton oleh semua ahli neraka. Si ahli neraka kayaknya kenal nih ke orang ini. Ya fulan masya'nu. Ta'murna bil ma'ruf wa tanhana anil munkar. Hei fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu waktu kamu di dunia, kamu itu suka merintahkan kami untuk berbuat baik, melarang kami dari kemungkaran? Ternyata ini orang ustaz. Orang itu menjawab, bala kuntu amartukum bil ma'ruf wa lam ati wa nahaitukum anil munkar wa ati. Ya, dulu aku suka merintahkan kalian untuk berbuat yang baik, aku sendiri tidak mengamalkan. Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri masih melakukan. Nasibnya kayak gitu. Jadi bahaya untuk diri sendiri. Bahaya juga bagi orang lain. Ya, berilmu tapi tak beramal. Bahaya untuk orang lain. Ya. Tadi sudah dijelaskan, orang yang niat mencari ilmu tidak untuk diamalkan, tapi untuk kebanggaan, untuk meraih keuntungan dunia, itu dia akan sombong. Selain sombong, selain takabur, niat ketika mengajarkan ilmunya untuk dunia. Ketidakikhlasannya melandasi apa yang dia ajarkan. Nah kalau sudah begitu untuk dunia, dia bisa memelintir ayat, bisa memelintir hadis. Dia bisa menggiring orang untuk ta'assub kepada dirinya, bukan kepada agama yang diajarkannya. Kalau ada yang tidak nurut kepada dia, sudah, pokoknya dimusuhilah. Pokoknya kalau umpah tidak ngikut pendapat dia, sudah lawan. Siapa yang bukan menjadi kawan saya, dia lawan saya. Bahaya enggak? Bahaya. Umat bisa terpecah. Oleh karena itulah maka wajib bagi kita sebagai thullabul ilm meniatkan mempelajari ilmu untuk diamalkan. Bukan untuk yang lain-lain. Berkata Abdul Wahid bin Zaid, "Man 'amila bima 'alima fataha Allahu lahu ma la ya'lam." Siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah diketahui, bagi dia belum diketahuinya. Jadi cara untuk bisa memperoleh ilmu, salah satunya amalkan ilmu yang ada, maka Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang selama ini belum diketahui, belum diamalkan. Allah enggak akan bukakan pintu ilmu lainnya. Yang ada yang dikasih aja enggak diamalkan, percuma. Allah tutup pintu ilmu lain bagi dia. Berkata Ma'ruf Al-Karkhi rahimahullahu ta'ala, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan fatahallahu 'alaihi babal 'amal." وَأَغْلَقَ عَنْهُ بَابَ الْجِدَلِ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا أَغْلَقَ لَهُ بَابَ الْعَمَلِ وَفَتَحَ لَهُ بَابَ الْجِدَلِ. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan bukakan bagi dia pintu amal. Maksudnya Allah akan kasih hidayah untuk mengamalkan ilmu yang sedang dipelajari, yang sudah difahami. Allah kasih hidayah. Allah tutup baginya pintu jidal. Yang akan

ada keinginan dalam hatinya untuk debat dengan orang lain. Tapi sebaliknya, apabila Allah menginginkan keburukan bagi seseorang, maka Allah tutup pintu amal, Allah buka pintu jidal. Dia belajar ilmu sudah difahami, bukan diamalkan, debat di mana-mana tuh. Itu tandanya Allah Azza wa Jalla menginginkan keburukan bagi orang itu. Kalau banyak debat, banyak musuh. Beda sedikit pendapat dalam masalah fikih saja sudah saling benci, saling dengki, saling memusuhi. Dan banyak lagi madarat-madarat lain apabila kita belajar ilmu tapi tidak untuk diamalkan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, diterima dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an 'umrihi fi ma afna wa an ilmihi fi ma fa'ala bi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqahu wa an jismihi fi ma ablah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang beberapa hal. Pertama, umurnya, untuk apa umur itu dihabiskan? Anak-anak muda jangan berprinsip konyol. Mumpung masih muda, senang-senang dulu, nanti ibadah malas kalau udah tua gitu kan. Mumpung masih muda, ayolah habiskan masa muda ini. Kalau sudah masa tua, menghabiskan masa tua untuk bersenang-senang, gak maksimal kenikmatan. Sudah tua amanya, serba terasa penyakit, sudah terkena 5B, bolor, budeg, balelo, beser, boson, belikan, belikan ayat, genep B. Mau makan yang enak-enak, sudah teterak. Giginya sudah ompong, makanlah balelo. Balelo itu ngomongnya enggak jelas. Mau makan umpamanya yang segar-segar buah-buahan, enggak boleh, ada asam urat tuh. Mau yang hijau-hijau, asam urat. Mau yang enak-enak, lemak, enggak boleh, ada kolesterol tinggi. Mau yang manis-manis, diabetes. Coba, ngapain lagi dia? Mumpung masih muda, ayo makan yang enak, hura-hura, habiskan. Ingat, masa muda, masa menanam, memanennya di masa tua. Kalau masa muda tidak digunakan untuk menanam, apa yang bisa dipanen di masa tua? Oleh karena itu, tanam berbagai macam benih kebaikan di masa muda, masa tua tinggal memanen hasilnya. Benih apa yang harus ditanam di masa muda? Salah satunya benih ilmu nih. Belajar, ya. Ingat, masa muda masa yang akan ditanya oleh Allah. Untuk apa masa mudamu itu dihabiskan? Kedua, wa an ilmihi fima fa'ala bih, tentang ilmunya diamalkan apa tidak? Ketiga, tentang hartanya. Dari mana harta itu dapat, kemana dia menggunakannya. Dan yang keempat, tentang jasadnya. Apa yang dia pakai untuk jasadnya? Dalam riwayat lain dikeluarkan oleh Al-Khatib, wa'an ilmihi mada amila fihi. Tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Dan kecerdasan, kealiman seseorang tidak diukur dengan sebanyak apa hafalannya, semendalam apa pemahamannya. Tapi diukur sebanyak apa amalannya dibanding ilmunya. Baru disebut alim. Baru disebut orang yang berilmu. Kalau hanya tahu teori, hafal,

sebelum diamalkan tidak disebut pintar, tidak disebut alim, tapi disebut bodoh. Kenapa masih disebut bodoh? Padahal hafalannya banyak, pemahamannya mendalam. Kebodohannya adalah kewajiban untuk mengamalkan dia abaikan, padahal dia terancam. Seperti ancaman ayat-ayat tadi dan hadis tentang orang yang khususnya terburai tadi. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, لا تكون عالما حتى تكون متعلما ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. Kata Abu Darda, kamu tidak akan menjadi orang alim sebelum kamu belajar. Jadi untuk menjadi orang alim harus belajar. Tapi ingat, wala takunu bil ilmi aliman, dengan ilmumu kamu masih belum disebut orang alim, hatta takuna bihi amilan, sampai kamu mengamalkan ilmu itu. Setelah diamalkan baru disebut alim. Karena apa? Dampak dari ilmu itu amal. Ilmu harus menumbuhkan rasa takut, mahabbah, roja kepada Allah. Dan tiga unsur tadi mendorong dia untuk beramal. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, orang-orang yang berilmu. Ilmunya ini yang menanamkan rasa takut. Rasa takut ini yang menjadi pengerem dia dari seluruh keburukan, mendorong dia untuk melakukan semua kebaikan. Kalau ada perintah tidak diamalkan, takut dia dosa terkena. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hataful ilmi bil amal wa in ajabahu wa illa irtahala. Ilmu mengharuskan orang untuk beramal. Kalau dia penuhi tuntutan ilmu, yaitu untuk beramal, itu baik bagi dia, menguntungkan dia. Wa illa irtahala. Kalau enggak, ilmu itu akan hilang dari diri. Hilang karena mungkin lupa. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bih. Kana aliman. Seorang alim masih dikatakan bodoh dengan ilmunya sampai dia mengamalkan ilmu. Sebelum diamalkan, bodoh dia. Atau jangankan ilmunya. Orang punya mobil mewah, umpama miliaran. Saya gak mau menyebut mereknya. Tapi setelah dibeli, kan diusap di tatape, di lapan, gak dipakai. Ngapain dibeli coba? Bodoh gak orang? Bodoh. Kalau enggak untuk dipakai, untuk apa dibeli? Disebutnya teh mobil deleh, nak itu mah. Hanya untuk didele, hanya untuk dilihat. Mobil untuk dipakai, bukan untuk dilihat. Bukan untuk di lapan setiap hari gitu. Betapa bodoh. Jadi anggurin itu mobil. Padahal harganya miliaran. Itu baru mobil. Apalagi ilmu yang jauh lebih mahal daripada apapun yang ada di alam dunia ini. Dipelajari, difahami dengan perjuangan yang berat, pengorbanan yang besar, waktu yang cukup panjang gitu ya. Setelah didapat, tidak diamalkan. Bodoh itu orang. Maka kata Fudail bin Iyad, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bih. Seorang alim masih tetap dikatakan bodoh dengan ilmunya sampai dia mengamalkannya. Fa idza amila bihi kana aliman. Setelah dia mengamalkannya baru dia disebut orang alim. Berkata Hubayyib bin Hajar rahimahullahu ta'ala, kana yuqal ma ahsanul iman bi zinatil ilm wa ahsanul ilm bi zinatil amal wa ma ahsanul amal bi zinatir rifq wa ma udhifa syai'un ila syai'in ajyan.

min ilmin ila hilmin. Betapa indahnya iman kalau dihiasi oleh ilmu. Dan kalau iman tapi tanpa ilmu, mah imannya teh rapuh. Sedikit saja ada badai, ada goncangan, tumbang dia. Ibarat pohon umpama akarnya itu hanya lemah gitu, hanya asal nancep. Maka seindah apapun, sedikit ada angin pak, dia akan rungkad, tahu rungkad, akan tumbang. Iman juga begitu. Betapa indahnya iman kalau dihiasi oleh ilmu. Betapa indahnya ilmu kalau dihiasi oleh amal. Dan betapa indahnya amalan kalau dihiasi dengan kelemah lembutan. Tidak ada sesuatu pun yang disandarkan kepada sesuatu yang lebih indah dibanding disandarkannya ilmu kepada hilm. Ya, hilm itu aplikasi dari ilmu lah, ya. Sesuatu yang terindah. Dari semua ungkapan-ungkapan tadi kita mengetahui amat sangat pentingnya amal setelah kita belajar. Dan mengamalkan ilmu termasuk pengikat ilmu yang paling kuat. Cara untuk mempertahankan ilmu agar tidak hilang, tidak lupa, amalkan. Walaupun antara ilmu dengan amal tidak ada hubungan. Maksudnya yang dia amalkan itu bukanlah ilmu yang berkaitan dengan amalnya. Umpamanya ilmunya tentang hadis. Hadisnya tentang apa saja. Hadisnya tentang jual beli. Hadisnya tentang umpamanya keutamaan mengajarkan dan belajar ilmu. Amalnya tahajud, amalnya saum. Enggak berkaitan kan? Tahajud, saum dengan jual beli, tentang hadis tentang jual beli enggak ada hubungan. Enggak ada hubungan materi, tapi ada hubungan dalam bentuk amal tahajud, amal saum itu menguatkan hafalan dia tentang hadis yang berkaitan dengan hal lain. Dan sebaliknya, tidak beramal itu berakibat terlupakannya ilmu. Berkata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, ini untuk para santri, kadek ya. Santri ketika belajar menghafal, bagaimana acaranya agar daya hafal kita kuat. Analisa kita tajam, pemahaman kita mendalam. Coba barengi itu dengan amal ibadah, tahajudnya, saum Senin Kamisnya, zikirnya, doanya, infak sodakohnya, bermuamalah secara baik dan sama. Itu tuh bisa menunjang daya hafal kita. Berkata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amali bih, wa kunna nasta'inu ala talabihi bisawm. Dulu kami waktu masih nyantri, sebelum menjadi ulama. Ini Imam Asy-Sya'bi berbicara, ini sudah menjadi ulama besar. Dulu kami meminta bantuan di dalam menghafalkan hadis dengan cara mengamalkan isi hadis itu. Umpamanya hadis tentang keutamaan tahajud, coba amalkan. Hadis yang berbicara umpamanya tentang keutamaan sholat sunnah rawatib, coba amalkan. Itu akan kuat hafalan tentang hadis tersebut. Wa kunna nasta'inu 'ala talabihi bisum, dan kami minta bantuan di dalam menuntut ilmu dengan cara saum. Saumnya ini dijadikan alat penunjang untuk menghafal, memahami dan mengikat
daya ingat terhadap hadis tersebut. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, qila li ba'dil hukama, yan kepada orang ulama. Hukama itu hakim, ahli hukama jamak dari ahli hikmah, hakim. Bukan hakim qadhi. Ahli ilmu dia, ulama. Ma lakum atlabun nas lil ilm? Kenapa? Untuk apa kalian menjadi orang yang paling bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Dijawab Jadi kalau umpamanya ingin banyak beramal tapi tanpa ilmu, apa yang harus diamalkan? Semangat beramal gede. Maka ini yang mendorong dia untuk mempelajari banyak ilmu. Ada ilmu baru langsung diamalkan. Ada ilmu baru langsung diamalkan. Dosa, dan dosa itu bisa dalam bentuk meninggalkan perintah. Salat umpama yang fardu diabaikan. Tidak dilakukan di awal waktu berjamaah dengan imam di masjid tanpa uzur. Coba dampaknya kepada ilmu, kepada hafalan, kepada daya analisa, kepada kedalaman pemahaman. Itu langsung itu berpengaruh buruk. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, inni la ahsibul amda yansal ilma kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha. Aku yakin bila seorang hamba lupa terhadap ilmu yang pernah diketahuinya, itu pasti karena dosa yang pernah dilakukannya. Jadi kalau ibadah-ibadah bisa menunjang kekuatan hafalan, daya analisa, dan seterusnya, sebaliknya dosa mengurangi semua itu. Bisa kena penyakit hese apal gancang poho. Menghafalkan susah gitu ya. Setelah dihafalkan, gampang sekali lupa. Itu karena dosa-dosa. Karena itulah zaman baheula, sahabat, tabi'in, mereka belajar ilmu agar bisa langsung bersama-sama. Kalau ada program belajar bersama, ada program beramal bersama. Sebagaimana Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in. Bagaimana dia belajar kepada para sahabat? Tidak langsung kepada Nabi alaihissalam, karena tidak sejaman Nabi sudah wafat, mereka belum lahir. Nabi sudah wafat, mereka baru lahir, mereka kepada para sahabat. Berkata Abu Lami, haddatsana alladziina kaanu yuqri'unana annahum kaanu yastasallatu wassalam hatta ya'malu bima fiha min fa ta'allamna al-qur'an wal 'amala bihi jami'an. Telah menceritakan kepada kami orang-orang yang mengajarkan Quran kepada kami, yaitu para sahabat. Karena Abu Abdurrahman As-Sulami tabi'in, dia menceritakan dulu guru-guru kami, yaitu para sahabat, yang membacakan Quran kepada kami, itu pernah cerita. Apa ceritanya? Kanu idza ta'allamu 10 ayat. Mereka bila belajar 10 ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihafal tafsirannya, maknanya. Kalau terjemahannya enggak perlu. Karena mereka orang Arab dan itu bahasa Arab. Sudah tahu terjemahan, tapi kan tafsirannya perlu ya. Mereka belajar menghafalkan, kemudian mempelajari tafsirannya. Lalu apa kata mereka? Lam yakhlufuha. Kami tidak dulu berpindah kepada 10 ayat yang berikutnya, hatta ya'malu bima fiha minal amal, sebelum kami mengamalkan isi dari 10 ayat yang kami pelajari tersebut. Coba bayangkan, dihafal, dipelajari maknanya, amalkan bareng-bareng, baru berpindah ke 10 ayat yang lain. Begitu terus. Sampai semua Al-Quran habis dibegitukan. Atas bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man hafidho

minna. Surat Al-Baqarah, wa ala Imran wa awan nisa jalla bi ayunya. Siapa di antara kami yang hafal tiga surat terpanjang? Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, dia agung mulia dalam pandangan kami. Kenapa? Karena hafalan itu cermin dari amalan di zaman itu. Kalau sudah hafal satu ayat atau satu hadis, pasti itu sudah diamalkan. Bayangkan tiga surat terpanjang Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu ada lebih dari 600 ayat. Al-Baqarah aja hampir 300 ayatnya. 286 ya. Ali Imran, An-Nisa hampir 200 ayat. Sudah hampir 700 ayat, 600 sekian ayat. Hafal. Isi dari ayat itu maknanya luar biasa, itu pasti sudah diamalkan. Dulu mah hafalan atau ilmu seseorang cermin dari amal. Karena itu dianggap agung dan mulia dalam pandangan orang. Karena apa? Ilmu tidak sekedar di mulut atau di kepala orang, tapi ilmu itu sudah menjadi cermin dari amalan. Fata'allamnal Qur'an wal amala bihi jami'an. Kami pelajari Al-Qur'an dan kami amalkan secara bersama-sama. Gitu tuh. Itu yang menjadikan kenapa para ulama zaman dahulu begitu agung dan mulia dalam pandangan murid-muridnya. Karena apa? Karena sekali lagi ilmunya cermin dari tentang hadis. Kalau Al-Qur'an 6 tahun sudah pada hafal Al-Qur'an. Kalau hadis, ratusan ribu hadis, ada yang jutaan hadis. Hafal bukan hanya isinya, tapi dengan sanadnya juga hafal. Apa yang mereka sudah hafal, mereka ajarkan, mereka tulis dalam kitabnya, dijamin itu sudah diamalkan oleh mereka semuanya. Dan tersaksikan oleh semua orang. Itu yang membuat mereka mulia, mereka agung, mereka terhormat dalam pandangan murid-muridnya, dalam pandangan manusia. Sampai orangnya belum diketahui, namanya sudah harum kemana-mana. Jadi, umpama Imam Malik nyebar, orangnya belum diketahui, yang mana Imam Syafi'i, yang mana Imam Ahmad, yang mana Imam Malik, tapi namanya sudah kemana-mana. Dalam konteks diagungkan, dipuji, disanjung karena ilmu. Dan kenapa orang berilmu saat itu diagungkan? Karena pasti ilmunya sudah diamalkan. Ilmunya cermin dari amalan. Itu zaman baheula. Kalau zaman sekarang kan tidaknya. Apakah setiap ustaz yang lebih berilmu pasti amalannya lebih baik dari murid-muridnya? Sekarang mah tidak. Banyak murid-murid yang ilmunya di bawah ustaznya, tapi amalannya di atas ustaznya itu banyak. Jadi wajib kita amalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Dan untuk itulah kita belajar. Ilmu kita pelajari untuk diamalkan. Adapun meninggalkan atau tidak mengamalkan ilmu itu ada dua jenis. Wa tarkul amali bil ilmi ala qismain. Ada dua jenis tidak beramal dengan ilmu. Ada yang dosa, ada yang tidak. Yang pertama, tarkul i'timar bil wajibati syar'iyyah. Wa tarkul intiha 'anil muharramati syar'iyyah. Fa hadza kabiratun minal kaba'ir. Wa alaihi tuhmalul ayat wal ahadith al muta'idah min tarkil amali bil ilm. Pertama, tidak mengamalkan ilmu yang merupakan kewajiban syar'i. Seperti umpamanya ada ayat hadis yang berisi perintah tentang sholat, tentang saum Ramadan, tentang haji atau umrah, tentang zakat. Itu wajib untuk diamalkan tapi tidak diamalkan. Atau tidak menjauhi apa yang diharamkan secara syar'i.

Allah melarang umpai judi, melarang mabuk, melarang zina, melarang mencuri. Kalau yang itu besar-besar bagi kalangan ikhwan umpah nyaris mustahil ya. Nyaris mustahil ada ikhwan mabok gitu, ada ikhwan judi gitu ya. Tapi yang ada ikhwan tahu itu haram tapi masih dilakukan, apa kira-kira? Ibahnya mencela sesama muslim, itu haram apa terlarang? Haram dan terlarang. Nas ayatnya jana, jelas. La yaskhar qaumu min qaumin asa ayyakunu khairan minhum, kan gitu ya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqaba istanibu katsiran min adh-dhann inna ba'dha dhanni itsam wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini haramnya mutlak, jelas, qat'i, Al-Qur'an dan hadis banyak. Tapi di kalangan para penuntut ilmu ada yang masih melanggar? Ada penuntut ilmu yang suka mencela yang lain? Ada. Ada apa banyak? Banyak. Banyak apa semua? Mudah-mudahan tidak semua ya. Yang suka ghibah ada? Ada banyak ya. Nah. Yang paling ngeri itu ada ikhwan yang suka sudah ngaji tahunan, sering terlibat di dalam aktivitas dakwah dan pengajian, masih terjerat pinjol. Ini luar biasa. Tahu itu haramnya itu kebangetan. Itu menentang, ngajak perang kepada Allah dan Rasulnya itu yang terlibat dalam pinjol itu. Ada riba di sana. Dan dijamin tercabut kebarokahan hidup dari dirinya. Benar aja ya. Akhirnya dikejar-kejar debt collector. Wah itu mah sudah kebangetan. Nah, tidak beramal dengan ilmunya. Ilmunya menyuruh dia menjauhi semua yang diharamkan. Masih dilakukan. Ini disebut kabirah minal kabair. Termasuk di antara dosa-dosa besar. Ayat dan hadis yang mengancam siksa bagi orang yang tidak beramal dengan ilmunya adalah jenis ini. Ilmu-ilmu yang isinya berisi kewajiban untuk dilaksanakan atau kewajiban untuk menjauhi sebuah amalan, tapi dia langgar. Yang dilarang dilakukan, yang diperintahkan diabaikan, maka terkena ancaman tadi. Ayat yang menyatakan kabur maqtan innallahi antaqulu ma la tafalun atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab, termasuk yang terburai tadi ususnya itu karena meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan padahal dia sudah mengetahui ilmunya. Inilah jenis tidak beramal yang pertama. Yang kedua, tarkul mustahabbat wa tarku ijtinabil makruhat. Fahadha qad yudhammu lakin la yadkhulu fi ahadithil wa'id. Kedua, meninggalkan ilmu-ilmu yang hukumnya sunnat atau tidak menjauhi ilmu-ilmu yang menjelaskan kemakruhan suatu amalan. Seperti keutamaan tahajud. Kita hafal ayat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya. Afdalus salawat ba'dal faridah qiyamul lail. Kita hafal. Tapi tahajudnya tidak. Kita hafal keutamaan saum sunnah. Tapi tidak diamalkan. Maka yang begini kadang-kadang tercela orang yang melakukannya, tapi tidak terancam dengan ancaman ayat dan hadis yang tadi dikemukakan. Tidak terancam dengan neraka. Illa kecuali annal alim au talibal ilmi yambagi lahumal muhafadah ala sunan wajtimadil makruhat. Kecuali para orang alim, para duat, para asatidah, dan para penuntut ilmu. Tidaklah mereka memelihara amalan-amalan sunnah. Menjauhi perkara-perkara yang makruh. Karena apa? Karena tadi itu.
Pertama, ini banyak sekali alasannya. Banyak sekali alasan. Dengan ilmunya, orang-orang yang berilmu, termasuk para thullabul ilm, pasti meyakini fungsi dari amalan sunnat. Salat-salat sunnat, saum-saum sunnat. Fungsinya banyak. Salah satunya menambal kekurangan dari amalan yang fardu. Dan pasti amalan fardu kita tuh banyak kurangnya, ya enggak? Salat wajib kita. Apakah yakin kita sempurna salatnya? Saya yakin semua yakin salat kita tidak sempurna. Katakanlah kalau niat bisa ikhlas. Mutaba'ah bisa kita usahakan. Lihat aja hadis Nabi tentang tata cara salat sejak mulai angkat tangan, sedekap, ruku, sujud sampai salam, kita bisa ikhtiarkan. Tapi kekhusyuan banyak. Susah. Tidak cukup dengan ilmu. Para ulama, para duat, para ustaz tahu makna dari setiap doa. Tapi dalamnya juga tahu. Ketika kita berkata Allahumma ba'in baini wa baina khatayaya kama ba'anta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dengan barat. Maknanya apa? Terjemahannya kita tahu. Tapi syarah yang mendalam tidak banyak orang tahu. Para ustaz tahu, bahkan sering mengajarkan. Secara teori mestinya setiap kata bisa dihayati oleh ustaz. Dengan sampai akhir sehingga khusus. Teorinya kan begitunya. Nah praktek lama susah tuh. Ketika Allahumma ba'in baini wa baina, ya Allah jauhkan antara aku dan kesalahan. Kabayang si montong. Kabayang urusan yang belum selesai gitunya. Kabayang itu, kabayang itu. Ngelembar tuh. Banyak penyimpangan, sumpang-simpang kaditu kadia. Susah ya khusyuk. Itu ustaznya. Kebayang orang awamnya yang tidak faham makna dari doa yang dia baca dalam sholat. Apa akibatnya? Kadar kekhusyuannya minim. Itu menciptakan bolong besar dalam menunaikan kewajiban kita dalam sholat. Itu harus ditambah. Apa penambahnya? Sholat-sholat sunnah. Baik rawatib, tahajud, tahiyatul masjid, duha, syuruk, macam-macam itu. Itu penambal. Yang paling parah penambalnya juga tambalin kene. Jadi bolongnya gede, penambalnya juga kecil perlu ditambah. Entah satu kali sholat wajib kita, bolong yang kita buat dalam satu kali sholat wajib belum tentu bisa tertambal oleh 1000 kali sholat sunnat. Padahal sholat sunat sehari semalam tidak akan 1000 rakaat, enggak. Kayaknya seluruh sholat sunat kita untuk menambal satu bolong dalam satu kali sholat fardu belum tentu tertambal. Ini bolongnya setiap sholat wajib kita bolong. Makanya aneh kalau tahu dalam masalah ini masih ada orang yang mengabaikan sholat sunat hanya karena dia sunat. Ah sunat mati dilakukan gitu dosa kan gitunya. Bukan hanya itu loh. Kita butuh penambal yang dari bolong-bolong yang kita ciptakan dalam sholat wajib karena kelalaian kita tuh. Maka coba. Fardu kalaku sunnah kalampah. Demikian juga Ramadan kita. Banyak bolong-bolongnya, bukan batal mantep. Tapi selama Ramadannya kita rusak tuh selama Ramadan dengan ucapan, dengan perbuatan kita, dosa, maksiat, menyinggung orang lain. Bolong-bolong lagi. Maka tambal dengan saum-saum sunnah. Ada Senin, Kamis, ada Daud, ada Ayyamul Bid, ada Arafah, ada Arafah, ada Asyura, macam-macam tuh. Lakukan. Karena kita yakin Ramadan kita banyak kurangnya yang harus ditambah. Lakukan sholat sunnah apapun. Karena kita yakin banyak sholat fardu kita yang bolong-bolong yang harus ditambah. Jadi para penuntut ilmu, apalagi orang alim, tidak layak untuk mengabaikan amalan-amalan sunnah. Walaupun itu tidak wajib, walaupun tidak dosa dengan meninggalkannya, tapi tidak layak diabaikan.

0: Berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau ungkapkan dalam kitab Suhaidul Khatir, kata beliau, wal miskin kullal miskin man dha'a umrahu fi ilmin lam ya'mal bih fafatahu ladzatud dunya wa khairatul akhirah fa qadima muflisan ma'a quwwatil hujjati alayhi. Kan miskin, sesungguh-sungguhnya miskin. Ungkapan miskin ini sebenarnya celaan. Kadang-kadang orang tidak faham tentang sesuatu disebut, ya miskin gitu ya. Kadang-kadang orang umpamanya tidak beramal dengan amalan yang disebut, ya miskin gitu. Miskin amal, miskin ilmu, miskin kebaikan. Miskin itu bukan hanya orangnya harta mata. Tapi kurang ilmu, kurang amal, kurang kebaikan disebut miskin oleh kalangan para ulama. Ya miskin. Kalau dia kaya raya, uangnya bro dijuruh, bro dipantau ngalaya, di tengah imam, pabriknya banyak, hartanya melimpah. Tapi kebaikan sedikit masih, ya miskin. Kata Imam Ibnu Jauzi, orang miskin yang sebenarnya miskin, man dha'a umrahu. Orang yang menyia-nyiakan umurnya dalam hal apa? Fi ilmin lam ya'mal bih, dalam mencari ilmu yang tidak diamalkan. Dia habiskan umurnya untuk belajar, untuk menghafal, tapi tidak diamalkan. Miskin dia. Di mana letak kemiskinnya? Fatat sulladatu dunya. Dia sudah kehilangan kelezatan dunia. Dia enggak bisa bersenang-senang dengan dunia. Kalau waktunya habis untuk belajar. Orang mah nongkrong-nongkrong di kafe, hura-hura, senang-senang, happy-happy, dia belajar. Dia kehilangan kesempatan menikmati kelezatan dunia. Wa khairatul akhirah. Dia pun kehilangan kelezatan akhirat. Karena ilmu yang sudah dipelajari tidak diamalkan. Di akhirat itu sengsara. Faqadima muflisan. Ma quwwatil hujjati alaih. Dia datang kelak di hari kiamat, di akhirat, sebagai seorang muflis. Muflis itu bangkrut. Muflis itu enggak dapat, enggak memiliki pahala kebaikan apa-apa sampai di akhirat. Padahal itu modal dia untuk berbahagia. Karena apa? Karena ilmunya tidak diamalkan. Ilmu baru melahirkan pahala kebaikan. Kalau ilmu itu diamalkan dalam kehidupan, baru tuh ayak pulunganeunana gitu ya. Oleh karena itulah orang ini disebut dengan sebutan miskin oleh para ulama. Lihat betapa amat sangat pentingnya amal terhadap ilmu. Niatkan kita belajar untuk mengamalkannya, bukan untuk yang lain-lain. Dan setiap kali ilmu kita dapat, langsung terapkan, maka insya Allah ilmu itu akan terikat dalam diri kita. Ilmu itu akan terpelihara dalam diri kita, dan itu yang mengundang turunnya taufik, hidayah, keberkahan hidup, rahmat Allah kepada kita semuanya. Ya, inilah kewajiban yang kedua, amal terhadap ilmu. Cukup ya sampai sini, sudah 1 jam waktu yang kita habiskan. Insyaallah lanjutan dari kajian ini akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Mungkin menyimpang dari tema Ustaz, ingin dijelaskan tentang bahwa perbuatan fahsa dan mungkar.
0: Apa?
1: Fahsa dan mungkar.
0: Fahsa dan
1: karena mungkar. Sholat itu menjauhkan perbuatan keji dan mungkar. Mohon dijelaskan definisi fahsa dan mungkar, dan mohon diberi contoh-contohnya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Fahsa dan mungkar maknanya bisa sinonim, bisa berbeda. Ini termasuk 2 kata yang idza ijtama iftaraqa, idza iftaraqa ijtama. Kalau 2-duanya berpisah, maknanya sama.

dua-duanya bertemu maknanya berbeda. Kata yang dua kata yang seperti itu banyak, Islam dengan iman, bisa maknanya sama, bisa maknanya berbeda. Al-bir dan at-taqwa, bisa maknanya sama, bisa maknanya berbeda. Al-haul dan al-quwah, maknanya sama, bisa juga berbeda. Al-fasa dan al-murkar, bisa sama, bisa berbeda. Kalau masing-masing berdiri sendiri di kalimat yang terpisah, fasa dan munkar sama. Maknanya, sinonim. Ya. Seperti contoh amar ma'ruf nahi munkar. Pernah mendengar amar ma'ruf nahi fahsya? Tidak. Nah, ini munkar sendiri. La taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ini fahsya, tapi tidak disebut munkar. Nah, jadi kalau dua-duanya kata ini berpisah, masing-masing dipakai di satu kalimat, tidak bersatu, maknanya sama. Fasa dan munkar maknanya sama. Apa maknanya? Perbuatan yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Tapi kalau umpamai dua-duanya bertemu, fasa dan munkar sama-sama disebut dalam satu ayat. Seperti inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dua-duanya disebut. Maka maknanya berbeda. Fahsya adalah perbuatan buruk yang hanya merugikan diri sendiri tapi tidak merugikan orang lain. Seperti contohnya apa? Zina tadi. Kita, na'udzubillah jangan kita. Seseorang berzina. Pasti suka sama suka. Kalau dipaksa mah bukan berzina tapi naon? Istilah kerennya ruda paksa. Ruda itu apa? Tina rudal gitu, dari paksa kan. Adanya pemerkosaan, itu bukan zina. Kalau ada dua orang berzina, hanya dua-dua pelaku ini yang rugi, yang lain enggak gitu. Kecuali yang lain ikut ada andil menyiapkan tempatnya, sebenarnya ya ikut dosa. Orang lain gak tahu, gak ikut terbawa kerugian yang dilakukan oleh orang ini. Hanya diri mereka yang rugi. Kalau munkar, merugikan orang lain tapi walaupun menguntungkan diri sendiri. Seperti contohnya umpamanya merampok, ya, mencela, menghina, merampas, membunuh, itu munkar. Makanya kalau mungkar karena ada orang lain yang jadi korban pasti terketahui oleh orang wajib dihentikan. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau fasa ngumpet diam-diam orang enggak tahu seperti zina tadi kan enggak ada orang yang zina terang-terangan diumumkan hadiri atau ikuti siaran live perzinahan saya. Ada yang begitu? Enggak. Sebejat apapun orang zaman sekarang pasti ngumpet. Orang lain enggak tahu. Makanya tidak ada istilah amar ma'ruf nahi fahsya. Karena fahsya sendiri-sendiri dan tidak merugikan orang. Tapi kalau yang merugikan orang lain seperti merampok, merampas gitu ya, wajib untuk dihentikan. Wajib orang untuk dilarang dari hal itu karena memberi dampak buruk kepada orang lain. Jadi fahsya adalah perbuatan yang hanya merugikan diri tapi tidak merugikan orang lain, maksudnya akhirat ya. Dan munkar adalah perbuatan yang merugikan orang lain walaupun menguntungkan diri sendiri seperti merampok. Dirinya untung, orang lain yang jadi korban rugi ya. Menipu, mencuri, orang lain rugi. Yang korban kemungkaran itu dirinya untung. Itulah perbedaan fahsya dan munkar. Wallahu a'lam bissawab. Lebih utama mana, belajar Al-Quran talaqi atau belajar bahasa Arab atau dua-duanya lebih utama? Ya dua-duanya itu. Gak perlu dibenturkan ya. Saya bingung ya mau belajar
ngaji atau belajar bahasa Arab, bingung milih. Gak perlu dibenturkan, pelajari dua-duanya. Kan waktu 24 jam. Belajar sehari maksimal 2 jam. Kalau saya memaksimalkan sejam belajar. Mengajar bahasa Arab maksimal sejam. Di atas sejam, konsentrasi sudah bubar. Sudah buyar, gak masuk lagi. Efektifnya sejam, sudah. Setelah sejam, beres sudah. Itu dengan latihannya itu. Ya. Nah, jadi sehari 24 jam, masa dibenturkan? Kalau belajar bahasa, gak bisa belajar tahsin. Kalau belajar tahsin, gak bisa belajar bahasa. Split itu untuk belajar tentang waktu. Ya, dalam masalah waktu. Ada agendakan waktu untuk belajar tahsin, agendakan waktu untuk belajar bahasa Arab. Pelajari dua-duanya, ya. Apakah belajar bahasa Arab memiliki kesamaan yang sama? Kesamaan yang sama. Keutamaan. Memiliki keutamaan yang sama seperti belajar Al-Quran. Mendapat dua kebaikan, dua pahala. Belajar Al-Quran mendapat dua kebaikan. Apakah, ulangi, belajar bahasa Arab memiliki keutamaan yang sama seperti belajar Al-Quran? Ya, barakallahu fiik. Belajar bahasa Arab termasuk bagian dari belajar Al-Quran. Jadi mempelajari Al-Quran itu banyak aspek yang harus dipelajari. Tata cara bacanya dari Iqra. Kita belajar Iqra berarti belajar Al-Quran. Dari aspek apa? Cara membacanya. Ya. Terus belajar bahasa Arab itu belajar Al-Quran. Dari aspek apanya? Aspek memahami makna. Kita belajar balaghah. Balaghah itu sastra. Badi, bayan, ma'ani gitu. Itu termasuk bagian dari belajar Al-Quran. Untuk apa? Dari aspek apa? Aspek memahami makna yang lebih mendalam tafsirannya. Termasuk keindahan bahasa Al-Quran. Kalau orang hanya belajar nahwu shorof, terus membaca Al-Quran faham maknanya, dia tidak akan memahami, merasakan keindahan dan keagungan sastra bahasa Al-Quran. Indahnya tadi mananya? Belum. Dan balaghah itu membantu untuk memahami pemahaman yang melebihi dari tafsir yang terfahami oleh nahwu shorof. Dengan balaghah lebih terfahami. Ada gak dampak ilmu balaghah kepada pemahaman fikih? Ada, jelas. Contoh umpamanya ya. Apa ya? Kepada aspek tauhid, kepada fikih, contoh umpamanya. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadukum minkum minal ghaib aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Kalau kamu

habis dari WC. Hanya disebut minal ghaid. Ghaid itu BAB. Tidak disebut apa? BAK dan BA-nya tidak, ya. Kenapa? Karena sudah tercakup dalam BAB. Setiap BAB pasti ada BK, BAK, BA. Pasti ya. Sok sebelum BAB kita kencing dulu. Habis. Bakteri mules. Terus nago kencing lagi enggak? Pasti itu. Sancret dua, ancret dua. Dan BAB, BAK, BA ini hadas kecil, hadas besar. Buang air besar itu hadas kecil, hadas besar. Kecil. Jangan tertipu dengan buang air besar. Iya, buang air besar. Hadasnya hadas kecil. Wajib mandi setelah BAB? Tidak. Cukup wudu aja. Ceboknya jangan lupa.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilang-bilang kuning udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu قال, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa innal birra yahdi ila al-jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar, wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhdhaba. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidhi. Dari Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku, dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaykal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawat wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, sore hari yang indah. Namun keindahan sore hari tentunya kita berusaha untuk menghiasinya dengan amalan saleh. Sore hari, sebuah waktu yang mulia. Sampai-sampai Allah bersumpah dengan waktu sore. Waktu asar, Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar, sebagian ulama tafsir menafsirkan kata wal asri artinya demi waktu asar. Allah bersumpah dengan waktu asar, menunjukkan akan keagungan waktu ini. Ini menunjukkan bahwa waktu asar adalah waktu yang mulia akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Sebutkan dalam hadis juga yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, thalathatun la yukallimuhumullah, ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat dan Allah pun tidak akan mensucikan mereka. Di antaranya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, kata Rasulullah, rajulun bai'a rajulan fi waqtil asri. Seseorang yang berjual beli dengan orang lain di waktu asar. Fahalafa kadiban, lalu ia bersumpah dengan dusta. Maka orang yang bersumpah dusta di waktu asar, dosanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai orang yang berdusta di waktu asar tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ya akhi, kerugian yang sangat rugi ketika waktu sore kita, kita gunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya atau bahkan dosa. Karena waktu sore adalah waktu yang mulia, terlebih hari Jumat sore. Hari Jumat sore adalah hari yang mulia sekali. Di mana hari Jumat sore itu Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bahkan hari Jumat sore itu adalah merupakan waktu yang diijabah padanya doa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi yaumil jum'ah la sa'ah." Sesungguhnya di hari Jumat itu ada suatu saat, la yusadifuha 'abdun mu'min wa huwa yusalli, tidaklah bertepatan dengan seorang hamba yang sedang berdoa padanya, illa stajaballahu lah, kecuali pasti Allah akan ijabah doanya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ia adalah di akhir waktu sore hari Jumat. Berarti ini menunjukkan akhi bahwa waktu asar, waktu sore itu waktu yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dahulu para sahabat memandang waktu sore lebih utama dibandingkan waktu paginya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah, mula'anah ketika seorang suami melihat istrinya berzina namun ia tidak mempunyai saksi. Maka pada waktu itu disyariatkan untuk mula'anah, saling melaknat. Dan para ulama bersepakat bahwa pelaksanaan acara-acara li'an itu adanya di waktu sore. Kenapa demikian? Kenapa acara li'an sering melaknat antara suami dan istri ketika suami menuduh istrinya berzina ternyata di waktu sore? Karena kata para ulama, bersumpah dusta di waktu sore dosanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka gunakan waktu sore untuk bersyukur kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di waktu sore? Tentunya ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, kita memperbanyak zikir, terutama zikir di waktu petang. Adalah Rasulullah SAW mengucapkan amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin-nar wa adzabin fil-qabr. Doa yang agung sekali yang Rasulullah lantunkan di waktu sore. Amsayna wa amsal mulku lillah. Kami telah masuk di waktu sore. Dan di waktu sore itu kerajaan pun tetap milik Allah. Dan ia milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Tidak ada sekutu baginya. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepada engkau kebaikan di waktu sore ini dan kebaikan setelahnya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan waktu sore ini dan keburukan setelahnya. Wahai Rabb, aku mohon kepada engkau, aku berlindung kepada engkau dari kemalasan dan usia tua yang buruk. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari azab neraka dan azab kubur. Subhanallah. Di waktu sore Rasulullah SAW berdoa kepada Allah begitu indahnya. Maka dari itu ya akhwal Islam, gunakan waktu sore untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Terkadang kita lihat banyak orang berjalan ke sana kemari, berjalan tak ada manfaatnya, melihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan mungkin maksiat. Di waktu sore justru waktu yang mulia. Dan kaidah mengatakan bahwa amalan apabila bertepatan dengan waktu mulia, maka amalan di waktu itu dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dosa. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa melaksanakan, bisa mengisi waktu-waktu kita dengan lebih bermanfaat. Di waktu pagi kita buka dengan ketaatan. Di waktu sore kita, kita pun gunakan dengan ketaatan, sehingga kita termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf.

0: Tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, "Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rizki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallaha war razzaq." Justru Allah yang beri rizki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah, dia sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari sholat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzon kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, bisa cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Waktu antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.
1: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman. Dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fisabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, "Andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar." Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan, Dan beliau mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fa huwa fi sabilillah. Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fi sabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fa huwa fi sabilillah, maka itu juga fi sabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan. Namun jika dia bekerja karena riya dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riya dan sombong disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakat ya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.
2: Akan datang satu masa di mana orang lagi tidak peduli dengan hasil kerja. Enggak peduli. Apakah dari yang halal atau yang dari yang haram, yang penting dia makan. Yang penting dia hidup. Dan sepertinya zaman itu sudah tiba. Kita bisa melihat manusia-manusia yang tidak peduli. Yang makan riba. Yang kerja di bank riba. Yang kerja di tempat-tempat riba. Kita masih meremehkan riba. Yang penting anda tidak berzina. Yang penting anda tidak makan hak orang. Anda cuma bekerja. Anda hanya mencatat. Anda hanya menjadi saksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah tuh melaknat yang makan, yang meminjamkan uang dilaknat, yang pinjam uang dilaknat, yang mencatat dilaknat, yang jadi saksi mereka sama. Di rumah kita ada mobil riba, di rumah kita ada motor riba. Rumah kita pun pakai. Sebagian yang dibawa makan diberikan kepada anak-anaknya riba. Lalu dia menganggap itu remeh. Allah Azza wa Jalla mengumumkan perang kepada pelaku riba. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'min. Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau kamu beriman, fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, Allah katakan fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasul. Dan para ulama mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang makan riba, Allah biarkan dia, ketidakpedulian dia kepada makanan dia akhirnya membuat dia berakhir dari kehidupan ini. Subhan khatib, subhan khatib. Alhamdulillah. Masih kita berpikir untuk makan riba.
3: Ada seseorang bekerja di tempat yang haram. Jelas ini haram. Dan dia akui ini haram. Tapi dia gak mau keluar. Kenapa dia gak mau keluar?

Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Namun karena kita merasa paling pintar, kita pilih opsi yang pertama. Karena kita lebih yakin dengan matematika kita daripada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inti dari semua kedurhakan itu merasa pintar, bukan kondisi. Merasa diri besar, merasa diri kuat menahan azab Allah pada hari kiamat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masalah dari dulu. Karena iblis itu menggunakan teori ini. Kenapa iblis divonis kafir? Kenapa iblis divonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan statement ini itu siapa rekan-rekan sekalian? Yang dibodoh-bodohi itu siapa? Allah, bukan Adam. Apa maksudnya? Ulama mengatakan maksudnya, ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam, sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal. Gitulah. Ini perintah yang bodoh. Kalau bahasa itu, ini gak worth it banget nih Allah, gitu loh. Makanya kan Allah langsung habisi dia. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini bukan hanya semata-mata sujud hadirin. Ini lebih besar dari itu. Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang. Ya gak mungkin lah ada orang mengatakan ngaku muslim gue lebih pintar dari Allah. Enggak lah. Tapi dengan cara dia membantah ayat Allah, menolak hadis Nabi, itu kan rasa pintar. Rasa pintar. Akhirnya dibantah, dijawab. Hadirin, simpel aja, saya kasih dua contoh dalam masalah ini. Asy-Syu'ara ayat 61, ini jelas. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari, untuk keluar dari Mesir. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika kedua kelompok itu sudah saling melihat, Fir'aun sudah melihat Nabi Musa di hadapannya, dan Musa kalau menoleh sudah melihat Fir'aun. Innal mudrakun. Maka sebagian pengikut Nabi Musa itu mengatakan, kita akan tertangkap. Kita akan tertangkap. Kenapa? Depan laut merah, belakang Fir'aun. Logika main, ketangkap. Matematika main, ketangkap. Lalu apa kata Nabi Musa? Qalakallah, bukan begitu. Innama iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk. Maka setelah Nabi Musa berbicara demikian, baru Allah wahyukan, anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Ada dua sikap yang kontradiksi. Yang satu, begitu melihat kondisi real di lapangan, langsung menggunakan akalnya. Kita ketangkep nih. Tapi Musa, Nabi Musa enggak. Beliau merasa bodoh di hadapan Allah. Maka beliau tidak menggunakan pemikirannya, tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan matematikanya. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Orang gak akan bisa seperti ini kalau dia gak merasa bodoh di hadapan Allah. Hadirin, saya ingin bertanya, pengikut Nabi Musa itu siapa sih? Bani Israel. Bani Israel itu bodoh atau pintar? Pintar. Dan Nabi Musa adalah anak bangsa Bani Israel yang tercerdas pada saat itu. Yang satu merasa bodoh, yang satu merasa pintar. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah. Ternyata seluruh analisa, prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang yang mengatakan kita akan ketangkap, salah semua. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Bukan berarti kita gak boleh menggunakan akal sehat, enggak. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah yang jelas, larangan yang jelas, merasa bodohlah di hadapan Allah. Jangan kritik, gak mungkin Ustaz. Ini gak make sense nih Ustaz. Ini gak dapat hitung-hitungannya. Tuh Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah gak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan yang Anda gak duga. Contoh yang terakhir. Jelas-jelas surat As-Saffat ayat 102. Perintah jelas. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Lalu Nabi Ibrahim

0: Ibrahim lakukan hal tersebut? Kita sudah bahas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembelih putranya? Karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Karena kalau pakai matematika dan logika, itu jelas sudah enggak boleh disembelih. Buang orang terbaik kok. Beliau akan komplain kalau beliau merasa pintar saja, beliau akan komplain, kenapa anak saya disembelih? Saya kan manusia terbaik di sini. Harusnya kan anak saya sekolah di sekolah internasional, ya Allah, kenapa justru disembelih? Kan begitu logikanya. Tapi tidak, beliau merasa diri bodoh sehingga lebih percaya terhadap perintah Allah daripada logikanya sendiri. Ada yang berani meragukan kecerdasan Ibrahim? Saya ingin tanya, etnis dan ras tercerdas di dunia itu siapa? Bani Israel. Bani Israel itu keturunan siapa? Nabi Ibrahim dari Ishak. Jadi ini bapaknya kecerdasan. Tapi ketika berhadapan dengan perintah yang tegas, larangan yang tegas, udah sami'na wa ta'na. Lalu kita yang gak cerdas-cerdas begini, berani debat Allah, berani mengatakan ini gak benar, ini keliru, hitungan saya gak dapat. Kalau begitu kita makan apa? Allahu Akbar. Janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim, pribadi yang menyerah kepada Allah. Kita yang mengkrit hari terakhir hidup kita. Dari sekarang, hadirin sekalian, dari sekarang menyerahlah kepada Allah.
1: Mungkin kau tak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah. Rab memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizkimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat, dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan. Rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa. Datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang nan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah maka kebaikan menjadi paripurna.
2: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
4: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
4: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia,
5: bila Anda serahkan kepada manusia, kepada
2: manusia akan menghinakan dan akan tertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan.
5: Allah tidak akan mengecewakan.
2: Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
2: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
2: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad, lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Contoh yang paling menarik bagi kita dalam kehidupan para sahabat merubah keadaan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ashabus Suffah. Tahu Ashabus Suffah? Mereka yang tinggal di teras masjid. Sekian puluh orang banyaknya. Di antaranya Sahabiyun Jalil Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ashabus Suffah, mereka yang pertama tidak punya keluarga. Tidak punya keluarga. Bapak ibu tidak ada, istri tidak ada, apalagi anak. Dan tidak punya uang. Apakah sepanjang hayat mereka, mereka tinggal di masjid, teras masjid? Tidak. Sekali-kali tidak. Mereka merubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sekarang mereka tidak punya. Umumnya mereka orang-orang muhajirin yang hijrah seperti Abu Hurairah, hijrah dari Yaman ke Madinah, tidak membawa apa-apa. Mereka, beliau tinggal di teras masjid. Tidak punya keluarga, tidak punya uang, tapi para sahabat tidak diam. Tapi merubah keadaan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Oleh karena itu, silih berganti yang tinggal di teras masjid. Lihat para sahabat ridhoallahu alaihim jami'an ketika di Madinah dhaif, lemah. Mereka merubah keadaan. Karena Rabbuna tidak akan merubah keadaan seseorang sampai orang itu merubahnya. Mereka berjalan di atas satu takdir dengan takdir yang lain. Dari satu takdir ke takdir yang lain. Karena semuanya kita berada dalam takdir Rabbul Alamin. Tidak pesimis. Tidak pemalas. Bagaimana mereka pemalas? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada para sahabat doa-doa untuk menolak, doa berlindung kepada Allah dari malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesedihan, dari duka cita, dari lemah dan dari pemalas, sifat malas. Saya belum pernah menjumpai sahabat yang malas. Berusaha.

0: berusaha. Sampai Ali bin Abi Thalib ketika akan menikah dengan Fatimah, dia mencari rumput apa? Izahir. Cari nafkah. Tidak ada yang menadahkan tangannya. Namun para pemuda, kaum muslimin harus bersikap seperti itu, mengikuti manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dia mampu, dia berusaha. Tidak ada yang pesimis. Terangkan kepada satu riwayat saya, para sahabat pesimis dalam kehidupan dunia ini, dalam masalah ma'isyah. Tidak ada.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hadirin, perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah banting ngebanting tulang. Masalah nafkah masalah takwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rezeki buat anak-anaknya. Keberkahan, hadirin. Ini bukan kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah-nambah atau cari sampingan, sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini gak berkah. Ingat, burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Pulang sore. Makanya hadisnya, wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang, kenyang, dan bisa kasih buat anak-anak. Berkah soalnya, karena takwa, karena ikhtiar, karena burung gak maksiat, karena burung gak nipu orang, gitu loh. Karena burung berzikir kepada Allah. Setiap binatang berzikir apa enggak kepada Allah? Berzikir. Kita lupa zikir, lupa ngaji, akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa gak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja gak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul. Umatnya banyak. Lalu kepala negara. Lalu pemegang kunci Baitul Mal, Menteri Keuangan. Lalu yang berikutnya panglima perang. Kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan Malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, enggak sempat belajar. Subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1 dan banyak yang jomblo enggak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Gak bisa demikian. Dan semakin kita diperbudak dunia, semakin sengsara. Makanya sebagian para ulama dulu itu cari nafkahnya setiap hari hanya 2 jam. Bisa eksis? Syekh Albani itu kan tukang jam, dan beliau gak kerja setiap hari. Dan kalaupun kerja paling hanya 2-3 jam, selesai tutup toko, baca, belajar, dan seterusnya. Keberkahan ini yang hilang. Maka yakinlah, kita harus kembali kepada bagaimana mengatur waktu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.
3: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullah ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya, kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat, nggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid nggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih. Itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengen konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu. Ada yang petani. Ada yang penggembala. Dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh Nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri. Bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatal iman a'azzakumullah. Etos kerja seorang muslim hendaknya melebihi etos kerja orang lain. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam seorang muslim diminta untuk betul-betul profesional di dalam melakukan berbagai macam perbuatan. Allah Subhanahu wa taala menamai di antara nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Mutqin, allazi atqana kullasyai. yaitu yang betul-betul mutqin di dalam melakukan suatu perbuatan, yang telah betul-betul melakukan segala sesuatu itu dengan sangat sempurna sekali. Allah menciptakan langit begitu sempurna, Allah menciptakan segala sesuatu begitu sempurna. Bahkan para malaikat pun kalau kita lihat bagaimana perbuatannya sangat profesional di dalam pekerjaannya. Dalam mencatat amalan-amalan manusia sekecil apapun tercatat oleh malaikat dalam sebuah catatan yang nyata. Allah pun menciptakan segala sesuatu tak lepas dari catatan dalam Lauhul Mahfuz yang Allah Subhanahu wa taala catat di dalam Lauhul Mahfuz segala sesuatu sampai hari kiamat. Demikian pula Allah menciptakan segala sesuatu. Lihatlah pepohonan. Demikian pula segala macam yang Allah ciptakan. Akan terlihat betapa ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat sempurna sekali. Ini menunjukkan bahwasannya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim berusaha untuk profesional di dalam pekerjaan kita. Para ulama ketika menafsirkan makna al-ihsan, mereka mengatakan bahwa makna ihsan mempunyai dua makna. Makna yang pertama berbuat baik kepada orang lain. Makna yang kedua yaitu ihsan dalam segala perkara. Ihsan dalam perbuatan, ihsan di dalam pekerjaan, ihsan sebagai seorang pekerja, ihsan sebagai seorang pemimpin. Demikian pula ihsan di dalam keterampilan kita. Inilah Islam, ya akhul Islam. Maka dari itulah, seorang mukmin, seorang muslim, dia berusaha untuk betul-betul memiliki etos kerja yang baik. Demikian pula profesionalisme di dalam pekerjaan. Dia bukan orang yang lemah. Seorang mukmin bukanlah seorang yang malas-malasan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." Semangatlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Dan mintalah tolong kepada Allah dan jangan lemah, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, jangan lemah. Artinya seorang mukmin harus betul-betul kuat. Kuat dalam pekerjaan. Kuat di dalam kemaslahatan ia di dunia dan akhiratnya. Akhul Islam, a'azakumullah. Maka dari itulah, seorang mukmin berusaha untuk memperbaiki skill kemampuan dia di dalam bekerja. Selain dia jujur sifatnya, amanah dan tidak berkhianat. Kejujuran diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhul Islam a'azakumullah, selain itu juga dia betul-betul menguasai pekerjaannya dan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin. Karena demikianlah sifat sebagai seorang mukmin. Sebagai seorang ustaz, dia harus profesional di dalam menyampaikan hadis maupun ayat-ayat sehingga pada waktu itu betul-betul ia menyampaikan penuh ilmiah, amanah ilmiah. Demikian pula bukan hanya sebatas pendapat-pendapat semata. Sebagai seorang direktur, dia pun harus melaksanakan amanah sebagai direktur sebaik mungkin, seprofesional mungkin, dan betul-betul memperbaiki etos kerjanya sehingga dia pun termasuk orang-orang yang sukses di dunia dan akhiratnya. Ingat ya akhi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya sebaik-baik orang yang diberikan upah adalah al-qawi al-amin, yang kuat dan amanah. Allah taala berfirman, "Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin." Sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang kamu upah adalah al-qawi al-amin, yang kuat, profesional dia. Kuat dalam pekerjaannya. Amin, amanah. Ya, tidak melakukan pengkhianatan dalam waktu, demikian pula dalam segala macam hal. Oleh karena itulah, seorang mukmin adalah seorang yang betul-betul di dalam seluruh permasalahannya, dia berbuat baik sebaik-baik mungkin. Rasulullah SAW sabda, "Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Kata Imam Nawawi, ini adalah hadis yang agung, yang mencakup segala macam perbuatan ihsan dalam segala sesuatu. Ihsan di dalam ibadah. Ya, harus menjadi seorang hamba yang profesional dalam ibadah, yang berkualitas dalam beribadah. Ihsan di dalam pekerjaan. Ia pun menjadi orang yang profesional dalam pekerjaan. Betul-betul bagus ya dalam etos kerjanya. Sehingga ia pun menjadi hamba-hamba yang bertanggung jawab, yang penuh dengan tanggung jawab. Bukan hanya karena tanggung jawab dia di hadapan pemimpinnya. Tapi yang terpenting adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin akhal Islam azakumullah. Dia ketika ia melakukan pekerjaannya, yang ia ingat adalah bahwa ini amanah dari Allah. Dia takut walaupun tidak ada orang yang melihatnya, dia tidak mau menggunakan barang-barang perusahaan untuk kepentingan dirinya. Karena itu ia tahu itu adalah amanah. Sehingga pada waktu itu ketika ia tahu dan beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita sebagai seorang mukmin betul-betul profesional di dalam semua pekerjaan kita, dalam agama kita, dalam ilmu kita, dalam ibadah kita, dan dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakir.

kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah, Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
1: Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: Wajau ala qamisihi

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja, memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf

Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

0: Dia, istri Al-Aziz, berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: قال رب السجن

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

Dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yasirli amri wa lul'uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman seakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, dimanapun sahabat Hidayah semuanya, alhamdulillah dengan rasa puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat nabi kita tercinta, rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah, shalawat wassalamu alaihi, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, kota dimana azinallahu wa iyyakum, dimanapun antum antuna berada, yang mana semestinya di sore hari ini kita akan menyimak dan mendengarkan secara langsung kajian bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah. Namun qadarullah masyafa'al, Ustaz tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, dan untuk itu kita akan putarkan di kota dimana azinallahu wa iyyakum siaran tunda atau siaran ulang bersama Ustaz Heri Purnama Hafizahullah, yakni lanjutan daripada bahasan kitab Ensiklopedia Nasihat atau kitab Durusun Yaumiyah. Baik, langsung saja kita simak dan dengarkan. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan tetap stay di 103,4 di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin, ilahal awwalin wal akhirin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu

anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar Radio Hidayah di mana saja berada, memerhati kajian kita pada sore hari ini, yang mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari berbagai macam atau dari seluruh mara bahaya dan memberikan kita kekuatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan melanjutkan bahasan kita di dalam tema bahayanya dusta, khaturatul kadhib, di dalam kitab Ad-Durrul Muntaqah minal kalimatul mulqah durusun yaumiyah yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi hafizahullahu taala. Dan kita melanjutkan penjelasan beliau setelah sebelumnya pada pertemuan Jumat yang lalu kita telah memberikan penjelasan perkataan dari para ulama dan juga nukilan dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Kaba'ir, kumpulan dosa-dosa besar. Beliau menyebutkan bahwa kedustaan yang paling besar, yang paling berbahaya, yang paling dibenci adalah kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya. Mengatasnamakan ini dari Allah, ini dari Rasul, ya, untuk melegalkan perbuatan ibadahnya, padahal dia tidak ibadah, karena ibadah itu adalah harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Betul-betul ada dalil, dan itu pun pemahamannya harus benar. Dari Al-Quran ada dalil, atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sama sekali tidak ada dan mengatakan ini dari Allah dan Rasulnya, maka ini kedustaan yang paling besar. Atau mengatakan ini dari Allah dan Rasulnya ketika dilihat ayat Al-Quran benar ada ayatnya, tetapi pemahamannya salah, memahami dengan pemahamannya sendiri, tidak kembali kepada pemahaman para sahabat, ya, karena pemahaman para sahabatlah yang selamat dalam memahami Islam. Atau paling kurang kita mengambil juga generasi dua yang terbaik setelah para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Begitu juga kalau kita mengatakan ini dari Rasulullah sementara tidak ada sama sekali hadisnya, dan ini kedustaan atas nama Rasulullah. Begitu juga ketika diperiksa atau dilihat hadisnya ternyata ada, tapi setelah diperiksa oleh para ulama hadis ternyata hadis itu riwayatnya, rawi-rawinya bermasalah sehingga menjadi hadis yang lemah. Ini juga tidak bisa kita katakan ini perkara ini, amalan ini dari Rasulullah SAW dan ini kedustaan. Apalagi kalau seandainya mengatakan ini dari Rasulullah SAW hanya dapat dari mimpi. Mimpi bukan merupakan, ya, kebenaran yang dipegang. Karena banyak orang yang mimpi bermacam-macam mimpinya dan tidak bisa menjadi kebenaran. Kecuali para nabi dan rasul mimpi, maka itu adalah hak. Dan itu juga perlu riwayat yang sahih diteliti oleh para ulama dari mimpi yang ada dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah jangan kita berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Kemudian lanjutan pembahasan kita pada sore hari ini berkata Syekh Dr. Amin bin Abdullah Syaqawi hafizahullah taala dalam kitabnya Durusun Yaumiyah was-Sidqu. Ya, dan kejujuran. Berarti lawan dari kedustaan. Dusta lawannya jujur. Jujur munjatun lil abdi fid dunya wal akhirah. Dia akan menyelamatkan seorang hamba tersebut dari di dunia dan di akhirat. Di dunia dari berbagai macam malapetaka atau hal-hal yang kalau dikatakan ujian berat, tetapi dengan seorang itu jujur akan terlewati ujian tersebut, akan menjadi bahkan
ya, akhir yang manis. Kalau kita katakan khitamuhu miskun, memang di awal berat untuk jujur karena banyak konsekuensinya, ya, bahkan orang mungkin mengejeknya, bahkan orang mengatakan kenapa-kenapa, tapi tetap seorang itu bertahan dengan kejujurannya, itu akan membuahkan hasil yang manis di akhirnya. Dan tidak mesti juga harus langsung mendapatkan hasil yang manis atau buah yang manis, ya, beberapa saat setelahnya. Bisa jadi mungkin saat seminggu lagi, sebulan lagi, bahkan mungkin setahun lagi, dan itu sudah biasa. Maka kejujuran itu sungguh akan menyelamatkan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Di antaranya dalilnya adalah terjadi di zaman sahabat, kisah sahabat yang sangat masyhur. Kisah ini selalu kita dengar, kita baca. Bahkan yang mungkin membaca kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, beliau membawakan kisah ini dalam kitab Taubah, kitab bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihaini, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Imam Bukhari mengeluarkan hadisnya, ya, kalau kita lihat referensinya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 2769. Ya, begitu juga di dalam Sahih Muslim. Dan rujukannya di sini disebutkan, ya, nomor hadis 3556. Fi qissatil ifki 'inda qabuli taubati Ka'ab bin Malik, basyarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Yaitu kisah yang kita sama-sama mengetahuinya, kisah Ka'ab bin Malik, yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berita gembira melalui lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ini luar biasa. Kalau ada ayat itu turun, ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, disampaikan oleh malaikat Jibril sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyampaikan ayat Al-Qur'an berkaitan dengan kisah sahabat yang mulia. Maka tentunya sahabat ini menjadi orang yang mulia, karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung memujinya. Di sini disebutkan kisah diterimanya taubat Ka'ab bin Malik. Ya, kisah taubatnya Ka'ab bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW telah memberikan berita gembira kepadanya. Qala Nabi SAW, atau beliau mengatakan Ka'ab bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Ini hadisnya panjang sekali, bisa kita lihat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim atau dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab Taubah. Sangat panjang sekali hadisnya, termasuk hadis yang terpanjang yang ada dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha innama anjani bisidqi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menyelamatkanku dengan perkataanku yang jujur, dengan kejujuranku. Wa inna min taubati alla uhaditsa illa sidqan ma baqitu. Sesungguhnya bentuk daripada saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan saya tidak akan berbicara atau mengungkapkan sesuatu perkataan kecuali saya akan berkata jujur selagi saya masih hidup. Maka Rasulullah SAW menjawab, qala fa wallahi ma alimtu. Demi Allah, tidak ada saya mengetahui, kata Rasulullah SAW, anna ahadan minal muslimin. Sesungguhnya ada seorang dari kaum muslimin, ablahullahu, Allah SWT telah mengujinya, fi sidqil hadith, untuk jujur dalam berkata, berbicara, mengungkapkan di hadapan Rasulullah SAW. Mundu zakartu dhalika li Rasulullah SAW ila yaumi hadha. Berarti di sini masih perkataan, sepertinya masih perkataan Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Bila mengatakan, demi Allah, tidak ada saya mengetahui sesungguhnya seorang pun dari kaum muslimin yang diberikan oleh Allah ujian untuk berkata jujur. Dan semenjak aku menyebutkan ini kepada Rasulullah SAW sampai hari ini. Sampai hari ini kalau kita baca
berkaitan dengan ayat surat At-Taubah ayat 100.

118 dan 119. Nanti silakan baca, lihat surat Taubah ayat 118. Ya, kisah Ka'ab bin Malik dengan dua orang sahabat yang lain yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka terlambat ikut perang Tabuk. Mereka mengakui kesalahan mereka. Mereka jujur, mereka salah. Karena di seluruh para sahabat diperintahkan untuk jihad di jalan Allah, tidak ada pengecualian. Ternyata tiga orang sahabat ini termasuk yang tertua adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang paling tua, ada yang dua lagi masih muda. Ya, tetap ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak ikut perang Tabuk. Dan Ka'ab bin Malik beserta dua orang sahabat ini mereka berkata jujur. Mereka mengungkapkan uzur mereka, memang mereka bersalah. Karena panggilan jihad adalah wajib. Ya. Akan tetapi tentunya ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan taubat kalian belum bisa diterima sampai Allah memberitahukan kepada saya. Kalian melakukan kesalahan. Termasuk dosa besar adalah seorang yang ketika dipanggil untuk berjihad di jalan Allah, apalagi di sini ada perintah Allah dan perintah Rasulullah ya kepada para sahabat, menjadi wajib. Sehingga ini menjadi dosa besar kalau mereka tidak ikut jihad dengan ya kesalahan mereka tidak ikut. Oleh sebab itu dihadapkan tiga orang sahabat ini kepada Rasulullah SAW, Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat yang lain. Ya, maka mereka mengungkapkan sejujurnya. Tidak ada mereka berdusta karena mereka mungkin takut dihukum oleh Nabi atau takutnya ada hukuman dari Allah. Ya, lantas mereka berdusta mengucapkan kata-kata yang Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Tetapi Allah Maha mengetahui apa yang mereka katakan kalau seandainya mereka dusta, mereka tidak jujur. Tapi mereka tidak mau. Subhanallah, mereka betul-betul memiliki keimanan, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Walaupun Rasulullah SAW adalah manusia, mereka bisa saja berbohong sehingga mereka selamat dari ujian tersebut. Dan ini disebutkan juga, ada juga orang-orang munafik. Ya, orang munafik wajar mereka mengatasnamakan Islam, mereka juga salat bersama sahabat, bersama Rasul, tapi mereka dusta. Apalagi nifak besar, kufur dalam hati mereka. Mereka juga termasuk yang dipanggil oleh Nabi SAW. Tetapi mereka selamat. Mereka tidak dihukum oleh Nabi SAW. Tidak diboikot. Ya. Boikotnya adalah tidak boleh. Ka'ab bin Malik ini tua. Tapi masih bisa berjihad. Tapi dia. Ya. Masih menggantungkan. Kehidupannya dalam arti. Setelah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada istrinya, melayaninya. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan ini hukuman karena kalian melakukan pelanggaran. Bahkan istrinya pun tidak boleh mendekatinya, tidak boleh berada di satu rumah dengannya. Ya, kemudian juga disebutkan oleh Nabi SAW hukumannya yang lain. Jadi hukuman ini tidak berhenti sampai datangnya Allah menerima taubat mereka. Ya, ketika mereka berada di pasar, mereka dicuekin saja walaupun mereka belanja, tapi ya tidak diperhatikan, tidak terlalu diperhatikan. Kalau mereka mengucapkan salam, tidak dijawab salamnya, bagaimana seorang muslim? Dia mengucapkan salam Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat, tapi tidak dijawab salamnya oleh sahabat yang lain. Bukan berarti mereka kafir, tidak. Tapi ini hukuman untuk kalau kita reka. Ya, sangat menyakitkan, sangat menyedihkan. Bagaimana para sahabat itu, Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat itu, orang yang juga bertakwa, juga ahli ibadah, juga hadir di majlis ilmu, di majlis Rasulullah SAW. Mereka juga sebelumnya berjihad dan banyak amalan mereka. Sehingga ya luar biasa kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan sangat menyakitkan ketika di situ ada ya hukuman dari Rasulullah SAW berupa hal yang telah kita sebutkan tadi. Semakin mereka menderita sampai Ka'ab bin Malik menangis dan dia meminta permintaan dalam arti keringanan sedikit ujian yang ditetapkan oleh Nabi SAW karena ini dari wahyu Allah ya, agar tetap istrinya bersama dia dan membantunya dalam pekerjaannya karena dia sudah cukup tua. Berbeda dengan dua orang sahabat ya lagi, memang sama sekali tidak boleh mendekati istrinya apalagi mencampurinya. Maka ini

Bagaimana orang yang disayangi, yang dicintai, bahkan Rasulullah SAW adalah lebih dicintai dari seluruh yang ada di dunia ini oleh para sahabat tersebut. Ternyata Rasulullah SAW juga memalingkan wajah dari mereka dan tidak menjawab salam mereka. Bagaimana ini sangat menyedihkan, sangat menyakitkan. Ya, itulah yang difirmankan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 118. Maka saya sebutkan tadi, silakan rujuk kepada ayat Al-Quran, surat At-Taubah ayat 118. Ya, menceritakan tentang tiga orang sahabat tersebut. Wa ala salasatil ladina khullifu, yaitu tiga orang sahabat yang mereka khullifu, yaitu mereka tidak ikut perang Tabuk. Dan diberikan hukuman tadi berat sekali. Istilahnya kita sudah familiar, kita sudah dekat dengan orang-orang yang kita cintai. Tiba-tiba orang yang kita cintai memboikot kita, tidak bicara dengan kita, tidak menjawab salam, memalingkan muka dari kita. Ini menyakitkan. Maka dikatakan, hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaih thumma taba alaihim liyatubu. Dan ini bukan sehari dua hari, wahai kaum muslimin, bukan seminggu, 50 hari penderitaan ini. Karena mereka jujur berkata kepada Nabi dan Nabi menghukum mereka. Ya, sampai disebutkan di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, yang artinya adalah, ya, dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabat hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Bagaimana tidak terasa sempit? Mereka dihukum seperti tadi, tidak diperhatikan, dicuekin saja, bahkan oleh istri dan anak dan sahabat-sahabat yang lain. Karena mereka takut dengan azab Allah, mereka mengetahui tidak akan bisa lari dari siksaan Allah, melainkan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap pada taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Saya katakan tadi ini kisahnya panjang, kita tidak mungkin membacakannya. Bisa dilihat dalam surat At-Taubah 118 sebab turun ayat ini, yang intinya adalah kejujuran walaupun berat sampai 50 hari. Ya, dan turun ayat ini dikatakan ketika salat subuh. Mereka nangis hampir setiap hari, mereka sedih. Ini laki-laki tapi sahabat mereka, ya, merasa ini adalah merupakan siksaan bagi mereka. Padahal subhanallah, mereka ibadah mereka luar biasa, tapi hanya terlambat, tidak ikut perang Tabuk. Dan ini menjadi ujian berat, terberat yang dihadapi oleh mereka. Bahkan Ka'ab bin Malik dan dua orang, tidak ada yang ujian yang paling berat yang kami rasakan ketika kami setelah masuk Islam kecuali ujian ini. Tidak ada orang yang menjawab salam mereka ketika mereka mengucapkan assalamualaikum, tidak dijawab salamnya. Tidak ada diperhatikan mereka, dicuekin saja. Ketika di pasar juga mungkin sekedar hanya berbelanja, tetapi mereka tidak dipandang oleh sahabat yang lain. Ya, maka ini sangat menyakitkan. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, ya, ujian yang berat kepada tiga orang sahabat ini. Kalau tidak salah yang duanya adalah Murarah bin Umayyah, ya. Kemudian ada di dalam riwayat hadis tersebut, ya, Hilal bin Umayyah. Kemudian ada seorang sahabat yang lain. Dan itu sampai 50 malam. Ya, dan ini sebutkan ketika beliau mengatakan ini yang dirasakan oleh riwayat hadis ini yang menyebutkan adalah seorang pemuda ini, ya, yang mereka dua orang pemuda dan satu orang tua yang sudah berkeluarga. Kita sebutkan tadi Ka'ab bin Malik berkeluarga, ya, dan disebutkan falabistu bidzalika asra layalin fakamula lana khamsuna lailatan. Kami terus menjalani ini sampai 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, 10 hari keempat, 10 hari kelima, genap 50 malam. Min hini nuhiya an kalamina, mulai dari kami tidak berbicara, kami tidak bisa berbicara dan kami pun tidak diajak bicara oleh siapapun. Bukan kami bisu, bukan sahabat yang lain bisu, bahkan Nabi SAW juga tidak berbicara kepada mereka. Bagaimana menyakitkan, pergi sholat berjamaah ke masjid tapi tidak dipandang, tidak ada diajak bicara. Di rumah begitu juga dengan istrinya, bahkan disuruh pisah. Kemudian seorang sahabat ini yang mendapatkan penderitaan ini mengatakan, summa sholaitu sholatal fajri subaha khamsina.

Lailah. Kemudian aku salat berjamaah salat fajar pada waktu subuh pada hari yang ke, pada malam yang ke-50. Ala dhuhri baitin min buyutina. Ya, dan berada dari rumah kami. Fabaina ana jalisun alal hali allati dzakara Allahu minna qad sadaqat alayya nafsi wa daqat alal ardi bima rahabat sami'tu sawta sarikhin. Dan diantaranya Ka'ab bin Malik, karena beliau juga uzur, beliau salat di rumah 50 malam terakhir tadi yang disebutkan, ya, di boikot tersebut, dihajar, ya. Maka dia mengatakan, ya, saya berada dalam keadaan seperti itu, saya terduduk, termenung terus, ya. Allah SWT menyebutkan tentang kami dan jiwa kami, jiwa saya telah terasa sempit, bumi itu juga terasa sempit, ya, sampai saya mendengarkan adanya suara yang berteriak, sarih, berteriak kuat, sangat kuat sekali, dan saya mendengarnya. Ya, bi'a'la sautihi, dia mengatakan, ya Ka'ab bin Malik. Ini sahabat yang mendengarkan ayat itu turun kepada Nabi SAW dan sampai ke telinga sahabat ini. Sehingga juga dia ingin menyampaikan berita gembira ini kepada Ka'ab bin Malik. Subhanallah, sahabat mereka tidak mau memboikot Ka'ab bin Malik. Mereka sama-sama sahabat, mereka juga orang yang bertakwa. Tapi ini perintah dari Rasulullah SAW sehingga mereka tidak bisa mengapa-ngapa. Sehingga sudah turun ayat surah At-Taubah ayat 118 menerima taubat mereka, turun ayat ini. Maka sahabat yang mendengar itu, yang dia memiliki suara keras, dia berteriak dengan suara yang tinggi. Dia memanggil, ya Ka'ab bin Malik, abshir, berita gembira untuk muwai Ka'ab bin Malik. Ya, apa maksudnya berita gembira? Diterima taubat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak diboikot lagi. Apa yang dikatakan oleh Ka'ab bin Malik? Fakharartu sajidan. Maka saya tersungkur, sujud. Sujud saya, kata Ka'ab bin Malik. Sujud syukur. Wa aratu anna qad jaa farija atau farajun, dan sungguh saya telah mengetahui itu dipanggil oleh para sahabat berita gembira, saya dengarnya jalan keluar untuk kami bertiga. Maka disitulah dikatakan fa'adana Rasulullah SAW annas bitaubatillahi alaina hina salatal fajri. Maka pada salat fajar yang malam ke-50 itu Rasulullah telah mengizinkan semua sahabat untuk bertemu dengan mereka. Dengan diterimanya taubat kami oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu salat fajar, padahaban nas, bukan satu dua orang tapi mereka semua datang, subhanallah. Keadaannya menyakitkan, sudah 50 hari tidak diajak bicara, tiba-tiba semuanya mengajak bicara dan memberikan berita gembira, selamat wahai saudaraku, ini berita gembira dari Allah. Apalagi Allah yang menurunkan ayat. Mereka memberikan berita gembira kepada tiga sahabat tersebut. Khususnya yang meriwayatkan hadis ini adalah Ka'ab bin Malik. Ya. Ini akibat apa? Akibat dari buah manis dari kejujuran yang mereka ucapkan di hadapan Nabi SAW. Mereka memang bersalah tidak ikut perang Tabuk. Mereka tidak mau mengatakan maksudnya begini wahai Rasulullah, maksudnya begini. Apalagi mereka berdusta, tidak. Mereka mengatakan tidak mungkin saya berdusta di hadapan Rasulullah, utusan Allah, tidak mungkin juga Allah mengetahui apabila yang kami katakan itu dusta. Mereka tahu, mereka beriman kepada Allah. Mereka tahu hakikat Allah itu mah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Sehingga mereka menanggung resikonya. Ya, penderitaan yang lama tetapi tetap mereka mendapatkan, subhanallah, turunnya ayat dari Allah Subhanahu wa taala, mulia mereka karena ayat ini dibaca sampai hari kiamat, dan mereka, dan diketahui tiga orang ini langsung di dalam riwayat hadis sebab turun daripada ayat ini, asbabun nuzul, dikenang sepanjang masa setiap orang membaca ayat ini, mendalami tafsirnya, mentadaburi ayat yang terkandung di dalamnya, teringatlah tiga sahabat ini, subhanallah, pada sahabat banyak yang lain, ini harum nama mereka. Ini buah dari apa? Buah dari kejujuran, perkataan jujur yang mereka ucapkan. Sehingga dilanjutkan mata amat tu kadiban, ya. Dan semenjak itu, wallahi, kata Ka'ab bin Malik, demi Allah, itu dia pun sudah jujur. Sampai turun ayat ini semakin menguatkan mereka jujur, sampai dia mengatakan mata amat tu kadiban, sungguh saya tidak pernah lagi sengaja berdusta, walaupun sebelumnya mereka tidak pernah berdusta, ya. Dia mengatakan dengan sumpah, wallahi mundu qultu dzalika lillahi sallam ila yaumi hadza, sampai saya
mendapatkan ujian tersebut dari hari pertama, malam pertama.

lama sampai malam ke-50. Wa inilla arju ayyahfadhni Allahu fi ma baqiya, dan sesungguhnya saya berharap Allah Subhanahu wa taala menjaga saya dari apa yang sisa dari waktu yang Allah menurunkan ayat tersebut. Ini menunjukkan mereka tidak menyandarkan kepada Rasulullah, manusia seperti mereka biasa, tidak memiliki kekuatan, tidak bisa menjaga mereka. Yang menjaga mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhidnya para sahabat. Mereka tidak bergantung kepada siapapun, ya, kepada manusia siapapun, bahkan kepada manusia yang terbaik, kepada Rasulullah. Mereka tidak bergantung kepada Rasulullah, tapi mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mendapatkan manusia di zaman sekarang, mereka bergantung kepada Rasulullah yang sudah mati, pergi ziarah ke kuburan Nabi di Madinah, mereka menggantungkan diri kepada Rasulullah SAW, bahkan itu sudah meninggal. Waliyadzubillah, ini syirik besar. Lihat bagaimana sahabat, tauhid mereka, iman mereka, cobaan yang diberikan kepada mereka berat, tetapi mereka tetap bertahan. Walaupun kematian yang menemui mereka, tetap mereka bertahan di dalam ketakwaan mereka. Dan ayat yang setelahnya itu surah At-Taubah ayat 19, turunlah ayat juga. Setelah itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin. Ya, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jadi panggilan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, kepada siapa? Para sahabat. Disuruh semua sahabat bertakwa kepada Allah setelah turunnya surah At-Taubah ayat 118 tadi. Ini 119. Dan dikatakan kepada sahabat yang lain, wakunu, jadikanlah kalian atau jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, ma'as-shadiqin. Siapa orang yang jujur dalam ayat ini? Ya, tiga orang sahabat tadi, subhanallah. Bahkan disuruh contohlah oleh kalian itu tiga orang sahabat, padahal mereka mendapat ujian berat. Ini yang dikatakan munjatun lil abdi fid dunya. Kejujuran itu akan menyelamatkan manusia, seorang hamba Allah tersebut di dunia, apalagi di akhirat. Kemudian ada penjelasan lanjutan, waqad istathna al-ulama rahimahumullahu taala al-kadhibu idza kana li islahi baina mutakhasimain wal kadhibu fil harb wal kadhibu idza kana li daf'i adh-dhulm. Dan di sini disebutkan oleh para ulama ada pengecualian. Sebenarnya pengecualian ini juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta boleh di tiga keadaan. Ya, pertama sekali untuk memperbaiki di antara dua orang yang bertengkar. Dikatakan di antaranya yaitu di antara dua orang bertengkar, termasuk misalnya suami istri sudah sampai ke tingkat yang berbahaya dan mungkin sampai ke tingkat perceraian, ada orang yang ingin menolong mereka untuk saling berbaikan dan orang yang menolong ini berdusta. Dusta mereka bukan dusta yang bohong. Dustanya benar. Ini dikatakan kalimatnya adalah kalimat mudarah, bukan mudahana. Mengungkapkan sesuatu kata yang dipahami oleh orang mendengarnya adalah benar. Walaupun kita memahami itu perkataannya salah, seperti kedustaan, tetapi ini namanya mudahana. Ya, ini namanya mudarah atau namanya mudarah bukan mudahana. Jadi ini dibolehkan. Misalnya contoh, saya melihat ada dua orang yang bertengkar, suami istri ataupun dua orang yang sahabat yang sudah dekat, kemudian tiba-tiba bertengkar. Kemudian saya datang kepada si A yang bertengkar dengan si B. Saya mengatakan, saya datang, saya tidak menggabungkan mereka. Saya datang kepada si A mengatakan, wahai fulan A, ya, kamu kenal si B, dia memujimu, dia baik sekali kepadamu, dia tidak benci kepadamu. Padahal tidak ada ungkapan itu dari si B, tapi mereka sedang bertengkar nih. Tapi ini untuk islah. Dustaan dan perkataan itu jujur. Begitu juga sebaliknya. Ya, dia datang ke B, begitu juga dia ungkapkan si A itu begini begini begini. Bukan memperkeruh masalah, ini namanya islah baina mutakhasimin, bahkan pahalanya sangat besar. Kemudian kedustaan di dalam peperangan, maka dikatakan al-harbu khida. Peperangan itu adalah merupakan tipu daya. Dan kita mendapatkan bagaimana ini taktik perang itu merupakan hal yang dibolehkan dalam tipu daya dalam peperangan. Kita melihat bagaimana kisah Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala sebelum beliau masuk Islam. Bagaimana hebatnya beliau menjadi panglima perang. Banyak tipuan-tipuannya, ya, membuat kaum muslimin kalah. Begitu ya, beliau melakukan hal tersebut dalam peperangan dan beliau tidak pernah terkalahkan. Ya, ini al-kadhibu fil harbi.
Dan kita mendapatkan juga kisah, lupa saya, dalam perang Ahzab sepertinya, ada seorang sahabat, dia kafir, ya, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia belum beribadah, belum ada ibadah-ibadahnya yang, karena dia baru masuk Islam, belum ada perjuangannya, tetapi dia mengatakan saya ingin ikut berjuang untuk Islam. Dia mendapatkan bahwa perang Khandaq, ya, ya, bahwa seluruh para sahabat telah dikepung oleh banyak kabilah yang besar dan mereka akan menghancurkan, ya, Rasulullah SAW dan para sahabat mengelilingi Madinah. Maka dia ini tidak diketahui dia sudah masuk Islam. Maka dia mendatangi, karena orang Yahudi, kabilah-kabilah Arab, Quraisy dan yang lainnya sudah bersatu untuk menghancurkan kaum muslimin, dan dia baru masuk Islam dan dia mengatakan biar saya yang bernegosiasi dengan mereka, wahai Rasulullah. Dan dia menggunakan kata-kata, maksudnya untuk berkata dusta, dalam arti untuk memecah belah mereka. Datang dia kepada orang Yahudi mengatakan, tahu enggak kamu, orang-orang kafir, orang Quraisy itu, kalau dia menang, dia meninggalkan kalian. Ditermakan ini, isu ini, maksudnya diterimanya. Akhirnya mereka ragu ingin menolong orang Quraisy. Begitu juga ketika orang Quraisy didatangi oleh sahabat ini, dia mengatakan, tahu enggak kalian orang Yahudi, Yahudi itu terkenal pendusta, mereka itu berkhianat. Memang betul dalam sejarah. Termakan lagi, akhirnya mereka goncang, mereka tidak bisa bersatu lagi, mereka berpecah, dan disitulah kemenangan di pihak kaum musliminnya. Artinya al-kadibu fil harbi. Begitu, al-kadibu idza kana lidaf'i dhulm. Dusta apabila kita ingin menahan adanya kezaliman yang akan menimpa seseorang. Fa idza ikhtafa muslimun min zalimin yuridu qatlahu. Contohnya adalah ketika ada seorang muslim yang dia akan dibunuh oleh orang yang membunuhnya, orang yang zalim. Kemudian dia bersembunyi. Ya, kemudian tiba-tiba datang orang yang zalim tersebut. Taruhlah misalnya dia bersembunyi di rumah kita. Tiba-tiba orang yang akan membunuhnya itu datang. Mana si fulan? Kita katakan dia tidak ada. Ya. Ya, bisa jadi maksudnya juga kata-kata di situ kita tidak mengatakan ya dusta. Dia tidak ada maksudnya sekarang di hadapan kita. Padahal dia ada di dalam rumah. Untuk menyelamatkan dia, ini kata dusta dalam untuk menyelamatkan dia dari kezaliman. Ini dibolehkan. Aw akhdhi malihi. Atau ada orang yang ingin merampas hartanya. Ya, aw akhfa malahu. Dan dia juga menyembunyikan hartanya. Wa su'ila insanu anhu, dan ditanyakan tentang dia. Maka di sini dikatakan oleh para ulama, wajib seorang itu berdusta untuk menyelamatkan orang ini, menyelamatkan hartanya, menyelamatkan jiwanya. Wakadza law kana indahu wadi'ah. Begitu juga kalau seandainya kita ada kisah yang atau kasus yang lain, disebutkan di sini dia memiliki barang titipan, wa arada dhalimun akhadha. Tiba-tiba ada orang yang lain ingin berbuat zalim kepada orang yang memiliki titipan tersebut. Si A menitip kepada B, yang zalim adalah C, dan C ini ingin mengambil harta si A tersebut yang dititip kepada B. Maka B dia mengatakan, enggak ada sama saya. Karena apa? Ini dia akan merampas harta orang ini. Ya. Karena ini betul milik si yang tadi tersebut yang menitipkan. Maka boleh si B tadi berdusta kepada si C, karena dia berbuat zalim ingin mengambil harta. Dan bentuk-bentuk penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama yang disebutkan adalah tawiyah. Ya, al-ahfad yang lebih hati-hati adalah menggunakan kata-kata istilah dalam bahasa Arab adalah tawiyah. Ayaqsuda bi'ibaratihi, dia tetap mengucapkan kata, mengucapkan dengan ucapan-ucapannya, tetapi maksudnya adalah sahih, ya, dan dia tidak berdusta, walaupun orang bisa menilai itu telah mengambil pendalilan ala jawazil kadhib, bolehnya berdusta fi hadzal hal dari ini. Di antaranya bimarwah diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma annaha sami'at Nabi SAW yaqul, sesungguhnya dia yaitu Ummu Kultsum, ya, radhiyallahu taala anha, mendengar Nabi SAW langsung bersabda, laisal kadzabu, tidaklah termasuk orang-orang bahkan berulang-ulang dustanya, alladzi yuslihu bainan nas, yang pertama orang yang memperbaiki hubungan manusia yang bertengkar sehingga mereka menjadi baikan, ya, fayan mi khairan au yaqulu khairan, maka dia mengatakan atau dia mengungkapkan sesuatu kata-kata yang baik. Zada Muslim, ditambah oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, berkata Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala, walam asma yurakhasu fi syai'in, saya tidak mendengar adanya diberikan keringanan untuk sesuatu, mimma yaqulun nas, apa yang dikatakan oleh manusia, kadibun terhadap dusta, illa fi thalas, kecuali hanya tiga tempat atau tiga keadaan, al-harbu,
dalam peperangan wal islah bainan

terbaiki di antara manusia yang bertengkar supaya baikan, wa haditsur rajul imra'atahu, dan kata-kata seorang laki-laki kepada istrinya. Ada diberikan contoh, saya mendengar beberapa asatidzah memberikan contoh, misalnya seorang istri dia berkhidmat untuk suaminya, masak sudah capek. Ternyata misalnya makanannya keasinan. Sebenarnya suaminya enggak mau, enggak suka. Ya. Mungkin ditanya oleh istrinya, bagaimana masakannya bang? Maka dia mengatakan, Masya Allah tidak ada masakan yang saya rasakan selama ini yang lebih lezat dari ini. Padahal asin. Ini namanya kan kata dusta, iya. Tetapi untuk memperbaiki hubungan yang baik selalu harmonis di dalam kehidupan rumah tangga, inilah yang kita diajarkan. Subhanallah. Islam mengajarkannya. Ya. Dan para ulama telah menjelaskannya. Kita menggunakan kata-kata yang baik. Inilah yang dikatakan, yang di dalam ayat Al-Quran, wa ashiruhu nabil ma'ruf, laki-laki hendaklah dia bermuamalah baik dengan istrinya, jangan kasar, ya. Bahkan sesuatu yang tidak kenyataannya boleh kita mengungkapkan kata yang kebalikannya dalam rangka untuk menjaga hubungan baik di antara suami dan istri. Begitu juga orang yang menyelisih permasalahan suami dan istri tersebut, boleh saja dia datang kepada suaminya mengatakan seperti ini, datang kepada istrinya mengungkapkan kata-kata yang dusta dalam arti untuk memperbaiki hubungan mereka. Sebenarnya hakikatnya tidak dusta, cuman hanya istilahnya, ungkapannya dalam bahasa Arab dikatakan at-tawriyah. Wa mimma yanbaghi tanbih alaihi, kemudian di akhir pertemuan kita, dan mesti juga diperhatikan dalam masalah ini, kata Syekh Amin bin Abdul Asyqawi habibullah taala, anna naqta wa hiya kisasun maghdubah biqasdi biha idhakul akharin dakhilatun bil kadhib al manhi anhu. Di sini disebutkan an-naqtu ini adalah bentuk kisah-kisah dusta. Ya, seperti ini sini wallahu alam, juga penjelasan para ulama seperti lawakan. Nah, ini nakta ini kan lawak, pelawak-pelawak itu yang kita mendapatkan mereka, maksudnya apa? Maksudnya baik supaya orang gembira mendengarkan kata-kata mereka, orang tertawa, tetapi dalamnya kata-kata dusta. Kata para ulama, ini peringatan hati-hati, termasuk ancaman di dalam hadis Nabi yang telah kita sebutkan sebelumnya. Termasuk oleh orang ini, maka ini. Nah, maka disinilah para ulama mengatakan hukumnya haram menjadi pelawak. Ya, buat pentas segala macam, walaupun di situ banyak duitnya, apalagi orang suka, tetapi banyak kata-kata dusta di dalamnya. Bahkan tercampur-campur juga kadang-kadang dengan kata-kata kotor, kata-kata keji, mungkar, ya kata-kata yang membuat orang tertawa, tetapi di situ banyak kedustaan. Ini masuk dalam pembahasan kita ini, hati-hati. Ya, berarti kita juga menonton lawakan juga berbahaya. Tidak boleh. Ya. Saya ingin gembira Ustaz, saya ingin ketawa. Bukan seperti itu, bukan cara seperti itu. Ini sudah diperingatkan oleh para ulama. Pekerjaannya itu tidak benar. Dan berarti orang mendengarkannya juga akan terfitnah, dan dia tidak juga boleh mendengarkannya. Karena ini perbuatan maksiat. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi nomor hadis 2314, berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasan, beliau mengatakan hadisnya hasan, di bawah hadis sahih tapi masih bisa diterima karena riwayat hasan itu ya masih bisa diterima di dalam menyandarkan sesuatu bahasan di dalam Islam. Hadis hasan dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Bahaz bin Hakim, dari bapaknya Hakim, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi, wailun, celakalah. Sebagaimana pernah kita sampaikan, wailun termasuk juga ancaman seorang akan masuk neraka. Wail. Wail juga dikatakan adalah lembah di neraka jahanam. Dia akan masuk neraka jahanam. Lilladhi, pada siapa? Siapa yang akan masuk neraka jahanam? Ya, lilladhi yuhadditsu, yaitu bagi orang yang diberikan neraka tersebut atau lembah dari api neraka tersebut. Dikatakan lembah bernanah dan pedih azabnya, untuk orang yang yuhadditsu bil hadis, yang orang yang mengucapkan suatu perkataan, bahkan jelas ini hadisnya ada. Jadi ini hadis ancaman bagi orang yang melawak. Ini hadis dari Nabi. Wailun lilladzi yuhadditsu bil hadis liyudhika bihil qaum. Memang maksudnya adalah untuk supaya kaum itu, orang mendengarnya tertawa, dia berdusta dengan ungkapan-ungkapannya tersebut demi orang gembira tertawa. Wailun lahu, bahkan dikatakan ini 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, agar kita menjauhi dusta dengan perkataan

dibalaskan juga dengan perbuatan. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Ya, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah telah menyelesaikan bahasan ini, judul ini, beberapa pertemuan, bahaya dusta, khaturatul kadzib, dan intinya adalah ini namanya saja bahaya dusta, maka kita mesti, bahkan kita katakan fardu ain wajib, betul-betul kita harus menghindari sifat dusta, karena setelah kita bahas sebelumnya merupakan sifat orang-orang munafikin, sifat orang kafir, bahkan diazab dengan azab yang pedih dan berbagai macam keburukan, bahkan merusak seorang itu di dunia dan di akhirat. Sebaliknya orang yang jujur akan menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Banyak sekali, tinggal kita mempraktekannya saja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini akan membuat saya dan kita semua semakin bertakwa kepada Allah SWT dalam urusan lisan kita dan perbuatan kita, agar kita selalu jujur dan tidak berdusta. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Kau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang

0: berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia mecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Quran, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
2: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat enggak punya cahaya, enggak punya pembela, enggak punya keselamatan.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya lima kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
4: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi solat, dan kau melalaikannya. Engkau tetap asyik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu. Kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati.
5: Kalla idza balagatit tsaraqi wa qila man raq.
4: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
5: Fala saddaqa wa la salla walakin kadzdzaba wa tawalla.
4: Dan ia tidak mau mengerjakan sholat dan tidak mau mengerjakan sholat, tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Sholatlah sebelum engkau disolati.
6: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fid din,

0: قدوات قدوات نبوية. نبوية.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qaal, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات قدوات نبوية.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الله غفور رحيم.
1: Wahai ukhti muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab? Siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab? Ingat saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh ini adalah Allah SWT, bukan orang lain. Yang menyuruh Allah dan Rasulnya. Dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Pantas kalau kita bersyukur kepada Allah. Syukurnya kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka mengatakan lagi, Allah, wanita-wanita muslimah itu sakit. Kulitnya penuh dengan kadas dan panu. Oleh sebab itu mereka memakai hijab untuk menutupi aibnya. Begitu kotor omongan-omongan mereka. Begitu jahat apa yang mereka lontarkan dan mereka tuduhkan kepada para wanita muslimah. Wahai saudari-saudari muslimah, tahukah anda apa yang mereka kehendaki? Mereka hanya menghendaki satu perkara, menghancurkan agama Islam dan merusak generasi Islam dengan menyebarkan kekejian di tengah masyarakat beriman. Mereka menghendaki agar wanita-wanita muslimah yang suci keluar dari rumahnya, dari bentengnya. Mereka menghendaki agar kamu menjadi barang dagangan yang murah sebagai pemuas nafsu syahwat. Itu tujuan mereka. Mereka berusaha menipumu agar kamu keluar dari surga. Bagaimana iblis mengeluarkan bapak kita Adam darinya. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah. 2 orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Istama alaihi wa tafarqa alaihi. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughd fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Hidayah FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik

0: generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
1: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
2: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
3: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah orang yang mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah yang sesungguhnya.
4: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: بِرَحْمَتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak akan tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat yang sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma sa'u azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tetapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tetapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa.
1: Bapak, ibu, saudara, saudari, para hadirin jamaah Masjid Al-Badr, para mustami'in dan musyahidin, kaum muslimin dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi azimul ihsan, wasi'ul fadli wal judi wal imtinan. Ashadu an la ilaha illallah al-karimul mannan, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uthu rahmatan lil insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ya rabbana ma jahilna wa dhakkirna mimma nusina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma kama ahsanta khalqana fa ahsin khuluqana. Qom muslimin wa ibadallahil mu'minin wa atammut taslim telah bersabda dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Salah seorang penyair, Ahmad Syauqi rahimahullah wa ghafaralah, menyebutkan di dalam bait-bait syairnya. Kata beliau, innamal umamul akhlaqu ma bakiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Keberlangsungan hidup suatu bangsa tergantung pada akhlaknya. Jika tidak ada lagi akhlak pada mereka, maka binasa dan hancurlah mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis Syekh Abu Abdullah Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala wa ra'ahu di penghujung dari muqaddimah risalah beliau Fiqhul Akhlaq wal Mu'amalat Bainal Mu'minin. Beliau hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, di antara poin-poin yang dapat kita ringkas dari penjelasannya, mengatakan, di antara hal yang menunjukkan akan kemuliaan dan keutamaan akhlakul karimah

bahwa ibadah, pergaulan, dan tradisi selalu dihiasi dengan akhlak yang mulia. Ibadah, pergaulan, muamalah, interaksi, kemudian tradisi atau adat atau kebiasaan yang berjalan dan dilakukan oleh manusia, ia dihiasi dengan akhlak yang mulia. Setiap ibadah, kata beliau, yang hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, pasti dihiasi dengan budi pekerti yang luhur. Pergaulan dan interaksi dengan manusia dianjurkan agar di dalamnya diterapkan akhlak yang mulia. Begitu juga tradisi, adat, kebiasaan yang disahkan dan dibenarkan oleh Islam pasti dihiasi dan dimahkotai dengan budi pekerti yang mulia pula. Kaum muslimin, ibadah apabila kita perhatikan memiliki kaitan dan hubungan dengan akhlak mulia. Seluruh amal soleh yang Allah perintahkan kepada kita, di dalamnya ada pengajaran, di dalamnya ada pembinaan, di dalamnya ada pelatihan agar kita dapat berakhlak mulia. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Ketika menyebutkan perintah untuk menegakkan salat, Rabbuna jalla sya'nuhu mengatakan, "Aqimis shalah." Tegakkanlah salat. "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut ayat 45. Ibadah-ibadah yang lain kaum muslimin demikian pula. Ibadah puasa kita diajari bukan hanya untuk meninggalkan makanan dan minuman, tetapi juga meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Di antaranya kita dilarang, kita diingatkan untuk tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk. Menjaga lisan ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Tidak membatalkan ibadah puasa, tetapi mengurangi kesempurnaan pahala yang seharusnya kita terima. Ibadah haji di antara ibadah yang agung dan mulia. Allah Azza wa Jal mengatakan, "Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang menunaikan ibadah haji, maka hendaklah dia tidak mengeluarkan perkataan yang kotor, rafath. Kemudian tidak pula dia melakukan kefasikan atau kemaksiatan. Kemudian hendaknya dia tidak pula berdebat dengan manusia. Allah peringatkan kaum muslimin, contoh-contoh yang kita sebutkan ini, bagaimana ibadah memiliki kaitan dan hubungan dengan akhlak mulia. Lalu kemudian kaum muslimin, dalam interaksi, dalam hubungan dan pergaulan, Syekh mengatakan, hafizahullah, diperintahkan kita untuk berbuat ihsan, berakhlak mulia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hendaknya engkau berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berbuat baik kepadamu. Bagaimana kebaikan Allah, Allah berikan kepada kita, Allah hadirkan kepada kita tak terhingga. Maka demikian pula berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Di dalam tradisi, adat dan kebiasaan yang disahkan dan dibenarkan di dalam Islam, ianya juga terdapat pengajaran dan pembinaan untuk umat Islam agar berakhlak mulia. Tidakkah ma'asyiral muslimin melihat di antara tradisi
dan kebiasaan yang berlaku di hari raya, kaum muslimin mereka saling berkunjung antara sesama mereka. Karib kerabat, sanak famili, begitu juga dengan teman, dengan tetangga, saling berkunjung, saling berbagi kebahagiaan dan kegembiraan di hari raya itu. Kemudian kaum muslimin, kita juga melihat bagaimana di antara tradisi atau kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan kaum muslimin, mereka berusaha untuk saling bertegur sapa, saling bertanya kabar, saling mendoakan, saling menolong membantu antara sesama mereka. Mereka peduli dengan fasilitas-fasilitas umum yang ada, di mana mereka memperbaikinya dari mereka, kemudian untuk mereka, dan akan kembali juga kepada mereka. Nah, kaum muslimin ini di antara yang menunjukkan bahwa di semua lini dan di semua sisi akhlak mulia ada andil peran dan pengaruhnya di sana. Ibadah, di dalam hubungan dan pergaulan, di dalam tradisi, adat dan kebiasaan, maka akhlak mulia mendapatkan tempatnya di sana. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kemudian kita sebutkan di antara ringkasan penjelasan Syekh Abu Abdullah Mustafa Al-Adawi hafizahullah tentang kenapa risalah ini beliau tulis, penjelasan ini beliau kumpulkan, dan kenapa setiap kita harus belajar fikih akhlak. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, jadi di dalam akhlak juga terdapat fikih. Maksudnya bimbingan dan aturan. Akhlak sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Kita memahami di ibadah-ibadah yang lain, hendaklah kita belajar fikihnya. Wudu, bagaimana fikih berwudu. Salat, bagaimana fikhus salat. Kemudian umroh, haji, bagaimana fikihnya. Maka ketahuilah, dalam akhlak juga ada fikih, ada aturan, ada ketentuan, ada bimbingan, dan ada pedoman. Agar seseorang, kaum muslimin, tidak mengedepankan hawa nafsunya dalam ibadah yang dilakukan, secara khusus berkaitan dengan pelajaran kita, tidak mengedepankan hawa nafsu dalam berakhlak mulia. Oh, kalau ada kepentingan dia dengan orang tersebut, dia akan berlemah lembut. Oh, ketika tidak ada kepentingan dia atau sudah selesai kepentingannya dengan orang tersebut, dia kembali kepada settingan awal dengan berbuat kasar atau tidak mengenal kasih sayang dan tidak lagi peduli kepada orang tersebut. Ini jelas perkara atau perbuatan yang tercela di dalam agama kita. Nah, ma'asyiral muslimin, kata beliau, dalam asyaja'ah, keberanian, kemudian sifat malu, kemudian kemurahan hati, dan semua akhlak-akhlak yang ada, di sana ada fikihnya. Di sana ada bimbingan dan ada aturannya. Terkadang kaum muslimin, seseorang beranggapan

nekat dan ngawur. Yang jelas dia mungkin pukul dulu, ya. Setelah itu kaum muslimin baru minta maaf, atau dia berbicara dulu, keluar sumpah serapa, carut marutnya, perkataan kotornya. Setelah itu baru kemudian klarifikasi, mohon maaf semua pihak yang terganggu oleh ucapan saya dan seterusnya. Kaum muslimin, bedakan, kata beliau. Ada juga orang yang merasa dirinya jujur. Jujur, dia merasa dirinya jujur, kaum muslimin, dalam ucapan dan selalu berbicara benar. Dia menganggap itu adalah dia. Padahal setelah ditelusuri dan setelah diselami, ternyata dia menebar isu dan malah mengadu domba. Karena di dalam islah kaum muslimin, boleh seseorang itu untuk mengatakan yang tidak sebenarnya. Ada dua pihak yang mau didamaikan, itu boleh digunakan trik untuk apa? Untuk tidak mengatakan sesuatu sebagaimana, ya, sebagaimana mestinya. Ya, mungkin mengatakan kepada fulan yang A, bang, kata fulan yang B, antum masya Allah, tidak seperti yang antum sangkakan. Dia menganggap antum seorang yang baik, seorang yang taat, tapi mungkin hanya sedikit keliru atau terburu-buru. Oh, masa iya? Kemarin tidak begitu yang sampai kepada saya. Tidak, itu tidak. Ini yang sebenarnya, bang. Lalu pergi kepada fulan yang B. Dalam islah kaum muslimin, dia harus bisa melihat suasana dan melihat bagaimana ketegangan ini bisa dicairkan. Nah, orang yang dia menganggap dirinya jujur seakan-akan apa? Saya jujur mengatakan apa adanya. Tahu-taunya orang makin berantem, orang makin bermusuh-musuhan atau makin berjauh-jauhan. Kemudian kata beliau, hafizahullah, ada pula orang yang menganggap dirinya sangat lembut. Dirinya sangat lembut dan dia adalah sosok yang selalu merendah. Yang selalu merendah. Sehingga mengakibatkan kaum muslimin, dia menjadi sosok yang hina dan rendah. Karena ternyata dia lemah lembut tidak di tempatnya. Dia merendah kaum muslimin tidak pada tempatnya dan tidak sesuai dengan porsinya. Akhirnya dia direndahkan, dia dihinakan. Kemudian kata beliau, ada pula orang yang keras, kasar, ya. Padahal di saat itu kelemah lembutan yang dibutuhkan. Maka akhirnya kaum muslimin karena dia tidak memperhatikan kelemah lembutan, dia mengedepankan kekerasan, walhasil jadilah dia sosok yang bersikap kasar dan sembrono. Padahal harusnya apa? Dia tenang, kaum muslimin. Kan bisa cek dulu baik-baik. Kuncinya memang gak ada di dalam saku jubah bapak. Barangkali ada di jok sepeda motornya. Atau mungkin tertinggal di mobil. Coba cek dulu, ya. Dia udah langsung kesal, langsung marah aja. Ini kan rumah saya. Kenapa pula dikunci? Ya, padahal kaum muslimin beliau yang keluar rumah tadi yang mengunci pintu itu. Nah, begitu kuncinya gak ketemu, marah-marah. Ya, akhirnya kaum muslimin istrinya baru tadi ketawa dengan istrinya langsung kena marah. Ya. Ini siapa yang menyimpan kunci rumah? Kenapa rumah dikunci-kunci? Ah, kena marah istri, anak-anak. Lalu dia enggak ketemu kaum muslimin, pintu itu yang ditinju oleh dia, yang ditendang, hancur pintu. Setelah itu apa? Kata istrinya, "Kok bang kunci itu?" Apalagi kaum muslimin, tangan dah sakit-sakit, kaki udah sakit, pintu hancur. Padahal dia bisa bertenang dulu untuk memastikan betulkah kuncinya tertinggal di dalam atau dia lupa di mana dia meletakkannya. Hanya terkadang manusia kaum muslimin sulit untuk mau mengaku salah. Biarlah, awak ganti pintu baru. Ya, yang mengaku, iyo ambo lupo, kuncinya terbawa salah letak. Itu paling gak bisa kaum muslimin kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Azza Wajalla. Atau dia akan terjatuh juga, cuman dia siapkan kasur yang empuk dulu, baru kemudian dia jatuh. Dalam istilah pandai jatuh. Kaum muslimin, kita dengarkan azan solat isya dikumandangkan. Wallahu ta'ala a'la wa'alam bisawab.

Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu Saudara Saudari, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syekh Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ahu kemudian melanjutkan penjelasannya. Manusia memiliki karakter yang berbeda-beda. Mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Tabiat, latar belakang, beda daerah, beda juga tabiat dan perangai, beda culture-nya, budaya, mempengaruhi. Maka cara menghadapi mereka juga dengan cara yang berbeda-beda. Cara berinteraksi dengan mereka juga dengan cara yang berbeda-beda. Agar seseorang dapat beradaptasi dalam interaksinya dengan orang lain, maka kata beliau, seseorang itu harus memahami penyakit dan obatnya. Jadi dia tahu mana akhlak yang mulia, mana akhlak yang tercela. Bagaimana dia mengedepankan akhlak mulia, bagaimana dia menyelamatkan dirinya dari akhlak yang tercela. Kemudian kata beliau,

dari itu seseorang hendaknya belajar dan memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Bahwa sumber penetapan akhlak mulia di dalam agama kita itu dari Al-Quran, kemudian juga dari Sunnah. Bukan dari hasil pemikiran manusia atau pertimbangan hati dan perasaan mereka. Lah, tapi dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu kemudian kata beliau, juga seseorang hendaknya belajar membekali diri dengan pemahaman yang baik tentang berakhlak mulia dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjalanan hidup Nabi alaihi afdalu shalah wa atammu salam, beliau dengan kawannya, beliau dengan lawannya, bagaimana beliau dengan para sahabat, bagaimana beliau dengan orang-orang yang memusuhinya, yang membencinya. Kemudian juga mempelajari bagaimana kehidupan para sahabat dan bagaimana mereka

sesuatu itu bisa digunakan untuk, ya katakanlah untuk menyerang dia balik. Kau sibuk ya membenci Imam Ahmad, membantah pendapatnya. Ternyata kau juga melakukan sesuatu yang tercela. Kaum muslimin, pemandangan itu adalah didapati orang yang sakit ini, yang dikunjungi oleh Imam Ahmad dan murid-muridnya ini, ya di depannya itu ada semacam minuman yang tergolong minuman keras. Jadi ma'asyiral muslimin, barangkali dia menggunakan itu sebagai salah satu wasilah untuk meredakan sakitnya, ya dan sebagainya. Pokoknya langsung terlihat oleh murid-muridnya. Nah, antum nih, habis antum dengan Imam Ahmad nih. Ternyata antum berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Begitulah kira-kira. Ternyata ma'asyiral muslimin, Imam Ahmad menggeser cangkir yang berisi itu, digeser oleh beliau ke belakang punggungnya dan terus berbicara dengan orang yang sakit ini. Menyenangkan hatinya, kemudian menyabarkan dia, kemudian mendoakan dia. Sampai murid-muridnya

0: Kapan nih kira-kira nih habis antum kena basuh dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Gitulah kira-kira kaum muslimin kalau kita penuntut ilmu. Ya. Wah, ini mantap nih Ustaz nih. Ha, keluarkan Ustaz dalilnya Ustaz, bantah orang sedang sakit ini ya. Betul-betul apa namanya? Betul-betul ceramahi dia, betul-betul basuh sebersih-bersihnya Ustaz, biar sembuh dia dari penyakitnya atau bertambah penyakitnya. Begitulah kira-kira. Ya, enggak sabar nih murid-muridnya nunggu nih gimana. Ternyata Imam Ahmad hanya seputar itu aja, kemudian keluar. Selesai keluar, murid-muridnya bertanya, "Wahai Imam, bukankah tadi kita datang, kita tuh mendapati ada gelas berisikan minuman keras? Ternyata fulan ini berobat menggunakan sesuatu yang diharamkan. Bukankah itu yang engkau jelaskan dan ajarkan kepada kami, wahai Imam Ahmad?" Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah diam, enggak merespon. Lalu kemudian kata murid-muridnya, "Masa engkau, wahai Imam, tidak melihatnya? Ya, cangkir yang berisi minuman keras tadi ada di belakang punggungmu. Ada di sebelahmu, di belakang punggungmu." Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah? Ini contoh kaum muslimin. Beliau paham bahwa itu bukan saat yang tepat untuk ya, untuk mengingatkan fulan ini atau untuk menegurnya ya, atau kaum muslimin untuk menunjukkan kesalahannya. Ya, dia berpendapat demikian karena dia juga seorang yang alim.
1: Qudwatun
0: nabawiyyah.
1: An Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannata qati'un.
0: Jawaban Imam Ahmad bin Hanbal Bukhari wa Muslim kepada murid-muridnya.
1: Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Siapa yang bisa melihat apa yang ada di belakang punggungnya?
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: Itu aja jawaban.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam
0: qala,
1: al imanu bid'un wa sab'una syu'bah,
0: enggak tahu aja.
1: A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun min al-iman.
0: Itu harus kita ceritakan, kurang lihat aja.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
0: yang penting
1: dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dalil sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabang iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Agar tidak terjadi sesuatu yang lebih besar. Ibnu
1: Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
0: inna sidqa yahdi ila Allah tabaraka
1: wa innal birra yahdi ila al jannah.
0: Maka dari itu pahamlah rajul la yasudduku hatta yutaba'a ila Allah hafizahullah ta'ala wa ra'a,
1: wa innal kadhiba yahdi ila al
0: fujur,
1: wa innal fujura yahdi ila al nar.
0: Itu adalah sesuatu yang mulia. Tapi tanpa dia belajar bagaimana meletakkan ilmu atau dalil-dalil yang dipelajari sebagaimana mestinya, khusus di dalam pergaulan, hubungan dan interaksi,
1: membawa manusia kepada kebaikan,
0: dia
1: dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka.
0: Beliau,
1: dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong.
0: Pemateri hadis dan pengisi kajian di Masjid Nabawi.
1: Qudwatun
0: nabawiyyah. Salah satu risalah
1: beliau rahimahullah yang fenomenal. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala,
0: talibul ilmi,
1: kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
0: idh sami'a wajban. Risalahnya mengatakan, faqal, kita sangat
1: hal tadruna ma hadha,
0: dan bergembira.
1: Kunna Allahu wa rasuluhu a'lam.
0: Para penuntut ilmu
1: ماذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها.
0: Di kalangan ya para remaja,
1: dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Cuma suatu saat setelah kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya,
0: hanya tertuju
1: apakah kalian tahu bunyi apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka Jahannam.
0: Hadis
1: riwayat Imam Muslim.
0: Al-adabu qoblal ilmi.
2: Beradablah terlebih dahulu
0: sebelum berilmu. Agar ketika seorang itu berilmu, dia memiliki adab, memahami hakikat dan tata kerama. Itu penting. Kalau tidak, kaum muslimin dia terjebak dengan

0: Apa yang kami infakkan adalah tidak ada orang-orang yang untuk belajar yang terhalang sesatnya karena cicat khawatir Allah ma'asyiral muslimin,
1: sehingga dia yang tidak dapat berusaha
0: kami tidak
1: orang lain yang tidak tahu.
0: Nah, ma'asyiral muslimin,
1: jemaah yang dimuliakan oleh Allah karena mereka
0: itulah penutup dari mukaddimah yang dijelaskan oleh penulis Syekh Abu Abdillah Mustafa
1: Al-Ajawi Hafizahullah
0: Ta'ala orang tahu di dalam risalah kita ringkas menjadi poin-poin penting untuk kita. Berikut
2: barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang menuduhkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
3: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, ya Allah gantikan orang yang infak hari ini. Malaikat yang lain berkata, ya Allah hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Maka setiap hari kita harus sedekah, setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
4: Dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah
0: dalam
4: apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan.
0: Allah,
4: anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta?
0: Diringkas,
4: tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacam. Tidak. Anda yang mempunyai
0: ikhlaskan
4: waktu, impakan waktu Anda. Jangan
0: membangun persahabatan.
4: Anda yang mempunyai ilmu, impakan ilmu
0: dan
4: Anda.
0: Hadirkan
4: Anda yang mempunyai harta.
0: Allah,
4: tidak ada bid'ah yang Anda impakan.
0: Kita.
4: Kecuali harta itu
0: seperti impakan. Kita di depan teman kita,
5: saudaraku, saudariku. Jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut, salah satunya banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia, iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut,
0: yang
5: akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
4: Bercerita tentang takwa akan terbibapi
0: kelemahan dan keterbatasan ilmu kami yang ada. Semoga Allah
6: hidayah 103.4 FM
0: jami'an wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah SAW, ajarkan aku satu kata dalam agama Islam yang mana aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang setelah engkau ini ajarkan itu kepada aku. Nabi Muhammad mengatakan SAW, mengajarkan sahabat itu dan seluruh umat termasuk kita, qul amantu billahi thumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah.
8: Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata, Tuhanku Allah, kemudian dia istiqamah, maka akan turun kepadanya malaikat. Malaikat itu akan turun dan berkata, Alla takhaf wa la tahzanu. Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa abshiru biljannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu.
7: Istiqamah di atas kejujuran, istiqamah di atas salat, Istiqamah terutama di atas tauhid, itu yang paling utama sekali, menjauhi syirik. Istiqamah di atas berbakti kepada orang tua. Istiqamah di atas puasa wajib dan sunat. Istiqamah di atas meninggalkan yang haram.
8: Maka Rasulullah mengatakan, "Taman arada an yuzahzaha 'anil nar." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, falyati maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yaitu istiqomah di atas jalan yang hak.
7: Bagaimana caranya? Wong kematian itu datangnya enggak jelas. Bagaimana bisa wafat di atas jalur Islam? Di atas agama Islam, di atas syariat Islam, di atas ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam. Bagaimana caranya? Dengan cara istiqamah. Dengan jalan istiqamah kita bisa wafat di atas agama Islam. Dengan melazimi istiqamah tersebut, di saat kematian datang yang tanpa memberi kabar, kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Jadi selalu menjaga diri kita di atas Islam, hanya itu yang bisa membuat kita wafat di atas Islam.
6: Hidayah 103,4 FM.
9: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah? Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Jaga pandangan, jaga pandangan, jaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-30 dari surat An-Nur.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: katakan kepada kaum mukminin untuk menjaga mata mereka.
1: Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wa yahfadhu, dan supaya mereka para kaum mukminin menjaga, memelihara furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Di sini Allah memulai perintah menundukkan pandangan sebelum perintah memelihara kemaluan. Kenapa? Kata para ulama rahimahumullah, karena biasanya perbuatan zina awalnya adalah karena kejahatan mata. Awalnya saling lirik-melirik, kemudian saling suka sama suka, lalu jatuh dalam zina. Mata awalnya. Bahkan kata sebagian para ulama, seluruh fitnah awalnya dari mata.
2: Karena apa yang masuk ke dalam hati melalui mata dan telinga, itu punya pengaruh di dalam hati. Makanya apabila kita melihat yang tidak baik, hati akan menjadi tidak baik. Dari sinilah paham kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan dari yang tidak baik supaya hati terjaga. Yakin atau tidak yakin, ma'asyarul muslimin, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari sulit untuk tahajud. Lihatlah. Perhatikanlah. Kalau kita mau mentadabbur perjalanan hidup kita, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari sulit untuk tahajud. Hatinya malas untuk tahajud. Efek daripada dosa dan maksiat dari mata yang masuk dalam hati melahirkan malas, melahirkan kesulitan untuk ditundukkan kepada Allah tabaraka wa taala.
0: Apa kata salaf, hendaklah zaman sekarang seorang muslim berkhalwat di rumahnya. Akan tetapi jika seandainya di rumahnya juga tidak ada maksiat. Kalau seandainya ada maksiat, maka dia keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Karena maksiat di rumah kadang-kadang lebih berbahaya daripada maksiat di luar. Yang nampak di jalan jauh lebih berbahaya yang nampak di kamar. Maksiat TV, maksiat lain-lainnya yang masya Allah di zaman fitnah seperti sekarang ini.
1: Apabila seseorang tidak menjaga pandangan matanya, maka akan kotor hatinya. Barang siapa yang tidak memelihara kemaluannya, maka akan kotor keluarganya, akan ternoda kehormatannya. Makanya Allah mulai dari awal, jaga pandangan.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Serulah manusia ke jalan Rabb-Mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabb-Mu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Sungguh indah bukan ombak yang kita lihat berduyun-duyun, bergerak menuju pantai, dan kembali lagi ke laut. Terkadang ombak ini membesar, membesar dan semakin tinggi, sampai-sampai kita dilarang untuk berenang di sana. Coba bayangkan, ketika Anda sedang asyik berenang, tiba-tiba datang ombak yang sangat besar menerjang dan menerkam diri Anda. Kemudian ombak itu membawa Anda jauh ke tengah lautan. Anda pun sempat tenggelam. Apa yang akan Anda lakukan? Begitulah dengan diri kita. Ketika ombak-ombak dosa menerjang kita, mengajak kita untuk terus ke lautan dosa dan maksiat, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah, apakah kita akan membiarkan diri kita terus berada di lautan dosa, terus diterjang oleh ombak-ombak dosa? Tentu tidak, wahai saudaraku, tentu tidak. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap anak Adam sering melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Bertaubat, itulah kuncinya. Ketika Anda terjerumus dalam dosa, maka orang yang beriman akan segera bertaubat dan terus bertaubat. Saudaraku, jika engkau telah terjatuh di dalam jurang yang sangat dalam, janganlah engkau biarkan dirimu terus berada di sana. Carilah pertolongan. Bergabunglah dengan orang-orang yang saleh. Bangkitlah. Bangkitlah. Anda pasti bisa bangkit. Ingatlah, yang menjadi penentuan kita akan masuk surga atau neraka adalah bagaimana akhir hayat kita nanti. Sesungguhnya, amalan-amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Mari, raihlah tanganku ini. Kita sama-sama bertaubat, sama-sama kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di surganya kelak dalam pertemuan yang abadi.
2: Sebagian orang kaya memandang sinis kepada orang miskin karena mereka menganggap orang-orang miskin itu adalah beban masyarakat. Padahal Islam tidak memandang seperti itu. Kalau Islam memandangnya, justru orang miskin yang berjasa kepada orang kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibghunid du'afa." Kata beliau, "Carilah, bantulah aku untuk mencari dan membantu orang-orang lemah." Orang lemah ya macam-macam, di antaranya orang miskin. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum."
3: Sesungguhnya kalian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang lemah di antara kalian. Bukan dengan orang-orang siapa? Tapi orang-orang yang lemah, innama tunsaruna bidu'afaikum.
2: Jadi hadis ini menunjukkan jasanya orang miskin kepada orang kaya. Bukan hanya orang kaya, kepada masyarakat secara umum. Kita mendapatkan rizki dan pertolongan dari Allah adalah karena ada orang-orang miskin di sekeliling kita.
3: Makanya tidak asing di dalam pemahaman ahlu sunnati wal jamaah untuk menjaga orang-orang yang begini. Orang-orang fakir miskin. Seperti Bilal bin Rabah. Seperti Salman al-Farisi. seperti Abu Dzar Al-Ghifari, seperti Suhaib Ar-Rumi dan yang lainnya. Orang-orang yang fakir. Kenapa? Karena sumber kekayaan ada pada mereka.
2: Yang lebih penting dari itu apa? Pertolongan dari Allah.
3: Makanya dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah, di samping dia berdakwah kepada orang-orang yang juga mempunyai peran yang penting di dalam Islam itu sendiri, juga dia berdakwah kepada orang-orang yang lemah. Kenapa? Kemenangan Islam tidak hanya ditentukan dari orang-orang kaya dan orang-orang yang punya kedudukan, tapi juga orang yang lemah.
2: Kalaupun kaum muslimin itu kuat senjatanya, tentaranya juga kuat, kalau tidak dapat pertolongan dari Allah, mustahil mereka akan menang. Makanya orang-orang miskin sangat dibutuhkan ketika berjihad, karena doa mereka sangat diperlukan oleh kaum muslimin agar pertolongan Allah turun. Makanya jangan lupakan jasanya orang-orang atau para pahlawan yang sering terlupakan.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: maksiat adalah merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Banyak orang yang menganggap remeh perbuatan dosa dan maksiat. Dianggap oleh mereka bahwa perbuatan itu satu hal yang biasa.
2: Maksiat muncul karena kekosongan hati. Maksiat itu datang karena kita tidak menegakkan kebenaran pada waktu itu. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ketika kebatilan, ketika kebenaran kita tidak tegakkan, maka datang kebatilan akan menyerang. Pasukan kebatilan akan menyerang diri kita.
3: Maksiat memberikan dampak-dampak buruk yang meruntuhkan tatanan kehidupan masyarakat. Maksiat memberikan dampak-dampak negatif baik pribadi maupun masyarakat.

0: Apa yang membuat iblis yang semulanya hidup di sorga bersama malaikat lalu diusir oleh Allah dan dilaknat hingga hari kiamat?
1: Apa yang membuat iblis yang semulanya hidup di sorga bersama malaikat lalu diusir oleh Allah dan dilaknat hingga hari kiamat? Apa yang menyebabkan itu?
2: Dosa dan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin.
1: Bahkan kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan air hujan yang deras mengucur dari langit serta memancar dari bumi. Bertemulah dua air tersebut sehingga menenggelamkan puncak-puncak gunung. Apa yang menyebabkan hal itu?
2: Dosa dan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin. Apa yang menyebabkan Allah mengangkat negeri kaum Lut?
1: Sehingga di dalam hadis-hadis sahih disebutkan lolongan anjing-anjing di kampungnya didengar oleh malaikat-malaikat di langit-langit dunia, lalu dibalikkan oleh malaikat Jibril, dijatuhkan lagi ke bumi, lalu ditimpa dengan hujan-hujan batu dari neraka.
2: Apa penyebabnya?
1: Maksiat, kemungkaran, perbuatan yang keji. Apa pula yang telah menenggelamkan Fir'aun ke dasar lautan, lalu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya? Apa pula yang membuat satu kampung Yahudi di tepi lautan dikutuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi kera-kera yang hina, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-A'raf? Semuanya adalah akibat dosa, wahai saudara-saudariku. Semuanya adalah akibat maksiat. Semuanya adalah akibat kemungkaran yang tidak ada lagi orang-orang yang mengingkarinya. Sekalipun ketika itu ada orang-orang yang saleh, tetapi azab Allah tetap akan turun.

0: Apakah mereka merasa aman? Apakah mereka tidak takut terhadap tipu daya dan makar Allah? Dan tidak ada yang merasa aman terhadap makar, tipu daya, hukuman Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Asal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
4: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
2: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang melakukan ini tidak sesuai dengan syariat. Melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar. Menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah? Supaya kita tidak salah. Sebab kalau kita salah, seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
3: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
2: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
3: Pembunuh diri, haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa ma hadzimul ladzat ya Rasulullah?" Apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-maut, kematian."

0: kematian sesuatu bila diingat membuat manusia tunduk. Bila dirasakan akan sampai kepada tulang dan syaraf, dan bila kita mengikutinya maka kesedihan, kegundahan akan menyelimuti seluruh tubuh, jiwa, raga manusia.
1: Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan kebaikan yang telah dia perbuat di dunia. Tidak ada yang berguna dari harta yang dia kumpulkan, dari dunia yang dia kembangkan. Yang teringat adalah kalimat La ilaha illallah.
2: La ilaha illallah. Inna lillmauti lasakarat. La ilaha illallah. Inna lillmauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya.
3: Saudaraku, ketika Anda lapar, Anda lari mencari makanan. Ketika Anda sakit, Anda lari kepada dokter. Ketika Anda kedinginan, Anda mencari selimut. Ketika kematian datang, siapa lagi yang akan melindungi Anda?
4: Kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un.
5: Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan datangnya maut. Dan semua manusia yang hidup tahu bahwa maut adalah rahasia Allah yang tidak diberitahu kepada manusia. Agar hati kita selalu bergantung. Dan itulah hal yang paling baik untuk seorang muslim dan muslimah. Selalu bersiap untuk sesuatu yang bisa datang seketika. Agar kemudian ketika dia datang, ia siap untuk menghadapi kematian tersebut.
1: Ketika kakinya mulai mendingin, detik-detik itulah sakaratul maut sedang menjemputnya. Mana kecantikan, mana keindahan, mana ketampanan hilang. Sirna, musnah. Mana kekayaan, mana harta yang melimpah. Semuanya tidak lagi terpikirkan. Semuanya tidak terpikirkan kecuali amal saleh.
3: Kita semua pasti akan pergi. Kita semua pasti akan mati. Cepat atau lambat. Hari itu akan datang. Saat kita meninggalkan dunia. Tapi siapa di antara kita yang berani? Siapa di antara kita yang berani bersumpah dengan nama Allah menjamin bahwa dia akan mendapatkan husnul khatimah? Bahwa keadaannya adalah keadaan yang baik ketika meninggalkan dunia di saat sakratul maut menjemput.
1: Kemudian ketika mata sudah mengikuti ruh. Setelah mata mengikuti ruh. Nyawa pun melihat badan. Ditangisi oleh sanak kerabat. Ditangisi oleh suami. Ditangisi oleh anak.
6: Waja'at sakratul maut bilhaq. Dalika ma kunta minhu tahid. Wanufikha fi s-sur. Dalika yawmul wa'id.
3: Dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya. Dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Pemuda-pemuda muslim yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan kalimat Allah, terombang ambing, hanyut dalam lautan syahwat.
9: Lihatlah pemuda dan pemudi tanpa tali pernikahan berpelukan di siang hari. Kalau mereka bisa berpelukan di siang hari, apa yang mereka lakukan di malam hari? Maka orang tua yang bodoh orang tua yang bodoh. Orang tua yang bodoh, yang ketika malam minggu datang dia bertanya kepada anak gadisnya berumur 18 tahun, "Nak, kenapa pacarmu tidak menjemputmu malam ini?" Tidakkah anda risih melihat pola kehidupan pergaulan muda-mudi? Lalu kemudian anda diajak oleh seorang lelaki. Tahun ini lain yang ngajak, tahun depan lain yang ngajak, bulan depan lain yang ngajak.
10: Pacaran itu bukan dari Islam. Dan juga dengan pacaran betapa banyak orang yang berzina.

0: orang. Memang begini zamannya.
1: Mereka berpoya-poya, mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat. Mereka hidup seperti haiwan-haiwan. Liar dalam kehidupan dunia. Mumpung masih muda. Itu syiar mereka. Nanti ibadah kalau sudah tua. Nanti, nanti, nanti, nanti. Hatta zurtumul maqabir. Padahal pemuda-pemuda mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam hidup dan kehidupannya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
4: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
4: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
3: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
5: Maka dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
5: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.
6: Wa idza nufikha fis-suri.

ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Hidayah 103,4 FM.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak. Pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
2: Kepada pemuda-pemudi Islam yang mencintai kesucian. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menyempurnakan setengah agama. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menjalankan perintah Allah dan menegakkan sunnah Nabi. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin membentengi dirinya dari hempasan gelombang syahwat. Kepada mereka yang menginginkan kebahagiaan hakiki dalam naungan ridha ilahi. Dan kepada mereka yang terperangkap dalam fata morgana cinta. Kepada mereka yang hendak melangkah mengarungi samudra cinta dengan bahtera yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada setiap mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasul, dan seruan ini ditujukan kepada antum-antum para pemuda dan pemudi Islam. Ya syabab, wahai para pemuda.
3: Kalian sudah mampu menikah, menikahlah kata Nabi, segera menikah. Karena kalau tidak segera menikah, dunia rusak. Karena kalau kalian hai pemuda pemudi tidak segera menikah, dunia berantakan. Tapi kalau kalian belum sanggup, maka puasalah. Karena itu mampu menundukkan pandangan kalian dan mampu membentengi farji kalian.
4: Ini juga pelajaran bagi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Ketika mereka mencari pasangan, carilah orang yang nilai agamanya lebih tinggi. Jangan nilai kecantikan. Kecantikan akan usang dimakan waktu. Dia akan menyengsarakan setiap orang. Pilih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan.
1: Dan kalau ini berjalan sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, maka ini merupakan sumber kekuatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena selama di dunia rintangan pasti ada. Jadi pemuda-pemuda khusus tidak perlu takut lagi. Langkahkan kaki antum. Jalani pernikahan.

0: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita. Untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah, tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah.

Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Berbanyaklah istighfar.

Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya. Akhil Muslim, Ukhtil Muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang gersang.

0: فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilang canggung udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong Hidayah. Di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Hidayah FM, Hidayah Al-Quran Al-Karim والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi srahli sadari wa yasir li amri walul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman sadaraku seman sa'kidah. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum-antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpah rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa boleh kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salamualaikum alaik, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotol iman, azinallahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, yang mana kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian program Ta'amulat Ba'adal Fajar bersama guru kita Ustaz Dalisman Ibrahim LC Hafizahullah, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatul iman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-753-000 atau di 0811-7545-444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat Hidayah, dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di pagi hari ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kaifa halukum Ustaz?
5: Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum?
4: Alhamdulillah bi khair Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair Ustaz telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotol iman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Langsung saja kita simak untaian nasihat di pagi hari ini dalam program kita kajian Ta'amulat Ba'adal Fajar. Kepada Ustaz kami persilakan, fal yatafaddal mashkura.
5: Syukran.
4: Afan Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومسلمين يعني رحمة الله الحمد لله Kembali pada pagi hari ini Allah bangunkan kita, Allah berikan kepada kita kekuatan melaksanakan dan menegakkan salat subuh. Alhamdulillah. Dan ini karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita nikmat yang besar sehingga kita sanggup melaksanakan atau mendirikan sholat subuh. Nikmat apakah itu? Nikmat keimanan. Nikmat hidayah. Dan nikmat berkemauan menjadi hamba-hamba yang saleh. Berkemauan menjadi hamba-hamba yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat ini adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang tidak dirasakan oleh sebagian daripada mukmin sebagai nikmat. Atau lebih luas lagi, tidak dimengerti oleh sebagian, oleh banyak kaum muslimin, ini merupakan nikmat. Karena nikmat yang dianggap nikmat adalah perolehan harta, perolehan benda-benda yang nampak, yang bisa dirasakan dan bisa dilihat, bisa dicicipi. Ini yang dipahami oleh orang atau kebanyakan orang sebagai nikmat. Akan tetapi kemauan dan hidayah itu banyak orang mengabaikannya sebagai nikmat karena barangkali tidak tahu atau barangkali tidak merasakan. Tentu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala perasaan ini semakin tinggi di dalam dada kita bahwa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, wa qalilu min ibadiyasyakur, sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena banyak orang yang tidak mengetahuinya sehingga sulit untuk menyukurinya. Maka pantas saja sedikit sekali hamba Allah Subhanahu wa taala yang mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah nikmat. Ya, wa qalilu min ibadish syakur, sedikit apa namanya daripada hambaku yang benar-benar bersyukur dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita pada pertemuan yang lalu

yaitu menyebut-nyebut, menyakiti orang yang menerima daripada pemberian, ini adalah termasuk amalan yang habis nilainya. Orang yang beramal dengan amalan yang baik, maka bagaikan menanam satu buah benih di lahan yang subur, sehingga berkembang, lahan tersebut subur dan terjaga, kemudian dirawat, walaupun tidak disirami oleh air hujan yang lebat, air hujan rintik-rintik ataupun gerimis sudah cukup memberikan perawatan atau menyuburkan tumbuhan tersebut dan menghasilkan buah. Maka ini perumpamaan. Sedangkan orang-orang yang menginfakkan harta mereka bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bagaikan satu benda yang ditaruh di atas batu licin lalu ditimpa oleh air hujan. Apa yang terjadi? Maka batu ini habis, ya barang yang ada di atas batu itu habis, licin dan tidak ada manfaatnya. Bikin orang-orang kafir apabila berinfak di jalan, ya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidaklah mendapatkan apa yang mereka inginkan daripada harta-harta mereka. Sekarang kita masuk kepada perumpamaan yang lain. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 116 sampai 117. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'a. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Artinya, saya ambil artinya dari terjemahan tafsir Mukhtasar. Perumpamaan harta yang digunakan oleh orang-orang kafir itu untuk kepentingan sosial dan ganjaran yang mereka harapkan adalah seperti angin sangat dingin yang menerpa lahan pertanian orang-orang yang menganiaya diri mereka dengan perbuatan-perbuatan maksiat dan lain-lainnya. Kemudian angin tersebut merusak tanaman mereka. Padahal mereka benar-benar mengharapkan hasil yang banyak sekali darinya. Sebagaimana angin yang merusak tanaman tersebut

sehingga tidak bisa dimanfaatkan hasilnya. Kekafiran juga akan membatalkan ganjaran amal yang mereka harapkan. Allah sama sekali tidak akan menzalimi mereka, Maha Suci Allah, dari tindakan itu, tetapi mereka sendirilah yang menganiayanya diri mereka karena kafir kepada Allah dan mendustakan Rasulullah. Ini terjemahan daripada Mukhtasar Al-Quran atau Tafsir Al-Mukhtasar, Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran Al-Karim. Singkatan daripada tafsir atau ringkasan tafsir Al-Quran Al-Karim. Jadi terjemahannya itu adalah terjemahan yang sedikit ada tambahan tafsirnya. Mungkin kaum muslimin yang dirahmati Allah perlu, dan saya melihat ini adalah tafsir singkat dan terjemahannya yang terbagus. Ya. Tafsir singkat dan terjemahannya yang terbagus yang saya lihat. Bisa dicari, jadi di Play Store itu ada, ya. Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan ini, ya, ada mathalun darabahu Allah ta'ala liman anfaqa malahu fi ghairi ta'atihi wa mardatihi. Ini adalah permisalan atau perumpamaan yang Allah buat untuk orang-orang yang menginfakkan harta mereka bukan di jalan ketaatan, bukan di jalan mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu apapun mereka infakkan, harta mereka banyak, di antara orang kafir itu banyak yang berinfak, banyak menyumbang, sumbangan untuk sosial, sumbangan kemanusiaan, sumbangan keilmuan. Bahkan kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak sekali orang-orang kafir itu melakukan sumbangan-sumbangan, ya, sumbangan-sumbangan, apa namanya, pemberian-pemberian, tetapi tujuannya bukan karena ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak kita sangkal mereka itu banyak juga yang bermurah hati. Akan tetapi ketika mereka berinfak itu selain daripada mencari ketaatan dan juga melakukan ketaatan dan mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, fasyabba subhanahu ma yunfikunahu ma yunfiku wa'ula min amwalihim fil makarim wal mafakhir wa kasbis sana' wa hudni dhikri la yabtahu nabihi wajah Allah. Mereka mencari, apa namanya, mereka Allah umpamakan ketika mereka menginfakkan harta mereka untuk mencari kemuliaan, kebanggaan, mencari pujian, nama baik. Mereka tidak menghendaki
dengan itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menghendaki itu. Dan mereka hanya untuk mencari kemuliaan, mencari kebanggaan, mencari pujian. Supaya namanya viral, sehingga orang memuji-mujinya, namanya baik disebut-sebut orang. Mereka tidak melakukannya itu mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yunfikunahu liyasuddu bihi an sabilillahi wa tibai rusulihi alaihi salatu wassalam. Apa yang mereka infakkan itu atau apa yang mereka belanjakan itu juga digunakan untuk menghalangi orang dari jalan Allah dan orang yang mengikuti jalan Allah dan juga menghalangi orang daripada mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah umpamakan bizar'i alladhi zar'ahu sahibahu yarju naf'ahu. Allah umpamakan dengan tumbuhan yang mereka tanam, yang petaninya menanamnya dengan harapan yarju naf'ahu, berharap dia mendapatkan manfaat wa khairahu, manfaatnya dan kebaikan yang dihasilkan daripada tanamannya itu. Akan tetapi fa asabat rihun shadidatul bardi jiddan, namun apa yang mereka lakukan itu, tanaman-tanaman mereka itu ditimpa oleh angin yang kencang yang sangat dingin. Angin yang kencang yang sangat dingin. Yang mana yaritu raddiha ma yamuru alaihi bin azra' wa thimar, menghancurkan apa yang angin-angin tersebut, menghancurkan apa yang dilewatinya dari tanaman dan buah-buahan. Dia menjelaskan yahriku biradiha, membakar. Jadi bisa saja angin yang sangat dingin itu membakar. Itu menghancurkan. Ya, menghancurkan. Ditimpa oleh angin yang sangat dingin. Namun dinginnya membakar. Ya, menghancurkan apa yang dilewati oleh angin tersebut, menghancurkan tanaman-tanaman yang dilewati oleh angin, minazara wasima dan buah-buahannya. Fa ahlakathu, sehingga angin itu membuat tumbuhan tersebut, tanaman tersebut binasa. Fa ahlakat dzalika zar'a wa aybasathu. Air lembab, tidak kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dingin pada daerah-daerah yang kelembabannya sangat kurang, luar biasa rasa dinginnya, tetapi membuat kering. Membuat kering. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ya, saya belum pernah merasakan dingin yang sampai di bawah nol. Tapi saya pernah merasakan dingin, dingin yaitu 8 derajat Celsius. Itu luar biasa kaum muslimin yang dirahmati Allah.
kulit

itu terasa kering dan kedinginnya luar biasa. Kulit kering rasanya dan dinginnya luar biasa. Ini saya rasakan ya, pernah umroh pada musim dingin. Pada subuh itu 8 derajat Celcius. Itu bagaimana kalau kurang daripada itu? Minus 8 umpamanya. Luar biasa kaum muslimin. Jadi tumbuhan yang sangat dingin, entah berapa derajat Celcius di bawah nol, apabila menimpa pohon atau tanaman-tanaman tersebut diikuti oleh angin yang kencang, maka ini akan dapat mengeringkan tanaman-tanaman tersebut dan juga bisa membuat tanaman itu terbakar. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Karena tidak ada air, tidak ada kelembaban. Maka apabila ada api, dengan dibawa oleh angin kencang tersebut, walaupun sangat dingin, maka bisa saja membakar. Bisa saja membakar. Namun jangan dibayangkan angin dingin itu mesti angin salju. Tidak, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ya. Kemudian Syekh menerangkan waktu lifa fisir, ya. Faqila al-bard asy-syadid wa qila an-nar. Para ulama berbeda pendapat di dalam memahami kata-kata sirun asabat harsa. Apa arti sirun tersebut? Fat dan ra. Ada yang mengatakan maknanya adalah al-bardis syadid. Itu adalah kedinginan yang keterlaluan. Yang sangat dingin. Waqila an-nar. Ada pula yang mengatakan maknanya adalah api. Waqala Ibn Abbas. Waqala al-anbari. Innama wasafat an-nar. Anhasirun li. Tasritiha indal tihab. Bahwasanya disifatkan an-nar dengan katakan ditafsirkan bahwa sirun itu adalah api. Kenapa demikian? Karena api itu suara desisnya. Jadi sir itu adalah suara desis. Ya, yang keluar ketika melahap. Ketika membakar, maka suaranya itu dinamakan dengan sir. Suara desisnya ketika menyala-nyala. Waqila as-sir as-sautu alladhi yushibu ar-riyah min syiddati hububiha. Ada yang menjelaskan makna sirun asabat harsa qaumin zalamu adalah suara daripada angin yang mana suara angin yang sangat kencang ketika berhembus. Apakah perbedaan-perbedaan penafsiran ini ada perbedaan-perbedaan yang bertentangan? Tidak. Syekh mengatakan wal aqwalu thalathatu mutalazimatun.
Bahwa bardun syadidun muhrikun biyabisihi lilhaf kama tahrikun naru. Tiga penafsiran ini semuanya saling mendukung. Semuanya adalah mutalazimah. Saling berkaitan. Apa maknanya? Kalau digabung maknanya semuanya adalah dingin yang sangat, ya, dingin yang sangat membakar, yang membuat kering. Jadi dingin, membakar yang membuat kering tumbuhan-tumbuhan tersebut, sebagaimana api membakar. Yang mana api mempunyai suara yang kuat. Wa fi qawlihi asaba harsa qaumin zalamu anfusahum. Dalam firman Allah fi asaba harsa qaumin zalamu anfusahum, yaitu menimpa tanaman kaum yang menzalimi diri mereka. Tanbihun ala anna sababa isabatiha lihasihim wa zulmuhum. Ini adalah mengingatkan. Adalah mengingatkan bahwa penyebab tumbuhan atau tanaman mereka, pertanian mereka ditimpa oleh angin yang kuat tadi, yang dingin, yang mengeringkan, adalah zulmuhum, kezaliman yang mereka lakukan. Apa kezaliman yang mereka lakukan? Adalah kekafiran mereka. Mereka menghalangi orang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan itu hanya untuk kebanggaan, mencari nama baik, untuk ketenaran. Itu yang mereka lakukan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah menzalimi diri mereka. Kenapa dikatakan zalim hal-hal yang seperti itu? Ya, hartanya habis, tidak ada manfaat untuk diri mereka kecuali hanya sebutan. Pahalanya tidak ada. Mereka rugi. Mereka sudah berletih-letih mencari uang, mencari harta. Bahkan mereka cari dengan jalan halal dan haram siang malam. Harta itu mereka, apabila mereka cari dengan cara yang haram, lebih lagi ruginya. Hartanya, mereka melakukan perbuatan-perbuatan haram, mereka dosa dengan itu, lalu harta mereka itu habis. Tidak ada manfaatnya. Maka kerugiannya luar biasa. Maka mereka itu zalim terhadap diri mereka. Sehingga ini adalah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kafir menginfakkan jalan harta mereka bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk kepentingan-kepentingan sosial memang. Untuk kemanusiaan. Barangkali
membantu daerah-daerah yang ditimpa oleh musibah, apalagi saat-saat ini banyak sekali musibah. Mereka juga menggalang dana, melakukan konser-konser dan sebagainya. Yang mereka lakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini diumpamakan mereka mempunyai kebun yang sudah mereka tanam dan menghasilkan buah, akan tetapi ditimpa oleh angin kencang yang sangat dingin dan kering, sehingga membuatnya terbakar tanaman-tanaman mereka tersebut. Perbuatan mereka itu dianggap zalim. Ya. Kenapa? Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mencegahnya. Tetapi api tersebut mempunyai kekuatan untuk menghancurkan, atau dingin tersebut menghancurkan apa yang mereka kerjakan, merusak apa yang mereka kerjakan. Maka dengan kekafiran-kekafiran mereka, jalan mereka, atau mereka berusaha untuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang mereka impakkan ketika mereka mengharapkan ganjarannya ternyata tidak ada. Buahnya sudah nampak, pujian manusia, sanjungan manusia. Ya. Ada yang masya Allah berinfak triliunan. Pernah saya membaca untuk pengembangan satu teknologi, ya, Linux. Ada seorang hartawan yang menginfakkan triliunan. Bayangkan rupiahnya. Ini luar biasa kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada juga orang yang berinfak untuk membantu kemanusiaan, akan tetapi mengajak ke agama mereka, ke agama Kristen umpamanya, dan sebagainya. Jadi tentu kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam pandangan kita muslim, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Mereka berharap dari ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka lakukan adalah seperti fata morgana. Yang dahulu kita pernah ceritakan tentang permisalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Mereka anggap mereka mendapatkan harapan yang banyak, sebagaimana orang melihat adanya genangan air dari kejauhan di padang pasir. Namun dikejar ternyata tidak mendapatkan apa-apa sedikitnya, tidak mampu untuk mendapatkan air itu. Demikian juga orang yang berinfak di jalan, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hanya sekedar untuk kemanusiaan, sekedar hanya untuk mencari nama baik, mencari sebutan-sebutan, sanjungan-sanjungan viral. Ada sanjungan-sanjungan itu mereka dapati, nampak
didengar sebagaimana orang melihat fata morgana, nampak indah. Ada genangan air yang bisa dimanfaatkan. Namun di akhirat kelak, apa yang mereka harapkan itu tidak ada sedikit pun. Untuk di dunia adalah hasil daripada apa yang mereka impakkan. Ada hasilnya. Mungkin saja membuat diri mereka sehat. Dan ini ada hadis yang menerangkan seperti itu. Mereka akan merasakan kebahagiaan, disenangi oleh orang. Ya benar. Benar. Tetapi orang yang beriman, kaum muslimin yang dirahmati Allah, yakin bahwa apa yang mereka lakukan di dunia ini bukan hanya untuk sekedar kehidupan dunia. Bukan hanya sekedar itu, juga untuk akhirat. Untuk akhirat ini yang lebih penting. Kalaulah yang mereka lakukan hanya untuk urusan dunia, ya dunia yang mereka dapati. Tetapi urusan dunia ditambah lagi untuk menghalangi orang daripada Allah dan Rasulnya, maka itu bukan hanya rugi begitu saja. Hancur. Apa yang mereka tanam tadi hancur. Kebun yang mereka harapkan itu binasa. Pahala-pahala yang seharusnya didapati apabila dilakukan dengan ikhlas, ternyata yang mereka dapati adalah azab. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka tashbih di dalam Al-Quran di sini dinamakan dengan tashbih tamsili. Yaitu mengumpamakan suatu keadaan dengan keadaan lain. Bukan mengumpamakan benda dengan benda yang lain. Satu benda. Di sini perumpamaannya adalah keadaan orang yang berinfak bukan mencari wajah Allah. Tetapi untuk kebanggaan. Untuk mencari pujian, mencari nama baik. Dan juga disertai dengan menghalangi orang dari jalan Allah. Ini yang musyabbahnya. Musyabbah bihinya, yaitu keadaan tanaman yang ditimpa oleh angin yang angin dingin yang bersangatan yang membakar. Lalu tanaman itu hancur. Ya. Ada tasbihnya, alat tasbihnya ini ada kamas, masal. Kata-kata masal itu sendiri. Ya. Jadi sisi penyamaannya itu atau dalam bahasa Arab dinamakan dengan wajh syabah. Ya. Sisi kesamaannya atau titik kesamaan antara dua keadaan tersebut adalah kerusakan amalan dan juga kerusakan harta. Artinya harta yang mereka lakukan, yang mereka apa namanya, tanaman yang mereka tanam itu tidak dapat mereka manfaatkan, tidak dapat mereka ambil hasilnya. Demikian juga pahala yang mereka inginkan tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Maka permisalan ini ya juga dikatakan dengan tasbih mursal, ya, tasbih mursal.
atau tamsili ya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah.